0: bukan cuan lagi ini biasanya ya.
1: Iya. Nah, jadi penyewaan tenda gitu ya.
2: Enggak, tapi ini susah sih karena ya itu tadi Safa bener bilang kalau pas jalan macet tuh kadang nyari ojol susah.
1: Iya, enggak ada teman produk.
0: Enggak ada yang menerima ya.
2: Apa kita berangkat sekarang aja kali ya?
0: Buat hari Minggu.
2: Buat hari Minggu.
1: Terlalu awal, Bro.
2: Ya gimana?
0: Masih hari Kamis ini masalahnya. Enggak,
2: biasanya Jumat itu kan sudah masuk weekend, biasanya Jumat itu juga udah rame gitu.
1: Iya, tanggal 30 tuh Minggu apa?
2: Minggu
1: ya. Ya Sabtu lah, Bro. Sabtu aja berangkatnya ya.
2: Sabtu itu juga rame loh. Karena
0: udah weekend.
2: Karena di daerah Arjo Wilangun itu hari Sabtu itu juga ada karnaval budaya juga.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Nah, kita berangkat kapan nih jadinya nih?
1: Jam 12 malam sih. Sabtu jam 12 malam.
2: Enggak usah, kita video call aja.
0: Di rumah masing-masing.
1: Di rumah masing-masing aja, teman Pro 2 nontonin Netflix ya, enggak usah kemana-mana.
2: Betul. Atau kalau paling enak gitu, kalau kalian mungkin udah nonton film tuh bosan, dengerin radio aja.
0: Nah, betul.
2: Biar kita tahu informasi terupdate. Kalau mau denger radio di mana, Bu?
1: Bisa langsung aja RRI Digital, teman-teman.
2: Nah,
1: kalau misalnya kamu ya di mana-mana nggak ada radio, nggak apa-apa, RRI Digital ada di HP.
2: Betul.
1: Kamu, teman Pro 2. Download secara gratis di Play Store.
0: Kalau misal lagi full storage-nya bisa langsung aja ke web ya, di rri.id.
2: Terus kalau seandainya HP-nya jadul, bisa aja di 87,9.
1: Iya. Gitu ya, teman Pro 2, selamat menikmati tanggal 30. Semoga semuanya bakal lancar ya, teman Pro 2.
2: Pokoknya ya pesan kita tadi ya, berangkat lebih awal. Kalau nggak gitu, kalau seandainya kalian berpergian, mendingan pakai roda 2 aja.
0: Betul.
2: Ya kan, atau pakai kendaraan umum.
1: Iya, atau nggak ini loh, skater. Jalan-jalan, jangan sepatu rodaku. Nah, bisa tuh ya.
2: Yang penting jangan foto kita blur.
1: Enggak, jangan.

Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2017, sampai digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Selamat pagi teman-teman. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 informasi lain juga datang dari the first look-nya film The Hunger Games. Jadi Lionsgate ini resmi rilis first look 3 karakter ikonik Venom dalam film The Hunger Games Sunrise on the Reaping ya. Ralph Fiennes ada juga tampil sebagai Presiden Carolina Snow, sementara Elle Fanning dan juga Kieran Culkin ini masing-masing mengambil alih peran Effie Trinket, ya, teman Pro 2 dan Heather Flickerman versi mudanya.
1: Betul, ini juga ada ya yang fotonya yang dibagikan secara eksklusif oleh Entertainment Weekly. Jadi Snow ini terlihat sudah berada di puncak kekuasaannya saat Hunger Games ke-50 ini berlangsung untuk Mabro 2. Dan ada sutradaranya yaitu Francis Lawrence yang menyebut karakter tersebut ini telah meracuni jalannya gitu ya untuk menuju kursi presiden dan harus terus mengawasi setiap bentuk perlawanan yang juga dapat mengusik kekuasaannya untuk Mabro 2. Dan ini juga ada Effie yang diperlihatkan dengan rambut pirang dan busana khas Capitol gitu teman Bro 2. Dan film ini juga akan mengeksplorasi awal kedekatannya dengan Haymitch. Dan sementara itu nih ada Caesar versi Kieran Culkin yang disebut lebih keras gitu terhadap para atribut dibandingkan versi Stanley Tucci nih teman Bro 2. Jadi ya ini belum memiliki kehangatan palsu gitu ya yang kelak akan menjadi ciri khasnya saat mewawancarai Katniss dan juga Peeta.
0: Nah, Sunrise on the Reaping teman Pro 2 ini ngambil latar 24 tahun sebelum kisahnya Katniss Everdeen dan mengikuti Haymitch Abernathy muda dalam quarter quill keduanya gitu. Dan Joseph Zada ini percaya memerankan Haymitch dengan McKenna Grace sebagai Maisel Donner dan juga Whitney Pick sebagai Lenore Dovbart. Dimana film ini jadwalkan teman Pro 2 bakal tayang di tanggal 20 November 2026.
1: Agak menunggu sedikit lagi ya. Yang penting di tahun ini sih ini.
0: Betul, tapi kamu ngikutin gak sih Hunger Games ini? Aku gak begitu sih.
1: Aku Hunger Games cuma ngikutin dua film awalnya aja.
0: Sama.
1: Dan aku masih belum melanjutkan lagi.
0: Betul, karena ternyata banyak banget gitu ya retetan-retetan film-filmnya teman Pro 2. Apalagi nih yang paling baru juga. Berarti yang bener-bener literally sebelum jauh sebelumnya.
1: Betul,
0: sih yang film pertama.
1: Versi mudanya nih ya ceritanya.
0: Betul, ya yaudah deh kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Info lain masih bakal kami hadirkan untuk kamu di Spada kali ini.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jika kita tinggal di negara yang bersuhu dingin, lalu pergi ke negara yang bersuhu lebih hangat, maka pertumbuhan kuku kita akan sedikit lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aliran darah ke ujung jari yang menyalurkan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke dasar kuku, sehingga mempercepat pertumbuhan. Suhu yang lebih hangat juga berkontribusi pada peningkatan kelembapan dan hidrasi, sehingga mengurangi kerapuhan dan kerusakan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.

0: semuanya. Cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Des, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: teman Pro 2, kalau misalnya ngobrolin tentang film, ini ada salah satu film yang kayaknya juga lagi banyak ditungguin gitu ya. Kabarnya bakal tayang di tanggal 24 September 2026. Ada Silent Hill Townfall ya. Jadi emang Konami Digital Entertainment ini barengan sama Annapurna Interactive resmi ngumumin tanggal rilisnya. Entry terbaru laba horror psikologis legendaris tersebut, teman Pro 2. Oh, game ternyata bukan film. Mohon maaf. Game ternyata. Jadi kemarin untuk kamu yang suka sama game ini, kabarnya game ini jadwalkan akan diluncurin tanggal 24 September ya, untuk platform PlayStation 5, Steam, dan juga Epic Game Store.
1: Betul, dan game ini sendiri sebenarnya dikembangkan studio asal Glasgow, teman Pro dia itu
0: dular ternyata
1: udah mulai belibet-belibet begini ya, teman Pro 2 ya. Jadi memang dikembangkan studio dari asal Glasgow ya, dan Swinburne Interactive ini sebelumnya dikenal sebagai No Code ya, terus ada pengembangan lagi dari game Observation, terus Silent Hill Townfall ini menghadirkan kisah horor psikologis mandiri atau self-contained gitu ya, dengan latar dingin dan juga terisolasi khas dari Skotlandia sendiri, teman Bro 2. Jadi ini sebenarnya berbeda gitu ya dari seri Silent Hill yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, tapi untuk di game kali ini tampil dengan perspektif orang pertama nih sepenuhnya, teman Bro 2.
0: Yes.
1: Dan ceritanya ini juga berpusat pada Simon Ordell ya. Jadi dia ini adalah pria yang bermasalah dan yang dipanggil kembali ke Pulau Saint Amelia untuk membereskan sesuatu nih, teman Bro 2. Jadi sesampainya dia di sana, dia ini mendapati kota yang sunyi, terus diselimuti kabut tebal, terus kayak ditinggalkan gitu ya, teman Bro 2, namun gak benar-benar tenang. Jadi dalam penjelajahannya, si Simon ini perlahan menemukan serpihan masa lalu nih yang berkaitan dengan dirinya dan para penghuni kota tersebut, teman Bro 2.
0: Nah, kabarnya Konami sendiri resmi mengungkapkan jajaran pemeran lengkap ya di ajang Gamescom Opening Night Live di hari Senin lalu gitu. Kurang dari sebulan sebelum peluncuran ya. Ada Jovan Adepo, aktor yang belakangan juga namanya melejit lewat serial 3BD Problem IT, Welcome to Derry juga, dan juga The Odyssey. Didapuk memerankan Simon, terus ia didampingi juga Kezia Burro ya. Ini sebagai pengisi suara karakter Zoe, serta aktor senior Terry O'Quinn ini sebagai Richard, teman Pro 2. Nah, cara gameplaynya, pemain bakal menjelajahi kota pesisir ya, sambil memecahin teka-teki dan ngelawan monster menggunakan senjata api ataupun jarak dekat gitu ya. Dan game ini pun turut dilengkapi perangkat televisi genggam dalam game bernama CRTV yang berfungsi mendeteksi ancaman tersembunyi serta sinyal yang mengungkap informasi plot dan memandu pemain menghadapi berbagai tantangan. Pre-ordernya untuk edisi standar ataupun deluxe juga udah dibuka sejak pengumuman tanggal rilisnya. Pembeli edisi deluxe digital bakal dapat akses lebih dari 48 jam sebelum peluncuran resminya. Dan versi fisik sendiri hanya tersedia untuk platform PlayStation 5, teman Pro 2.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Dan dari berdasarkan data internal ya per akhir Maret 2026, dari waralaba Silent Hill sendiri ini secara keseluruhan telah terjual lebih dari 17,1 juta unit di seluruh dunia nih, teman Pro 2. Ini mencakup unit fisik, terus unduhan digital, sampai ke layanan berlangganan gitu ya. Dan ini juga menegaskan posisinya sebagai salah satu waralaba horor gitu ya, paling berpengaruh dalam sejarah video game nih, teman Bro 2.
0: Mantap banget. Dan jangan kemana-mana, teman Bro 2, pasti terus kamu di sini. Sekitar jam 8 lebih nanti kita juga bakal ikutin prakiraan cuaca dari teman-teman forecaster. Kita bakal tungguin infonya. Jadi don't go anywhere, teman Bro 2. There's a car crash. There's a dead conversation.

0: nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Teman produser selamat pagi, kita bakal hubungin dulu ya. Ini teman-teman dari BMKG Jatim untuk pagi hari ini yang akan memberikan perkiraan cuaca untuk Malang Raya seperti apa. Sudah terhubung di WhatsApp kita untuk pagi hari ini. Selamat pagi Bu Firda.
1: Selamat pagi. Pagi juga para pendengar RRI Pro 2 di mana pun berada.
0: Iya. Ya,
2: selamat pagi. Bagaimana Bu kabarnya di hari ini?
1: Alhamdulillah baik-baik. Sehat di sini Mbak. Semoga di sana juga sehat ya Mbak.
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat semua Bu Firda pagi hari ini juga cuacanya lagi cerah ya. Jadi semangat untuk beraktivitas. Baik, silakan Bu Firda untuk perakiran cuaca di Malang Raya di hari Kamis ini seperti apa nih Bu?
1: Iya, selamat pagi sahabat Pro 2 Malang. Semoga selalu bersemangat dan bahagia menjalani aktivitas hari ini. Untuk kondisi cuaca hari ini diprediksi pada umumnya cerah hingga cerah berawan. Dan untuk suhu udara diprediksi antara 13 hingga 29 derajat Celcius. Dan untuk kondisi udaranya relatif kering pada siang hari, mencapai kelembapan terendah hingga 35%. Kemudian untuk arah anginnya diprediksi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 21 km per jam. Nah, untuk warga Malang Raya yang berencana beraktivitas di pantai selatan, harap berhati-hati karena tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur mencapai 2 meter yang masuk pada kategori sedang. Jadi tetap berhati-hati dan waspada dalam beraktivitas di wilayah pantai.
0: Oke, baiklah. Jadi overall hari ini teman Pro 2 bakal cerah dan cerah berawan nih dengan suhunya sekitar 19 sampai 29 derajat Celcius ya, Bu Firda ya.
1: 13 Mbak.
0: Dingin banget ya ternyata, Bu.
2: Mungkin tuh kalau suhu-suhu pagi gitu mungkin ya.
1: Iya, kalau pagi masih dingin, Mbak. Cuma lumayan dingin. Kalau siang ya cukup panas.
0: Oke.
2: Dan cukup kering juga ya di hari ini ya, Bu.
1: Iya, betul.
0: Kelembapannya betul, ya. Seperti itu. Kalau di daerah pegunungan seperti apa, Ibu? Untuk hari ini juga cerah-cerah aja ya perkiraannya?
1: Iya, masih pada umumnya cerah hingga cerah berawan. Okay. Mungkin kalau di daerah pegunungan pasti suhunya lebih tinggi.
0: Itu dia. Iya. Oke deh, kalau gitu mungkin terakhir Bu Firda, himbauan kepada teman-teman Pro 2 yang lagi stasiun untuk yang lagi beraktivitas juga di luar hari ini seperti apa, Ibu?
1: Iya, untuk warga Malang Raya dan memperhatikan kondisi cuaca saat ini, dimohon untuk selantiasa menjaga kesehatan, minum air putih yang cukup untuk menghindari dehidrasi karena cuacanya cukup panas dan juga kering udaranya, kemudian waspada terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan maupun lahan. Jadi hindari melakukan aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Jadi pastikan misalkan jalan-jalan ke daerah pegunungan kemudian membuat api unggun, menyalakan api unggun, pastikan sudah benar-benar padam apinya.
0: Oke.
1: Kemudian hemat dalam menggunakan air bersih juga.
0: Oke, itu dia ya, sangat-sangat penting dan harus diperhatikan ya. Betul. Teman Pro 2 ya. Baiklah, terima kasih banyak Bu Firda untuk pagi hari ini perakiran cuacanya. Sehat-sehat terus dan juga selamat beraktivitas Bu Firda.
1: Iya, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Alright, teman Pro 2 barusan aja kita udah ikutin ya untuk perakiran cuaca seputar Malang Raya di hari ini ya.
2: Jadi pastiin ya kalau misal kamu, apalagi kalau ada plan untuk beraktivitas di luar ruangan gitu ya, jangan lupa pakai sunscreennya karena ini cerah dan juga kering. Mungkin bisa pakai lotion juga ya di tubuh kamu biar nggak kering juga gitu. Betul, dan juga jangan lupa banyak-banyakin minum teman Pro 2 biar nggak dehidrasi juga, itu penting banget ya. Jangan sampai kekurangan itu apa, kebutuhan mineral di dalam tubuh kamu
0: itu. Dan tadi juga yang headline juga adalah kalau bisa jangan bakar-bakar sampah ya. Kemarin kalau nggak salah sempat ada kebakaran di daerah Tidar
2: di Tol Mojokerto, itu ada juga ada kebakaran.
0: Nah, makanya itu karena ya kan kita nggak tahu angin ya teman Pro 2, bisa kebawa angin terus juga bisa menimbulkan percikan-percikan. Jadi better tolong tidak membakar sembarangan ya untuk sampah dan lain sebagainya.
2: Karena kita kadang tuh ngiranya udah mati beneran gitu kan.
0: Betul.
2: Karena nggak kelihatan ya kalau misal udah mati beneran atau kayak ada, masih ada lah percikan-percikan api tersebut.
0: Betul.
2: Tapi kalau misal gak benar-benar mati terus kena angin tuh pastinya akan terus melebar gitu teman Pro 2, menyebar lah itu.
0: Itu ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, pastiin terus kamu di sini. Info lain masih bakal kami hadirkan untuk kamu di Spada.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

exhaust fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan, seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas tangan tidak hanya berfungsi untuk mendinginkan badan, tetapi juga melambangkan status sosial dan kekayaan. Pada tahun 1882, Schuyler Scott dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi resiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya dilengkapi dengan motor yang lebih hemat energi, kontrol kecepatan, dan fitur tambahan seperti

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1-2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlemak seperti mentega.

0: Informasi lain teman Pro 2 ini juga datang untuk kamu para pelajar ya. Yang mana program angkot pelajar gratis Kota Malang ini memasuki tahap akhir persiapan. Jadi di Kota Malang pun memastikan proses audit, seleksi hingga penetapan koperasi yang menaungi program ini udah rampung gitu. Tahap berikutnya ini tinggal penandatanganan kontrak kerjasama dengan koperasi pemenang. Dan setelah kontraknya pun diteken, para pengemudi secara hukum udah dapat menjalankan layanan angkutan gratis bagi pelajar.
1: Betul, dan ini Kepala di Sukota Malang ada Wijaya Saleh Putra yang juga mengatakan nih penandatanganan kontrak ini dijadwalkan di hari Kamis hari ini ya teman-teman Pro 2. Dan agenda tersebut juga rencananya berlangsung di mini block office Balai Kota Malang dan akan juga melibatkan para pengemudi angkot itu sendiri tentunya ya teman-teman Pro 2. Dan untuk program ini juga menggunakan skema by the service atau pembelian layanan ya. Jadi kontrak ini berlaku hingga akhir tahun anggaran karena menggunakan skema tahun tunggal teman Bro 2. Jadi untuk pelaksanaan tahun ini Pemkot Malang ini menyiapkan anggaran sekitar 1,9 miliar rupiah dan anggaran dengan nominal yang sama ini juga telah dialokasikan untuk pelaksanaan program pada tahun depan nih teman Bro 2.
0: Wah, udah sampai tahun depan gitu ya teman Bro 2. Nah, dalam pelaksanaannya sekitar 80 angkot ini akan dikerahkan buat mengangkut pelajar secara gratis, enggak sekedar menggratiskan tarif ya, tapi di sub juga nerapin SOP baru untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan penumpang. Sejumlah aturan juga bakal diberlakukan kepada pengemudi, diantaranya adalah gak boleh ngebut, terus ngerokok selama berkendara, sampai menggunakan telepon seluler secara sembarangan saat menjalankan kendaraan. Disupun pun juga menetapkan batas tingkat keterisian atau load factor itu maksimal 80%. Kebijakan ini pun ditujukan supaya angkot itu gak dipaksa penuh dan pelajar juga tetap dapat ruang yang nyaman selama perjalanan.
1: Betul, dan untuk pembatasan kapasitas ini juga menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah gitu ya untuk memastikan lagi program angkot pelajar gratis ini nggak hanya memberikan akses transportasi tanpa biaya, tetapi juga bisa untuk menghadirkan standar pelayanan yang lebih baik lagi nih teman Bro 2. Jadi dengan seluruh tahapan administrasi dan juga seleksi yang telah selesai ini, pelaksanaan program ini itu tinggal menunggu momentum peluncuran resminya atau kick off gitu ya. Dan ini juga dia mengibaratkan penandatangan kontrak ini sebagai akad dalam sebuah pernikahan gitu ya. Dan sementara launching ini akan menjadi resepsinya. Mantap. Gitu teman Pro 2.
0: Dan walaupun peluncuran resminya belum ditentukan kapan, tapi yang jelas PJ juga menegaskan secara hukum para pengemudi udah dapat mulai menjalankan tugas ya setelah kontraknya ditandatangani teman Pro 2.
1: Jadi
0: ya,
1: mungkin kan penandatangan kontraknya direncanakan di hari ini gitu ya. Dan mungkin mulai besok atau minggu depan mungkin
0: atau,
1: ya.
0: Bahkan mungkin di bulan depan ya.
1: Lebih cepat lebih baik gitu.
0: Beberapa
1: ya,
0: hari lagi kan bulan depannya.
1: Iya juga sih, udah tanggal 27 ya ini.
0: Benar, tapi emang enak banget ya teman Pro 2 kalau udah ada aturannya kayak gitu. Jadi kan juga kalau aku inget dulu zaman aku sekolah tuh kan itu kayak yang naik angkot literally tuh kayak bener-bener kayak desek-desekan.
1: Kayak sepenuh itu ya.
0: Udah aku kecil ya kan, kayak desek-desek.
1: Makin ini ya, kecepit lagi.
0: Kecepit lagi gitu. Tapi ini enggak sampai overload, jadi apa namanya peraturannya 80% aja gitu. Seru banget deh. Ya udah deh kalau gitu. Jangan kemana-mana, karena jam 9 nanti kita bakal hadirkan narasumber juga.
1: Yep.
0: Yang akan
1: membahas sesuatu yang sangat amat penting ya teman-teman berdua. Jadi tunggu aja nanti kita bakal ngobrolin apa sih gitu ya. Di jam 9 teman-teman berdua.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kedua.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
3: Marta, selamat pagi.
2: Pagi, Alex.
3: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
2: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
3: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
2: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
3: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
2: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ya, teman Pro 2, selamat pagi. Mm-hmm. Kita masih ada di Spada untuk pagi hari ini. Dan tadi kita juga udah kasih spoiler gitu ya, teman Pro 2, bahwa hari ini kita kedatangan teman-teman yang luar biasa. Sudah hadir di studio kita, ada dari Duta Narkoba ya.
2: Duta Anti-Narkoba.
1: Iya, salah. Kayak udah sarapan udah gitu, yeah. Kan juga udah, masih aja salah.
2: Betul,
1: gitu.
2: Betul, jadi kita setelah sarapan aja masih belibet-belibet ya sama.
1: Duta Anti Narkoba. Ini ada winner Duta Anti Narkoba Kabupaten Malang 2025, ada Sabrina Sani Cunaifi.
3: Betul.
2: Oke. Okay.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Selamat
2: pagi,
1: Kakak. Ada juga ini favorit Duta Anti Narkoba Kabupaten Malang 2025.
3: Iya.
1: Ya kelihatan ada Danendra Putra yang Nata Sira. Masya Allah, panjang banget namanya, gimana kabar?
2: Dan bagus juga ya nama-namanya ya.
4: Bersyukur,
2: gimana nih? Jadi ada kemacetan, ada kendala ya katanya tadi mau kesini.
3: Macet. Waduh. Banget sih Kak tadi.
2: Udah mulai macet.
3: Iya.
2: Pagi ini.
3: Kan kita juga dari kabupaten kan.
2: Oh iya sih, oh, iya. Betul.
3: Sudah jauh. Terus juga tadi ada macet. Terus kita sempat kebablasan juga. Terus tadi sempat bingung nyari parkir juga ya.
4: Betul tadi. Banget Kak tadi.
3: Iya.
1: Emang seramai itu di depan ya?
3: Enggak Kak, kita kebablasan ke yang atas itu loh Kak. Oh yang
2: langsung
3: iya.
2: Ke sana.
1: Dia lapar.
3: Kirain parkirnya di sana.
2: Iya,
3: tadi.
2: Kayaknya oh, langsung gitu. Bisa menggok ya, bisa milih makan.
3: Iya, iya,
1: iya. Tapi kalian berdua udah sarapan?
4: Sudah.
3: Alhamdulillah sudah.
1: Alhamdulillah. Sudah ada energi untuk siaran ya.
2: Sudah bisa fokus.
4: Sudah.
1: Enggak kayak kita udah sarapan tapi tetap aja gitu ya, kagak fokus ya. Ya Allah, jadi teman Pro 2 pagi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol gitu ya seputar Duta Anti Narkoba gitu ya. Ini bukan sekedar gelar aja, tapi ada PR, ada aksi yang teman-teman ini lakukan seperti itu. Kita
2: betul.
1: Bakal membahasnya semua ini sampai nanti menjelang jam 9 ya. Tapi mungkin sebelum itu mungkin bisa perkenalkan dulu kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja dari Ladies First. Sabrina.
3: Oke.
4: Ladies First.
3: Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga buat teman-teman yang sedang mendengarkan. Jadi sebelumnya perkenalkan, namaku Sabrina Sani Cunaifi. People call me Sabrina.
1: Yes.
3: Aku siswi kelas, aku sekarang lagi pelajar di di Man 1 Malang di kabupaten. Terus kalau kesibukannya saat ini, kesibukannya jadi agit sih Kak.
2: Agit ya.
3: Iya, kesibukannya sibuk banget. Biasa kayak agit biasanya karena kayak lagi menyiapkan, karena aku juga mau kuliah juga.
2: Okay.
3: Ya kan? Doakan Kakak semoga bisa jadi maba UNER ya 2020.
2: Amin.
3: Jadi sedang sibuk untuk mempersiapkannya. Terus juga di luar sekolah ya sibuk bersama dengan organisasi-organisasi ini sih, salah satunya juga paguyuban Duta Anti Narkoba ini gitu.
2: Oke, cukup aktif ya.
3: Betul, alhamdulillah.
1: Oke, berarti kelas 3 SMA
3: ya. Iya, benar. Di Man 1 Malang.
1: Oh, di Man 1 Malang.
3: Betul.
1: Teman Pro 2 ya. Jadi memang cukup aktif mempersiapkan ujian nilai sebagainya juga.
2: Iya, ini masa-masa sibuk-sibuknya nih biasanya ya, kalau sekolah tuh.
3: Betul, betul.
1: Oke, kalau Danendra sendiri seperti apa nih?
4: Baik. Perkenalkan, nama saya Danendra. Saya saat ini berstatus sebagai pelajar di SMK Taman Siswa Kepanjen jurusan akuntansi. Dan saat ini kesibukan saya lumayan banyak sebenarnya Kak.
2: Oke.
4: Mulai dari saya kapan lalu dipercaya sebagai salah satu delegasi yang akan dikirim ke Olimpiade Akuntansi.
2: Wow.
4: Lalu sebagai salah satunya juga menjadi bagian dari Duta Anti Narkoba ini.
2: Oke, okay. Wow. Jadi olim-olim juga ya kamu?
4: Puji syukur iya.
2: Oke, okay, jadi mereka berdua ini sangat amat aktif juga ya, maupun yes. di yang di akademiknya juga, terus betul. Di organisasi-organisasi pun itu juga aktif juga gitu ya, luar biasa banget sih.
1: Keren-keren. Jadi memang walaupun masih sekolah, teman Pro 2 seaktif itu mencari pengalaman sebanyak itu gitu betul. Ya, untuk membangun relasi sebanyak itu, jadi mungkin kedepannya juga bakal lebih lancar lagi, luar biasa.
2: Terus lagi teman-teman. Muda gitu. Gitu ya, iya, dicari banyak-banyak ini apa namanya kesempatannya, yeah. experience-experiencenya gitu
1: yes,
2: ya.
1: Betul. Oke, terus sebenarnya aku juga penasaran gitu kan, kalian ini tahun 2025 ya kemarin gitu. Ini favorit, ini winner-nya gitu ya Sabrina. Nah, ini kenapa kalian tertarik ikut Duta Anti Narkoba kemarin tuh?
3: Siapa dulu nih?
1: Gantian sekarang Dan Entra.
4: Kalau misalkan saya pribadi Kak, kenapa saya mengikuti ajang Duta Anti Narkoba ini, awalnya memang berangkat dari pengalaman pribadi, bukan sebagai pemakai ya tentunya. bukan. Tetapi sebelum mengikuti, saya mempunyai pengalaman di mana sahabat masa kecil saya setelah merantau ternyata menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu, yang akhirnya yang membuat saya iba dan sedikit membuat hati saya perih, karena yang saya kenal teman saya ini merupakan orang yang baik, taat pada orang tua. Yeah. Tetapi ketika dia memutuskan untuk merantau dan bekerja, ternyata dia terkena pergaulan bebas sampai menyalahgunakan narkotika. Dari situ awalnya yang akhirnya saya bertekad agar lingkungan saya, teman-teman saya tidak terkena penyalahgunaan narkoba. Benar. Kayak gitu sih kan.
1: Berarti sebenarnya dulu literally dia basicnya adalah anak yang baik, tapi karena pergaulan ya.
4: Betul, betul. Karena pergaulan.
2: Pergaulannya juga sangat amat berperan besar banget ya untuk diri kita sendiri. Apalagi kalau misal kita udah gak bisa ngekontrol, mungkin gak bisa milih dan milah temen. Itu kayak agak susah juga sih untuk menjalani kehidupan ini.
4: Terutama pada teman-teman yang mungkin sedang merantau, kan mereka tidak mempunyai arah kadang yang lebih banyak terbawa arus akhirnya.
2: Dan itu jauh dari wawasan pengawasan orang tua juga.
1: Oke, itu kalau misalnya boleh tahu merantau kemana?
4: Waktu itu ke Medan.
1: Ke Medan ya padahal ya, which is like aku tahu kayak kalau misalnya agak-agak sedikit wild atau gimana gitu ya lifestyle-nya, kan mungkin kota-kota besar atau seperti apa gitu. Medan kan kayak biasa.
2: Medan juga
1: gak sih?
2: Besar nggak sih Sapa?
1: Oh gitu ya, besar-besar itu ya Medan.
2: Ini besar juga deh Medan.
1: Kayak Jakarta gitu atau apa gitu ya.
2: Kalau itu terlalu besar.
4: Terlalu besar.
1: Asli Malang berarti dia ya, kabupaten ya?
4: Asli Malang kabupaten,
1: baiklah. Dari pengalaman lah akhirnya kamu pengen untuk bercita-cita ya, supaya lingkungan kamu banyak orang yang juga aware tentang bahaya narkoba.
4: Betul, berangkatnya dari situ.
2: Oke. Mungkin untuk Sabrina sendiri gimana nih kalau buat kamu?
3: Iya, kalau aku jadi awalnya anu sih Kak, aku tuh kayak awalnya cuma kayak gini. Jadi aku kan berangkat dari duta sekolah ya. Terus habis itu ada kayak jadi senior aku yang di duta sekolah dulu itu pernah ikut duta anti narkoba juga 2017 gitu. Terus akhirnya karena ada open recruitment 2025 kemarin, pembina aku langsung kayak, oh ya udah, ayo kamu ikut ya gitu. Dan itu which is dari sekolahku tuh cuma dua orang yang dikirim, aku sama teman aku. Dan I feel like maybe it's a big amanah gitu ya kan, amanah gitu kan buat aku kan. Jadi kayak aku harus mengusahakan gitu. Tapi awalnya motivasinya tuh cuma kayak, ya udah aku pengen menuntaskan kewajibanku aja, aku pengen kayak menuruti maunya pembinaku aja kayak gitu. Cuman ternyata Kak, pasti kalau kita lagi ikut lomba kan kita belajar gitu ya. Kayak pasti aku ya pengen lah mengeluarkan yang terbaik gitu buat sekolahku juga. Terus seiring aku belajar, ternyata itu aku kan anak Kabupaten Nyol ya Kak ya. Dan aku tuh anak aku dari kecamatan yang namanya itu Kecamatan Gondanglegi. Dan ternyata Kecamatan Gondanglegi itu Kak, seiring aku belajar, aku baru tahu kalau Kecamatan Gondanglegi itu salah satu bahkan nomor satu Kak. Di itu zona merah, zona bahaya yang banyak pengguna di dalamnya dan juga banyak penyalahgunaan. Dan itu jadi tamparan keras banget buat aku kayak, ternyata di daerah aku sendiri pun ini masuk zona yang bahaya loh, masuk zona merah gitu dari penyalahgunaan narkoba. Makanya aku kayak, wah ini mungkin ini bisa jadi kayak langkah kecil aku juga gitu, yeah. Biar mm-hmm. bisa mengubah, at least di lingkunganku sendiri lah. Kalau emang gak bisa ke big scale, mm-hmm. Minimal ke teman-temanku atau ke keluargaku kayak gitu. Akhirnya ya udah aku berusaha semaksimal mungkin juga gitu. Terus ya ternyata alhamdulillah terus jadi gelar itu tadi. Terus mm-hmm. ya gitulah, sekarang lagi mencoba buat ya itu terus untuk bisa mengabdi gitu ya, mm-hmm. terus biar bisa membawa perubahan juga.
2: Oke, jadi mereka berdua ini sama-sama berangkat untuk lingkungan mereka sendiri. Betul, gitu ya. Seenggaknya bisa mengubah lah ya dan mengedukasi dikit-dikit gitu ya.
1: Luar biasa. Jadi di 2025 kalau misal masa pengabdian sendiri untuk duta anti narkoba berapa tahun teman-teman biasanya?
4: Untuk masa pengabdian kami 2 tahun, Kak. Oh, jadi okay. nanti 2 kami tahun. Akan regenerasi pada tahun 2027.
2: Oke. Jadi masih ada 1 tahunan lagi ya.
3: Iya. Yeah, tapi tergantung benar. Juga sih Kak. Mm-hmm. Kadang kayak ada yang bisa sampai extend gitu.
2: Oh, oh
3: bisa. Bisa. Hmm. Jadi tergantung kebijakan juga sih.
1: Oke. Okay. Ini kayaknya kalau misalnya siapa namanya dia udah ke UNER enggak extend nih.
2: Udah enggak bisa bolak-balik Kabupaten Malang lagi.
1: Iya. Kalau si Nadia Nendra udah ada pandangan belum nanti mau kuliah gimana di, apa di mana atau mau seperti apa ke depannya nih setelah lulus? Masih kelas 2 sih sebenarnya.
2: Ini maaf ya kalau nge-pressure.
4: Kalau misalkan planning dari aku pribadi, sebenarnya cepat-cepatan karena motivasiku masuk SMK kan memang kepingin cepat mendapatkan kerja nih.
2: Oke.
4: Okay. Nah, okay. Tapi bukan berarti aku nggak punya planning untuk kuliah. Tapi aku nanti akan melihat mana kesempatan yang lebih.
1: Lebih dulu
4: datang,
2: okay.
4: Kerja
2: iya.
4: dulu kah atau kuliah. Tetapi pada intinya planku adalah dua-duanya harus jalan.
2: Oke.
1: Okay. Itu dia ya, enaknya SMK gitu ya, udah kayak siap kerja di langsung gitu ya.
2: Betul, jadi bisa siap kerja juga. Tapi kalau misal mau kuliah juga gas-gas aja.
4: Betul
2: gitu
4: banget,
2: ya.
1: Oke, okay, itu dia. Tapi kalau dari kalian berdua nih gitu kan, sebenarnya makna terdalam sih. Makna dari duta anti narkoba untuk kehidupan kalian tuh seperti apa sih?
3: Dari aku dulu nih.
2: Iya. Boleh.
3: Kalau makna sih ini sih Kak, kayak karena berangkat dari motivasiku juga, jadi kayak aku menjadikan duta anti narkoba ini ya sebagai kayak jalan dan juga wadah buat aku sendiri aja sih, buat semoga bisa membawa kayak perubahan juga buat lingkunganku juga gitu. Kan sekarang banyak banget ya kayak stigma-stigma buruk, kayak orang-orang mandang kayak perdutaan tuh kayak jelek banget gitu, kayak cuma beli selempang atau kayak gimana-gimana gitu. Nah aku juga pengen sih nanti kayak aku bisa menjadi kayak duta anti narkoba ini menjadi kayak pioneer atau enggak contoh gitu, biar duta tuh enggak semuanya tuh kayak gitu loh. Kita tuh emang beneran membawa dampak gitu. Karena makna duta buat aku juga, karena kan secara harfiah duta juga kayak seorang apa ya, wajah ikonik gitu kan. Nah makanya kayak aku juga ingin benar-benar membuktikan kepada orang-orang bahwa kayak kita tuh bisa loh menjadi ikon yang mengatakan tidak pada narkoba. Kita tuh beneran jadi wajah yang kayak kita tuh emang say no to drugs gitu loh. Kita war on drugs gitu. Jadi kayak ya aku pengen membuktikan hal itu juga. Karena juga menurut aku seorang duta tuh kalau cuma kayak mejeng aja gitu ya, kayak iya, dan tanpa memberikan dampak, menurut aku itu tidak bisa disebut sebagai seorang duta gitu.
2: Oke. Okay. Jadi bukan sekedar embel-embel nama tambahan gitu ya. Label aja gitu bukan ya, tapi masih ada apa namanya kontribusinya juga untuk masyarakat sekitar gitu.
1: Kalau dari Dian Endra?
4: Kalau misalkan dari aku sendiri sebenarnya cuman sedikit menambahkan dari pendapatnya Duta Sabrina. Benar bahwa memang yang namanya duta itu yang dibawa adalah konsistensinya membawa nilai-nilai. Karena gelar selempang ini tidak hanya dipakai ketika acara-acara besar saja, seperti yang tadi dikatakan Duta Sabrina, mejeng aja enggak, tetapi berani untuk membawa nilai anti narkoba di lingkungan sekitar, di tetangga, di teman, di sahabat, atau bahkan orang yang baru kita kenal. Gitu.
1: Oke, jadi memang tuh benar-benar kayak aksinya itu ada banget
4: ada.
1: Dan
4: dimulai
1: di lingkungan sekitar juga.
4: Betul.
1: Gitu ya, nggak hanya kayak yang aku dapat selempang
2: duta
1: sekarang tidak ya.
2: Jadi nggak ya nggak sekedar embel-embel tadi ya, tapi harus tetap ada kontribusinya juga untuk mengedukasi dan segala macam itu ya. Nah tapi kalau misal buat kalian sendiri, aku kayaknya penasaran karena aku juga nggak pernah gitu ya untuk ikut-ikut duta-duta kayak
1: kita
2: gini
1: berdua. Betul
2: nggak pernah sih ikutan duta-dutaan kayak gini gitu ya. Nah ini untuk duta anti narkoba sendiri ini sebenarnya prosesnya gimana tuh?
4: Oke, dari mana dulu? Dari aku dulu. Prosesnya ini mungkin ketika sudah menjadi finalis ya kayak atau
2: dari awal, mungkin dari awal.
3: Dari awal banget.
4: Dari kalau dari awal banget memang ya yang pasti pertama ketika seseorang mendaftarkan diri ke ajang duta anti narkoba membawa motivasinya sendiri-sendiri nih. Seperti aku tadi membawa motivasi dari temanku ini agar lingkunganku enggak terdampak penyalahgunaan narkoba. Kalau dari seleksi sendiri jujur aku benar-benar sendiri banget nih. Karena sekolahku itu tiba-tiba mengadakan pemilihan dan dipilih secara ditunjuk siapa. Nah kebetulan aku dipercaya. Nah karena sudah diberi mandat seperti itu, aku akhirnya berangkat. Tetapi dari awal memang aku lebih banyak untuk latihan sendiri, public speaking, percaya diri. Dan kebetulan aku memang dulu bukanlah seseorang yang mempunyai kepercayaan diri tinggi. Gitu. Tetapi ketika sudah masuk ke duta anti narkoba, kami dilatih banyak hal. Mulai dari mungkin 3B, brain beauty behavior sebagai duta, lalu sebagai muka duta anti narkoba ini, bagaimana cara sosialisasinya, lalu mungkin juga menganalisa kasus-kasus yang ada di Indonesia ini tentang narkotika gitu.
1: Luar biasa, benar-benar kayak dari awal tuh kamu sendirian belajar semuanya. Tapi cukup banyak juga nggak kemarin yang daftar untuk ajang yang satu ini?
4: Cukup banyak,
3: cukup banyak.
4: Ada sekitar 100 lebih.
2: Banyak banget sih itu ya.
3: Jadi lumayan ketat gitu.
1: Seleksinya ngapain aja?
3: Jadi kalau seleksi satu tuh awalnya kayak berkas formulir gitu, terus kayak biodata, prestasi gitulah, terus motivasi gitu. Habis itu ada tes tulis, tes tulis yang ngasah pengetahuan kita lah, dasar-dasar kayak narkoba itu apa kayak gitu. Terus habis itu ada
4: motion challenge.
3: Jadi kita tuh
1: motion challenge
3: gitu kan. Gitu. Jadi kayak kita suruh ngomong dalam 30 detik dengan mosi ini kayak gitu. Dan itu surprisingly, jadi pas itu tuh surprise kak. Jadi kayak kita abis tes tulis nih tiba-tiba banget disuruh motion challenge gitu. Dan itu menantang banget sih. Terus dan itu abis itu kan semifinalis ya kak ya. Itu semifinalnya itu wawancara, wawancara deep sama open interview gitu. Dan itu cuma 40 ya.
4: Cuman 43.
3: Iya, jadi dari 100 itu
2: langsung dikat ya.
3: Langsung ke 40-an itu. Habis itu pas itu deep interview wawancara, habis itu sama open interview yang kayak advokasi kita gitu. Terus habis itu baru kita jadi pengumuman jadi finalis itu 20 orang gitu.
2: Jadi dari 43 tadi dikat lagi jadi langsung 20.
4: 10 cowok, 10 cewek.
2: Berarti berpasang-pasang.
4: 10 pasang.
1: Dan akhirnya terpilihlah ini ya, winner dan juga favorit. Terus pengalaman kalian selama jadi duta anti narkoba kemarin hampir 1 tahun?
3: Iya, udah terhitung 1 tahun.
1: 1 tahun ini ngapain aja nih pengalamannya?
3: Kita disibukkan dengan ya biasalah kak, kita sosialisasi. Apalagi kalau zaman-zaman MPLS tuh biasanya kita hektik banget gitu.
2: Berkeliling sekolah.
4: Jalan-jalan di kabupaten.
3: Di kota juga.
1: Tapi enggak pakai sepatu roda kak.
2: Adalah lagu kesukaan Safa.
3: Gitu. Terus kita juga disibukkan juga sih dengan kegiatan-kegiatan internal kayak rapat-rapat gitu dan lain-lain gitu. Terus kayak iya sih itu sih kak kita. Terus juga tapi kalau personal sih banyak juga yang lebih sibuk-sibuk juga ya. Misal kayak ngisi, kadang tuh ada yang ngisinya tuh kayak personal gitu. Kayak gitu itu juga sering banget sih, kita rata-rata sibuknya tuh kayak gitu.
4: Jadi biasanya per sekolah itu karena sudah ada dutanya, ya udah dutanya ini yang diandalkan.
3: Di sekolah
4: dikasih kesempatan gitu untuk sosialisasi.
2: Jadi kalau udah ada duta di sekolah itu dapat privilege tuh ya.
1: Langsung enak gitu ya, langsungan ya.
2: Langsung udah ada wakilnya nih.
1: Langsung. Oke, kamu aja ke teman-teman kamu, kita adik-adik kamu. Tapi kalau dari Denendra sendiri gitu, itu pengalaman selama 1 tahun ini yang menurut kamu paling berkesan banget selama menjalankan tugas itu apa?
4: tentunya adalah saat edukasi sih kak, aku seneng karena
1: suka banget
4: ketika
1: ya,
4: bertemu dengan banyak orang juga. Yang pertama nih punya relasi, lalu yang kedua kita punya experience dan juga bisa mengenal banyak orang gitu. Jadi kita bisa mengenal karakter-karakter orang, belajar juga. Lalu yang terutama adalah menyampaikan pesan anti narkoba di tengah-tengah lingkungan masyarakat, khususnya generasi muda.
2: Oke. Jadi di Pro 2 juga cocok banget sih ini ya, karena kita juga anak-anak muda.
4: Betul.
1: Jadi salah satu hal yang kamu sukain ya, memberikan edukasi. Baiklah, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama mereka berdua ya, Tan. Tapi jangan kemana-mana, pasti terus kamu stay tune, karena kita bakal break dulu ke salah satu single yang ini. Jadi jangan kemana-mana, enjoy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yes.
3: Apa sih? Yes.
2: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Lapan juga masih bilang teman berdua masih barengan sama Safa dan juga Tania ya di sini, dan juga masih melanjutkan obrolan kita tadi ya. Aha. Bersama duta anti narkoba kita ada Sabrina dan juga Danendra nih teman berdua.
5: Betul banget. Nah, yang pasti juga teman Pro 2 ya, kalau misalnya apa namanya ngobrolin tentang pengalaman mereka gitu kan ya. Tadi juga udah dikasih tahu tuh pengalaman yang ngapain aja, atau juga mungkin pengalaman berkesannya juga sudah gitu kan. Nah, kalau misalnya kegiatan tadi udah juga MPLS dan lain sebagainya gitu ya. Ini mungkin kita akan tanya tentang isu.
4: Boleh.
5: Beberapa isu-isu yang sempat aku dengar itu adanya permen-permen yang mengandung dugaan-dugaannya ya, ini diduga mengandung narkotika yang ada di Malang gitu. Tanggapan kalian seperti apa nih?
4: Siapa nih?
1: Siapa dulu?
4: Mau sweet dulu.
5: Aku aja kalau ya. Gak apa-apa ini.
4: Betul.
5: Gimana?
6: Oke, kalau aku sih ya itu udah common sih kak, emang dari dulu tuh memang modus-modus kayak gitu tuh banyak banget gitu. Bahkan dulu pun kayak pil-pil gitu juga banyak gitu. Dan sekarang tuh remaja tuh anehnya tuh udah tahu semua gitu loh kak.
1: Betul.
6: Kayak udah kayak familiar banget gitu. Ada tahu nggak kak namanya pil double L, pil LL.
1: Dan
4: pernah dengar.
1: Iya, kalau misalkan di Kabupaten Malang nih kami sering bilangnya pil koplo.
6: Iya, dan itu tuh jadi tren kak sekarang.
1: Jadi tren.
6: Iya, kayak misal di TikTok gitu ya. Jadi ada tren tuh namanya nyerepo gitu kak. Nah,
4: nyerepo tuh
6: jadi mereka tuh kayak bikin TikTok sambil nge-fly gitu loh.
5: Astaga.
6: Iya, dan mereka tuh kayak komen-komennya, wah ini efek LL nih. Betul. Gitu-gitu. Udah kayak mulai
1: normalisasi nih.
4: Dan mereka kayak bangga gitu. Memperlihatkan, mempertontonkan itu.
6: Iya, kalau mereka tuh kayak nge-fly gitu.
5: Oh,
6: sekarang
5: bisa,
6: juga
5: ya?
6: Terus. Banyak yang lebih banyak sih ini ya, sekarang vape getter.
1: Jadi vape yang disusupi narkotika.
6: Bener.
4: Oh iya sih, waktu itu kayak sempet sih.
6: Iya, itu.
5: Terus getternya gimana? Emang vape-nya bergetar gitu?
6: Aku kurang tahu sih,
4: kak. Istilah untuk lain.
6: Iya, istilah.
5: Biar gak diartikan banget ya gue.
6: Iya.
4: Kalau misal vape kan ya udah vape biasa gitu. Jadi kalau misal ada yang disusupin, itu vape getar gitu ya. Cuman istilah aja.
6: Iya. Tapi setauku ya itu sih, pokoknya kalau nge-vape tuh bisa bikin nge-fly gitu. Whipping juga.
1: Viral juga
6: itu cewek-cewek tuh biasanya.
5: Speechless ya. Asal-asal kayak gitu padahal kayak
4: emang. Tapi kalau yang misal kalau terlihat di media sosial gitu ya, misal itu kebanyakan kayak umur berapa sih kira-kira?
6: Remaja sih, Kak.
1: Biasanya remaja, tetapi Kak, karena ini memang sudah arus zaman juga. Karena seperti yang kita tahu kan, media sosial ini seperti pedang tajam bermata dua nih. Bisa ngasih informasi bagus, bisa ngasih informasi yang jelek. Yang buruk. Nah,
7: bisa aja biasanya mungkin anak-anak kecil itu terpengaruhnya dari media sosial.
4: Betul.
7: Tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan keseringan memang dari remaja sih kak, yang mungkin lagi proses cari
6: SMA sih biasanya.
7: Cari jati diri lah, atau mungkin mencari pelampiasan biasanya.
6: Betul.
7: Karena FYI kak, aku pernah mendapatkan info dari lingkungannya temanku bahwa pil double L ini dijual murah.
5: Oh ya. Yeah?
7: 4 butir 10.000. Dan satu butirnya 2.500.
5: Aku kira harganya mahal loh kayak gini.
4: Enggak, ini biar enggak bisa gampang dibeli gitu enggak sih harusnya.
7: Dan targetnya kan mungkin memang para remaja yang yang arus hidupnya masih harus dibimbing orang tua nih,
5: benar,
7: masih terombang-ambing nih. Itu sih kak.
6: Kalau ngedarin murah sih kak, apalagi ke targetnya ke remaja-remaja ini murah. Cuman yang mahal tuh biasanya kalau mau jadi bandar gitu loh, kan biasanya orang ngirim dari luar kayak gitu. Itu itu baru yang mahal tuh itu. Tapi kalau ngecer gitu itu murah.
5: Ngeri kayak, banget sih.
6: Jadi tergiurnya tuh bisa kegiur banget gitu. Anak-anak kan kayak, ya kayak misal kayak cowok kalau ngerokok gitu loh kak, kayak

0: Ini gitu loh, iya, untuk mempublikasi hal-hal tersebut kayak udah miris banget sih sebenarnya.
1: Tapi kalau dari pengetahuan kalian dari pemerintah atau bahkan dari kepolisian dan lain sebagainya, pembatasan untuk pil yang dijual murah tadi seperti apa nih, atau pil double L?
2: Kalau pembatasan, kalau dari kami dari kacamata BNN ya kak ya, kalau pemerintahan kita kurang tahu.
1: Kurang begitu paham ya.
2: Tapi kalau dari kacamata BNN tuh, kalau mereka tuh kayak lebih ke anu sih, kalau misal ke gap aja gitu baru di anu. Tapi banyak juga sekarang tuh yang alhamdulillahnya tuh menyerahkan diri kak.
3: Betul.
2: Banyak.
3: Jadi,
2: iya.
3: Jadi mereka secara sadar ingin secara direhabilitasi, kepingin menyelesaikan masalahnya itu.
2: Bagus sih. Iya kayak gitu. Kalau pembatasan sih mungkin kan ya banyak kan kak, kayak tangan-tangan nakal gitu kan, jalur-jalur ilegal gitu. Kalau itu sih mungkin kurang tahu sih kalau penanganannya,
1: iya, ranahnya
2: kepolisian itu kurang tahu. Cuman kalau dari BNN sendiri sih kayak gitu.
3: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Tapi keren juga tuh yang kayak udah sadar diri. Mungkin kayak karena tadi ya kan ya, kayak rasanya udah kayak kok nggak bisa stop ya. Kok kayak badan aku udah
0: kayak
1: enak
0: udah
1: banget
0: mulai
1: nih,
0: over deh. Atau mungkin biasanya di awal-awal kayak cuman coba-coba, tapi biasanya keterusan atau gimana. Jadi bukan emang bukan pilihan dia sendiri gitu.
1: Betul. Banyak juga ternyata yang langsung kayak aku pernah pakai, aku butuh pengobatan dan lain sebagainya.
2: Langsung menyerahkan diri.
0: Bagus
2: dan kalau itu arahnya nanti ya kan mungkin stigma orang-orang tuh kayak, oh aduh aku takut nih buat ngakuin kalau aku pakai nanti aku di penjara whatsoever gitu. Tapi sebenarnya enggak kak, orang-orang yang ke penjara itu ya karena ke gap aja gitu. Kalau emang menyerahkan diri ya nggak bakal di penjara ya kan.
0: Malah di rehab tadi ya,
3: yang direhabilitasi,
0: dibantu malah.
1: Apalagi korban tadi ya, mungkin diajakin temennya.
2: Kita welcome banget kalau sama yang korban-korban begitu.
0: Sebenarnya agak miris juga ya kalau misal remaja kan masih kayak benar-benar belum tahu gitu ya, kayak masih mencari, iya tuh tadi mencari jati diri, gitu. Jadi kayak pengen coba-coba, kayak FOMO-FOMO-an gitu ya biasanya ya.
3: FOMO.
1: Saya sebagai milenial sangat-sangat dengan keterbukaan dan ternormalisasikan ini gitu.
0: Aku Gen Z juga kaget gak sih?
1: Kalau bisa gitu ternyata udah seperti ini teman Pro 2. Nah ini kan pastinya kalau misalnya media sosial kan juga cukup banyak banget ya hal-hal seperti ini, kayak whipping dan lain sebagainya kan. Ini kan viral akhirnya tuh, akhirnya banyak banget orang yang pengen tahu, pengen nyoba dan lain sebagainya gitu. Nah buat kalian gimana sih sebaiknya masyarakat, khususnya anak muda, kalau misalnya menyikapi informasi-informasi seperti ini gitu, harus seperti apa?
3: Kalau misalkan sikap masyarakat, khususnya generasi muda, dalam bermedia sosial, tentunya yang pertama harus meningkatkan literasi digitalnya nih otomatis. Karena bagaimanapun ketika kita bermedia sosial, media sosial ini merupakan dunia yang sangat luas. Kalau misalkan kita nggak bijak dalam bermedia sosial, ya akan kebawa ke pengaruh yang buruk. Itu sikapnya sebagai remaja. Jadi meningkatkan literasi digital, terus membatasi pertemanan-pertemanan yang mungkin tidak membawa pengaruh baik.
2: Iya, itu sih kak. Emang kuncinya itu cuma di literasi digital aja. Karena di medsos tuh algoritme kan kak,
3: algoritme.
2: Jadi
3: kayak
2: sekalinya kita nge-like juga nanti bakal terus keluar, dan kita itu udah di luar ranah kita,
3: di luar
2: gitu.
3: Kemampuan.
2: Jadi kayak jadi tugas kita ya cuma kayak meningkatkan literasi digital aja sih, sama kayak kalau di medsos ya berarti pilih-pilih konten yang bagus aja gitu, jangan, dan jangan gampang ke ini, ke brainwash gitu.
3: Betul.
1: Suka lagi aku yang kucing. Kadang-kadang
0: walaupun gak di like pun tuh kadang masih
2: soal literasi aja sih.
1: Balik juga sama self controlnya masing-masing.
0: Itu sih yang paling penting kayaknya ya, harus punya self control yang tinggi juga sih.
1: Anak muda harus lebih kritis teman produk, karena masa depan kamu nih masih cukup panjang. Jadi dipikir-pikirlah.
0: Dan manfaatkanlah ya ini media sosial, terus era-era digital sekarang tuh dimanfaatkan yang sebaik mungkin gitu ya. Jangan sampai dijadikan yang ke arah negatif gitu. Jadi dipilih yang positif-positifnya aja gitu.
1: Masih banyak banget bahan-bahan buat belajar dan sebagainya di media sosial. Terus
0: Untuk mungkin harapan kalian nih ke depannya sebagai duta anti narkoba gitu ya di Kabupaten Malang ya, itu gimana nih ke depannya?
3: Kalau misalkan harapanku sebagai duta anti narkoba Kabupaten Malang, kedepannya adalah semoga ya para remaja ini semakin sadar, Kak.

0: Okay.
1: Karena sadar ini di luar kemampuan kita sebagai mungkin duta yang mengedukasi. Betul. Sadar yes. ini adalah kemauan dari diri sendiri. Ketika mereka mau sadar, ya kita bisa untuk mencapai masa depan yang lebih cerah, mencapai mungkin negara yang lebih cerah juga, gitu. Membangun amin. SDM yang lebih
2: unggul.
1: Itu sih kak.
2: Oke.
3: Dari Sabrina?
4: Aku itu sih kak, karena Kabupaten Malang kan luas ya. Enggak kabupaten deh, sama kota juga deh. Malang Raya. Karena di kota ini juga banyak loh kak. Di kecamatannya kan dikit ya. Itu juga semakin gencar juga. Nah jadi ya harapan aku semoga ini sih kak, kadang tuh motivasi orang-orang yang make tuh, mereka tuh gak mikir panjang gitu, apalagi remaja. Jadi mereka tuh cuma mikir keenakannya sesaat doang gitu. Nah aku pengen, harapan aku tuh teman-teman tuh, apapun yang teman-teman lakukan, gak cuma terlepas dari narkoba aja, teman-teman tuh juga bisa memikirkan efek jangka panjangnya gitu. Karena memang narkoba emang kalau dilihat dari jangka pendeknya enak kak, enak. Kan jadi
1: nge-fly.
4: Iya, jadi seneng, jadi semangat,
3: jadi banyak beban gitu ya.
4: Tapi yang buruk itu kan jangka panjangnya gitu, apalagi kalau sampai keterusan. Nah, aku pengennya juga yaitu teman-teman sadar, terus at least kalau nggak belum sadar tuh tahu lah, karena kalau udah tahu teman-teman tuh bisa sadar gitu. Itu sih, karena juga sekarang ya gitulah, kayak teman-teman tuh banyak banget yang cuma mikir jangka pendeknya doang, mikir cuma kayak seneng-senengnya doang gitu.
3: Oke,
4: gitu
3: ini sih. Tertampar realita ya kita. Baiklah, terus pesannya buat kalian anak-anak muda juga gitu ya, supaya nggak jadi penonton, kira-kira langkah-langkah apa sih sederhana yang mungkin bisa dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba ini sendiri?
4: Rules number one.
3: Asik,
4: jangan coba-coba.
1: Betul
4: itu.
3: Jangan try.
4: Betul. Itu nomor satu. Karena coba-coba tuh itu kak bisa, ya itulah, kayak coba-coba tuh terus kelanjutan gitu. Itu jangan coba-coba. Betul. Terus kayak kita kan kayak gini juga maksudnya ngedukasi ya kak, bukan ngasih tahu. Takutnya tuh anak-anak, teman-teman tuh kayak dikasih tahu kayak gini malah aduh kok tambah pengen nyoba gitu.
2: Nah
4: kok
2: malah penasaran.
4: Iya kok malah penasaran. Jangan. Kita ngedukasi lewat sini juga kan, biar teman-teman tuh aware dan malah menjauhi gitu. Jangan malah penasaran terus nyoba.
1: Karena kan dari hukum juga udah jelas nih ya.
4: Dari hukum juga udah jelas kayak gitu. Itu jangan coba.
3: Oke, pokoknya jangan coba-coba teman berdua.
2: Itu nomor satu banget gitu ya. Jangan pernah untuk mendekati lah ya.
4: Betul.
3: Terus kalau misalnya di media sosial, untuk teman-teman supaya mencegahnya, selain tadi juga menghindari, apa lagi yang bisa dilakukan?
1: Tentunya adalah yang pertama, meningkatkan literasi digitalnya tadi. Lalu yang kedua, menjadi duta juga. Dalam arti bukan hanya kami yang memakai selempang, tetapi menjadi duta-duta tersendiri di lingkungan mereka. Dalam media sosial juga. Karena duta ini yang diambil adalah nilainya, bukan selempangnya. Kayak gitu.
2: Mungkin kalian ini sebagai perwakilan gitu.
1: Sebagai perwakilan,
4: show up aja,
1: sebagai jembatan suara kami.
3: Mantap banget. Nah mungkin juga teman Pro 2 nih yang kayaknya terlalu apa ya, coba-coba dan lain sebagainya kayak gitu, dan mungkin mereka juga gak tahu hukumnya. Nah hukumnya sebenarnya apa sih kalau misalnya udah terjerat sama narkoba nih, seperti apa yang kalian tahu nih hukumnya?
1: Hukumnya di Indonesia itu ditulis di Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 yang
3: luar
1: mengatur,
3: luar biasa banget mereka.
1: Yang mengatur tentang hukum dari pemakaian golongan 1,
4: 2
1: dua, dan tiga, hingga pengedaran.
4: Iya,
1: hingga
3: pengedaran juga. Oke.
1: Seperti itu.
3: Itu penjara?
4: Iya, minimal 5 tahun enggak sih?
1: Yang mana nih?
4: Yang
3: beda-beda.
1: Iya, kalau misalkan beda golongan, beda ini Kak. Beda
4: penanganan.
1: Penanganan gitu. Pidananya beda, tahun pidananya berbeda.
2: Tapi intinya dari semua itu pasti bakalan tetap ada, emang udah ada undang-undang yang tertulis.
1: Betul.
2: Gitu
1: memang,
2: kan.
3: Berarti minimal 5 tahun ya?
1: Kalau misalkan untuk pemakai, jika baru pertama, kayak tutorial dong, bukan? Tapi jika baru pertama kali, BNN, Badan Narkotika Nasional ini memberikan kesempatan rehabilitasi bagi mereka.
3: It's okay
1: direhabilitasi. Tetapi ketika sudah ternyata soal rehabilitasi nih, ternyata memakai lagi,
3: coba lagi,
1: rehab lagi, pakai lagi, keputusannya tidak rehabilitasi tetapi ditindak
4: langsung.
1: Nah,
4: iya.
3: Langsung okay. Ya
1: betul. Wah, dan penjara ini juga tergantung dari penggolongannya sih Kak.
4: Mm-hmm. Yeah.
1: Jadi semakin tinggi tingkat narkotikanya, mm-hmm, semakin besar juga tindak pidananya.
2: Oke. Okay. Tapi kayaknya paling tinggi itu yang pengedar ya,
1: yang pengedar,
4: iya, bandar,
1: bandar
4: itu.
1: Pengedar.
3: Oke, okay, jangan asal coba-coba teman Bro 2.
2: Betul, enggak usah, enggak usah penasaran-penasaran sama hal buruk gitu ya, teman Bro 2. Penasaran lah kayak gimana sih jadi duta gitu ya misalnya.
4: Iya, boleh.
1: Betul, itu boleh tuh.
4: Iya, itu boleh.
3: Betul banget seperti itu ya. Dan kalau misalnya teman Pro 2 pengen kepoin nih untuk BNN, kan ke BNN Kabupaten ya berarti.
1: Betul, yeah. BNN Kabupaten Malang.
3: Oke, okay, itu bisa di mana kalau misalnya kepoin Instagramnya dan lain sebagainya?
1: Ada di info BNN Kabupaten Malang.
4: Itu kalau Instagram.
1: Instagram.
3: Mm-hmm.
1: Kalau misalkan di IG-nya Duta Anti Narkoba, search aja dan Kap Malang.
2: Dan okay. Kap Malang. Okay.
3: Dan Kap Malang. Malang. Nanti bisa kepoin aja kegiatan mereka, juga mungkin bisa konsultasi, ngobrol-ngobrol.
4: Boleh.
3: Bisa ya.
1: Bener banget, bener banget.
2: Okay, bisa jadi gitu, teman untuk curhat-curhat ya,
4: betul, daripada larinya ke narkoba gitu ya.
3: Mending lari ke
4: aja.
3: Mereka
4: boleh.
2: Mereka selalu open untuk
4: iya,
2: kamu semua
4: teman.
3: Oke deh kalau gitu. Mungkin ada lagi yang disampaikan buat teman-teman Pro 2 yang lagi stay tune juga, anak-anak muda nih. Apalagi nih mungkin kasih semangat mungkin?
4: Itu sih, ya langkah-langkahnya kan tadi jangan coba-coba, yes, ya. Ini aku mau nambahin sedikit. Jadi teman-teman tuh harus punya itu sih, pendirian gitu.
1: Betul.
4: Jadi teman-teman harus berani mengatakan tidak gitu.
3: Yep. Okay.
4: Karena sesimpel berani ngomong enggak aja, aduh enggak dulu deh gitu. Itu udah bisa
3: save your life.
4: Iya, bener. Jadi kayak, karena kan ada ya Kak, sekarang tuh lagi ngetren banget kayak orang-orang yang people pleaser.
2: Betul.
3: Gitu kan. Aku dulu kayak gitu tuh,
2: terus orang-orang yang enggak bisa berbilang,
4: enggak bisa bilang enggak gitu. Nah, itu bahaya banget Kak. Mm-hmm. Jadi okay, jangan jadi people pleaser ya.
3: That's right.
4: Harus bisa mengatakan tidak gitu.
3: Dan Andra,
1: kalau misalkan dari aku pesannya kembali ke teman-teman dari Pro 2,
3: mm-hmm,
1: adalah kita memang hidup di zaman digital.
3: Mm-hmm.
1: Jadi yang saya ingin tekankan adalah bijaklah dalam bermedia sosial.
2: Oke. Okay.
1: Itu.
3: Oke. Okay. Thank you banget sudah hadir di sini ya.
2: Terima
3: untuk sharing-sharing infonya.
1: Terima kasih kembali Kak kesempatannya.
2: Betul. Dan sangat amat bermanfaat sekali informasi di
3: betul
2: pagi hari ini ya teman Bro 2, dan especially buat kamu anak-anak muda, jangan sampai ya,
3: yes,
2: jangan sampai mendekati narkoba-narkoba ini teman Bro 2.
3: Itu dia. Safa dan juga Tania juga undur diri. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune. Jangan kemana-mana, jam 10 bakal ada Irina Tasya yang nemenin kamu. See you again next time.
2: Bye-bye.
3: Thank you.
4: Thank you.
1: Thank you Kak.

0: Waktunya Kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
1: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4, berapa itu nggak apa-apa, itu malah menguntungkan bagi kita.
0: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat, tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi Pro 2 untuk Anda, dibacakan oleh Irina Tasya. Informasi pertama, wacana pembentukan Satuan Satgas Perlindungan Anak dan Perempuan di Kabupaten Malang mendapatkan dukungan dari Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak Nusantara, lembaga yang selama ini aktif memberi pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan tersebut, berharap keberadaan Satgas nantinya tidak sekedar bersifat administratif, tetapi benar-benar menjalankan fungsi pencegahan dan pendampingan korban. Pembentukan Satgas Perlindungan Anak dan Perempuan ini penting dilakukan, meningkatkan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang masih sering terjadi. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kopatara Dr. Zuhro Roshidah SPMPD. Selain itu, pembentukan Satgas harus diisi oleh orang-orang yang peduli dan mau belajar mengenai isu perlindungan anak dan perempuan. Menurut data yang dimiliki Kopatara, sepanjang tahun 2026 hanya ada sekitar 2 kasus yang masuk. Namun sejumlah kasus dari tahun sebelumnya masih dalam proses pendampingan karena membutuhkan waktu yang panjang. Selain kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga, kasus perundungan atau bullying juga menjadi perhatian. Perempuan yang biasa dipanggil Rosi ini menyebutkan sejumlah kasus perundungan yang didampingi terjadi di lingkungan pesantren, yaitu berupa kekerasan fisik hingga kekerasan seksual. Sementara di kalangan dewasa awal seperti mahasiswa, kekerasan juga dapat muncul dalam hubungan asmara atau yang kerap dikenal sebagai sebutan toxic relationship. Berkaca dari beberapa kasus tersebut, ia juga mendukung agar pembukaan Satgas Perlindungan Anak dan Perempuan segera direalisasikan. Karena itu, Kopatara juga menyatakan siap menjadi mitra pendukung pembentukan dan pelaksanaan Satgas Perlindungan Anak dan Perempuan. Informasi selanjutnya, Polres Malang mengintensifikasikan patroli gabungan skala besar untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipnas di wilayah Kabupaten Malang. Patroli digelar setelah apel gelar pasukan Kamtipmas di halaman Mapolres Malang pada Rabu 26 Agustus 2026. Patroli juga melibatkan personel Polres Malang bersama unsur TNI, pemerintah daerah dan instansi terkait. Sebelum bergerak, personel terlebih dahulu melakukan pengecekan kesiapan pasukan antara serta peralatan pendukung pengamanan. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri juga mengatakan patroli tersebut merupakan langkah preventif untuk memastikan situasi Kamtipnas tetap kondusif sekaligus meningkatkan kehadiran petugas di tengah masyarakat. Patroli juga menyasar sejumlah jalur di Kabupaten Malang, antara lain Jalibar Kepanjen, Bululawang Kepanjen, hingga Gondang Legi. Petugas memantau kondisi sepanjang jalur sekaligus mengantisipasi potensi kejahatan jalanan, balap liar, perkelahian, dan penggangguan ketertiban lainnya. Dalam pelaksanaannya, personel diminta mengutamakan pendekatan preventif dan humanis, namun tindakan tegas tetap dilakukan apabila ditemukan pelanggaran atau gangguan keamanan yang membutuhkan penanganan. Sekian informasi Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, program 2 Malang, dan kita ikuti acara selanjutnya, tetap bersama kami.
3: Info Pro 2 FM.
5: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sani.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: teman berdua. Yang pasti selamat siang aja deh buat kamu yang siang hari ini juga masih dengerin kita di RRI Pro 2 teman terbaik kamu 87,9. Kalian lagi dengerin kita mungkin di aplikasi streaming ya RRI Digital, atau juga lagi dengerin kita di mobil, lagi sambil driving. Pokoknya tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Pagi jelang siang kali ini seperti yang udah kita sounding, kita akan ngobrol karena ada event seru yang mana ini akan dihelat teman Pro 2 di bulan ini ya Mas Yoga ya? Bulan ini, oke baiklah ya. Jadi kita akan ngobrol bersama dengan Yoga Ardiansyah. Beliau ini merupakan project manager dari Paradigm Fest Vol 3. Dan kita akan ngobrolin soal get to know about Paradigm Fest Volume 3 ini seperti apa. Karena ada tema yang luar biasa, Multiverse of Me, teman berdua. Jadi kamu yang penasaran nanti juga boleh tanya-tanya di WhatsApp gitu ya. Mungkin harga tiketnya berapa, kemudian nanti bakal ada line up-nya siapa aja. Kita menyapa dulu Mas Yoga Ardiansyah yang sudah hadir di studio Pro 2. Halo Mas.
1: Halo Mbak.
0: Kabar baik ya?
1: Ya kabar baik.
0: Luar biasa sekali. Oh, saya tertegun dengan suara yang benar-benar ini kayak penyiar radio banget. Saya pikir penyiar radio bukan ternyata.
1: Bukan.
0: Oke. Mas Yoga asli Malang ya?
1: Bukan. Kalau asli aku asli Cirebon.
0: Oh Cirebon. Ya, berarti Cirebon. Karena ada event ini lagi di Malang atau gimana tuh Mas?
1: Aku kuliah di Malang.
0: Oh oke. Ya. Anak-anak mahasiswa sini ya?
1: Mahasiswa.
0: Oke. Mas Yoga boleh dijelasin dulu gak sih sebelum kita lebih jauh ngobrolin soal si acara Paradigm Fest Vol 3.
1: Ya.
0: Berarti ini sudah ada volume 1, volume 2 juga udah ada ya?
1: Ya sudah ada.
0: Dan
1: ada
0: tiap tahun 1, ini akan jadi 2. Agenda tahunan gak sih Mas?
1: Semoga.
0: Semoga ya?
1: Semoga menjadi semoga. Agenda tahunan.
0: Oke ya. Boleh diceritain gak sedikit? Ini apa sih si Paradigm Fest ini?
1: Jadi Paradigm Fest ini sebenarnya ini event yang mana memang kita isinya itu anak-anak UIN semua, mahasiswa UIN.
0: Oh, okay.
1: Iya, karena dari promotor itu keresahannya adalah dulu ketika mereka menjadi mahasiswa, itu event-event yang dibuat terutama event konser, yes. Itu rata-rata kan kalau nggak dari UB, UM, UMM,
0: oh,
1: gitu
0: okay.
1: Kan. Dan UIN ini belum punya gitu kan. Akhirnya para promotor mencetuslah Paradigm Fest.
0: Okay.
1: Dan Paradigm ini sebenarnya itu singkatan, kepanjangannya Paradiksi Kreatif.
0: Woi, jadi Paradigm Fest ini adalah Paradiksi Kreatif.
1: Yes, benar.
0: Tapi
1: sekali.
0: Disingkat nih guys. Jadi buat kamu yang enggak tahu apa sih? Nah, itu tadi ya Paradiksi Kreatif gitu ya. Yeah. Oke, okay. Jadi memang ini adalah event tahunan dan harapannya semoga tahun depan juga bakal ada lagi.
1: Semoga,
0: gitu
1: semoga.
0: Ya. Karena acara-acara kayak gini tuh kayaknya memang ini adalah panggung yang oke banget buat anak-anak muda bisa perform juga gitu ya.
1: Iya, yeah, benar.
0: Nah, ini menarik sekali. Kita kenalan dulu sama Paradigm juga teman Pro 2 karena mungkin perjalanan volume 1 sampai 3 deh Mas.
1: Iya.
0: Singkatnya itu seperti apa?
1: Jadi di volume 1 ini kita buat waktu 2023,
0: oh,
1: yang 2023. Yang mana memang waktu dulu itu kan waktu kita COVID dari 2019 ya,
0: iya,
1: sampai 2022 kita benar-benar di ini apa namanya? Enggak boleh keluar gitu
0: betul.
1: Kan, countdown gitu kan. Nah, makanya setelah itu akhirnya 2023 kita buatlah Paradigm Fest Vol 1 gitu
0: okay.
1: Kan, yang mana kita memang membawakan tema freedom, jadi kebebasan kita bisa balik lagi ke Malang. Setelah
0: okay.
1: itu lanjut ke Vol 2 yang mana kita membawakan mental issue gitu
0: yes.
1: kan, mental health gitu kan. Nah setelah itu di situ emang konsep yang kita bawa adalah tema yang kita bawa kita membenarkan mental kita apa namanya menyehatkan mental kita, karena memang tahun kemarin sepertinya banyak sekali berita-berita kalau banyak mahasiswa yang bunuh diri, banyak orang-orang
0: betul.
1: Yang bunuh diri segala macam.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Oke, jadi gitu. Kayak lebih karena Gen Z kan ya?
1: Iya, Gen Z.
0: Dan Gen Z itu memang dia aware banget sama yang namanya mental health,
1: ya,
0: mental isu gitu
1: mental
0: ya.
1: Isu.
0: Makanya kenapa harapannya dengan mengangkat isu-isu kayak gini tuh teman-teman mungkin akan lebih paham bahwa kesehatan mental kita tuh berharga banget gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, jadi kalau tadi perjalanan dari volume 1 sampai 3 pertama kali 2023 tadi Mas.
1: Iya, 2023.
0: Dan ini yang ketiga volume 3 di tahun 2026 gitu ya. Oke, okay. Dan ada Multiverse of Me. Ini
1: yes,
0: menarik nih.
1: Multiverse
0: apa sebenarnya yang pengen di sounding sama teman-teman?
1: Nah, setelah di Paradigm 2 yang kita ngebawa mental health, kita ngerasa kalau memang mental issue tuh sebenarnya enggak bakal habis ya.
0: Betul.
1: Jadi memang mental issue pasti sampai kapanpun pasti bakal selalu ada. Cuma karena memang kita ngerasa bahwa mental health di Paradigm 2 sudah cukup, akhirnya kita ngebawa Multiverse of Me yang mana diri kita itu harus
0: yes.
1: mengkaji diri kita sendiri agar kita bisa apa ya mengekspresikan diri kita sendiri gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi kayak Paradik ini tempat yang memang bebas berekspresi, tempat aman, tempat nyaman untuk siapapun yang ingin mengekspresikan dirinya sendiri.
0: Woi, cakep gitu. Ya. Ini yang punya acara, yang punya event nih ya, teman-teman UIN ya.
1: Iya, UIN.
0: Dan juga Mas Yoga ini sebagai project manager, aku pikir punya satu konsep yang matang banget untuk kemudian bisa ya ini memperlihatkan ini loh ciri khas kita gitu ya, luar biasa. Berbeda-beda tapi tetap oke, tetap satu gitu. Nah, ini kalau dari mulai aktivitas dan juga lain apa sih, teman Prodo juga udah penasaran nih.
1: Iya.
0: Apa aja yang bakal mereka dapat ketika mereka datang ke sana? Mm-hmm. Selain nonton perform juga ada aktivitas apa aja, Mas?
1: Untuk nanti dari H kita bakal ada aktivitas apa, permainan-permainan di beberapa booth sponsor seperti itu. Jadi memang karena ada beberapa sponsor-sponsor yang masuk dan memang nanti mereka bakal ada aktivitas juga di sana, aktivasi permainan segala macam gitu.
0: Jadi macam-macam ya, memang.
1: Iya, macam-macam.
0: Targetnya dong kira-kira berapa orang nih yang bakal meramaikan
1: Paradik Fest? Target pasti harus besar lah ya.
0: Benar.
1: Belasan ribu kalau target lah. Cuma memang yang kita dapat aja sekarang, yang memang bisa kita jangkau untuk saat ini memang masih di bawah seperti itu.
0: Oke. Pokoknya ini kita tes ombak dulu gitu ya.
1: Tes ombak dulu lah.
0: Tapi kalau di Malang sendiri, menurut Yoga dan teman-teman, ini adalah tempat yang oke nggak sih untuk bikin event-event kayak gini?
1: Wah, tempatnya oke banget. Kalau misalkan mungkin teman-teman yang memang memperhatikan event-event konser ya, kita tahun ini mungkin lagi ada gelombang arus konser ya di Malang, karena memang banyak event konser dari luar untuk datang ke Malang gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya Paradik ini di tahun ini ya khususnya banyak sekali kan, dari awal tahun, pertengahan tahun sampai sekarang. Masih banyak beberapa event yang dari luar untuk mungkin mereka ingin tes ombak juga di Malang.
0: Oke. Pokoknya kalian harus, kalau misalnya penasaran FOMO acaranya bakal seperti apa, kalian harus ikutan. Karena acara ini nantinya akan dihelat dari tanggal berapa, Mas Yoga?
1: 13
0: ya?
1: Ya,
0: 13 September. Sehari ya?
1: Sehari.
0: 13 September. Kira-kira di jam berapa tuh nanti acaranya?
1: Untuk acaranya pasti kita bakal sounding lewat Instagram. Jadi nanti bisa dicek aja di Instagram, pantau terus aja. Gitu.
0: Instagramnya ada di
1: Paradik Fest.
0: Paradik Fest ya?
1: Paradik Fest.
0: Jadi langsung kalian cek aja Instagramnya di Paradik Fest. Di situ kalian juga bakal ada update informasi terus sampai menjelang tanggal 13 September gitu ya. Jadi kalian bakal tahu ntar bakal ada keseruan apa aja seperti itu. Tapi Mas Yoga, kalau ngomongin soal yang namanya festival musik gitu kan, biasanya yang kepikiran adalah konser yang memang banyak musisinya, terus rame-rame sama temen seru-seruan gitu ya, terus pulang, udah gitu aja gitu ya. Tapi Paradik Fest ini bakal menyuguhkan sesuatu yang berbeda gak sih?
1: Jelas kita bakal ngasih sesuatu hal yang berbeda. Betul. Karena memang
0: ada kayak konsep balik ke masa kecil katanya.
1: Iya.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi kita makanya kenapa kita bawain beberapa guest star ya, seperti Perunggu gitu kan, Bernadia, Marivan XTP dan Cangcuters, band legend yang mungkin sudah berapa tahun gak ke Malang gitu kan.
0: Betul.
1: Kalau misalnya kita ngelihat Cangcuters nih, mungkin walaupun band legend, tapi dia sekali perform itu, wah, tenaganya udah, power energinya tuh kayak gak habis-habis itu. Cangcuters itu gitu kan.
0: Oke, jadi kayak satu band yang memang ini dihadirkan kembali.
1: Iya, benar.
0: Untuk kayak flashback aja gitu ya,
1: kenangan-kenangan
0: zaman dulu ya. Kalau lihat Cangcuters ini kan vibesnya emang sebegitu serunya gitu. Jadi bakal ada Cangcuters, ada Perunggu, ada Bernadia, ada siapa lagi, Mas?
1: For Event XTP. Jadi kita bawain For Event spesial, kita juga ngebawain TP gitu kan.
0: Wow.
1: Karena memang memang di Multiverse of Me kan kita akan balik ke masa lalu. Jadi kita pengen semua orang yang nanti datang konser kita itu, mereka bukan cuma nonton, tapi mereka bisa flashback, mereka bisa mengekspresikan diri mereka gitu kan.
0: Jadi kayak seseru aja gitu.
1: Iya, benar.
0: Oke, tadi udah dijelasin Paradik Fest itu apa ya. Jadi memang ada singkatannya tadi ya. Apa tadi, Mas?
1: Paradiksi Kreatif.
0: Paradiksi Kreatif. Jadi namanya Paradik Fest gitu ya, tahun 22 ya. Tapi kalau memang harus menjelaskan Paradik Fest kepada orang-orang yang memang belum pernah datang, belum pernah tahu ini event apa, Yoga bakal bilang apa?
1: Aku bakal bilang kalau ada loh event konser yang memang mereka bukan cuma ngejual band, tapi ngejual konsep.
0: Asik.
1: Aku bakal bilang gitu sih.
0: Wow. Selanjutnya ntar kita bakal ngobrol, tapi selain satu ini tahun 22, jangan kemana-mana ya. Nanti WhatsApp yang masuk kita juga akan bacain. Kita mau dengerin dulu ada salah satu line up-nya The Cangcuters. Ini lagunya Satu, tahun 22. Enjoy.

0: Waktunya Kentongan.
1: Selain mengantisipasi keadaan darurat dengan menyediakan sarana pencegahan dan penanggulangan, menata akses evakuasi dan titik kumpul sangatlah penting untuk mempercepat proses penyelamatan dan memperkecil resiko timbulnya korban.
2: Evakuasi itu yang jelas, begitu kita lewat ke jalur itu kita tidak jadi celaka kedua. Kalau titik kumpul itu pada prinsipnya adalah tidak harus digunakan pada saat bencana. Jadi ketika ada apa-apa, penyelamatnya ke situ. Jadi safety area gitu ya.
1: Jalur evakuasi dan titik kumpul harus jelas dan tepat untuk memperkecil risiko korban pada saat terjadi keadaan darurat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: lagi. Akhirnya teman Pro 2, kita balik lagi di spesial ngobrol bareng sama Yoga Ardiansyah selaku project manager dari Paradigm Fest teman Pro 2 volume 3 yang ini bakal diselenggarakan di bulan September nanti. Tapi road to dari Paradigm Fest sendiri sudah tanggal 22 kemarin ya Mas Yoga ya?
1: Sudah.
0: Wah, itu bisa diceritain enggak keseruannya seperti apa aja nih kemarin yang udah berlangsung?
1: Jadi kalau kita karena memang Paradigm Fest ini kita ngebawa konsep. Jadi kita ada yang namanya Private. Nah okay. Itu ada rotu, ada sebenarnya ada rotu 1, rotu 2, sama yang kemarin itu puncaknya rotu Paradigm Fest. Nah, di setiap kita ngadain event Paradigm ini, kita pasti nge-guide teman-teman komunitas, Mbak.
0: Okay.
1: Gitu. Contohnya kalau kemarin karena tahun ini kita ngebawa konsep Multiverse of Me, kita tuh nge-guide komunitas dari kalau Mbak tahu KBM, komunitas bermain malam.
0: Iya, gitu. Tahu.
1: Nah, jadi setiap acara road to yang kita adain per bulan satu kali, itu kita pasti kolaborasi sama teman-teman KBM.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Oke, okay, seru. Cuma, ya.
1: Iya, puncaknya itu yang kemarin.
0: Okay.
1: Road to Paradigm Fest yang kemarin itu.
0: Tanggal 22 ini kemarin.
1: Nah, itu di situ tuh kita yang pertama ada games pastinya gitu kan. Kita karena setelah 17-an juga, jadi ngerayain 17-an
0: sekalian
1: ya di tanggal 22 itu gitu kan. Okay. Setelah itu kita juga ada karaoke party. Nah, yang paling unik di karaoke party ini, kita ngundang juga beberapa fanbase band yang ada di Kota Malang.
0: Okay.
1: Kayak Tim India, ada Kelelawar, ada Parasivius, terus V1O juga.
0: Wow.
1: Itu semua fanbase dari band-band yang memang aktif kita undang juga.
0: Keren ya.
1: Gitu.
0: Wow, jadi memang seseru itu ya kayak yang Road to Paradigm Fest kemarin 22 Agustus ya.
1: Iya,
0: di jam 4 sore gitu kan. Terus juga ada apa nih? FBN Artisans Coffee and Eatery.
1: Ah, itu juga salah satu support kita yang menyupport Paradigm.
0: Betul.
1: Itu dari Cafe FBN karena dia menyediakan kita tempatnya, lahannya gitu kan. Karena emang di situ tempatnya benar-benar prepare sih, Pak,
0: yes,
1: gitu.
0: Jadi udah langsung pakai aja gitu.
1: Iya, benar, udah ada panggungnya juga gitu kan. Jadi kita udah enggak repot-repot segala macam, ya udah tinggal kesana aja.
0: Wow, menarik ya. Kalau road-nya aja udah seru, nanti kebayang enggak sih tahun Pro 2 ini bakal seseru apa gitu ya event ini, si Paradigm Fest volume 3 ini, Vol 3 ini, karena sudah ada 2 tahun sebelumnya juga mereka juga tetap konsisten menyelenggarakan gitu ya. Oke, tapi kalau di tahun ini tantangannya lebih beda nggak sih dari tahun-tahun sebelumnya?
1: Jelas beda.
0: Beda ya?
1: Aku bilang di awal karena memang sekarang Malang lagi diserbu ombak gitu kan,
0: ombak
1: konser Malang, jadi memang gila, pasti tantangan.

0: makanan-makanan legend.
1: Ada makanan legend.
0: Betul.
1: Yang di Kota Malang. Yes. Gitu.
0: Jadi kalau misalnya pengen makanan-makanan lawas, ini akan ada nih.
1: Yeah.
0: Di Paradik Fast Poultry ini, selain sambil nontonin cangcuter, segitu ya, perunggu dan lain-lain, kalian bisa sambil borong kuliner juga di sana gitu ya. Hmm. Kemudian juga bakal ada merchandise booth juga ya.
1: Iya. Ya. Kita juga bakal ada merchandise booth, pastinya.
0: Oke.
1: Okay. Semoganya nanti juga dari bakal ada. Merchandise dari para guys juga.
0: Para guys juga ya, luar biasa banget. Oke, okay, dan line up-nya tadi udah disebutin gitu ya, namanya Festival Musik. Ini pasti line up-nya bakal jadi salah satu yang paling ditunggu. Tahun ini yang beda itu adalah The Cangcuters, yes. Yang memang ini udah cukup lama gak ke Malang, diboyong lah ini sama yang Ready Fest gitu. Kenapa akhirnya memilih The Cangcuters sendiri juga?
1: Karena itu yang kita lihat dari Cangcuters ini, mereka memang kalau perform ini memang nggak ada habisnya,
0: nggak ada,
1: gitu. Habisnya, gak ada capeknya maksud kita. Yang pertama itu, yang kedua kita juga mau flashback ke zaman kita dulu gitu kan.
0: Benar.
1: Karena aku kecil juga, aku waktu kecil
0: itu
1: waktu masih SD, ya memang yang Cangcuters sudah tahu gitu kan.
0: Iya
1: benar, makanya. Dan memang yang ketiga adalah karena memang Cangcuters sudah lama nggak ke Malang, makanya kita bawakan lagi Cangcuters ini.
0: Ya, gitu, karena memang vibes si Cangcuters ini menurut aku mahal ya.
1: Iya benar.
0: Kalau udah perform,
1: itu nyamber itu. Yeah. Vibesnya kalau misalkan dia udah perform, wah udah semua udah nggak ada capeknya udah.
0: Betul, udah langsung kayak vibesnya udah beda banget.
1: Vibesnya udah beda banget.
0: Dan kayak langsung flashback, wah lagunya tahu semua nih.
1: Iya tahu semua.
0: Karena memang seseru itu ya.
1: Yeah,
0: tapi memang juga yang anak-anak kekinian tahu kayak misalnya Perunggu.
1: Iya yeah, benar.
0: Bernadia juga dihadirkan di Paradise.
1: Dihadirkan kok.
0: Gitu.
1: For fans juga kita spesialkan, kita bawa Mas Tepe gitu kan, karena emang maraton udah kelar gitu
0: bener.
1: Kita bawa aja Mas Tepe ke sini gitu kan, ke Malang.
0: Dan juga nggak ketinggalan ada band indie One More Light ini
1: One
0: indie
1: More
0: ya?
1: Light. Yes, One More Light itu indie juga.
0: Indie Malang nih yang juga tidak kalah kece, mereka akan kasih panggung ya.
1: Nah itu kita juga ngeget band-band lokal juga kan.
0: Wow,
1: ada One banget. More Light sama satunya lagi Polaroid.
0: Polaroid nah, ya.
1: Yang Polaroid ini memang dia punya UKM musiknya UIN.
0: Jadi ditampilkan sekalian
1: punya UKM mahasiswanya UIN Malang gitu.
0: Ini balancing banget ya. Jadi yang lawas legend ada gitu ya. Yang anak Gen Z banget ada gitu ya. UMKM, teman-teman yang
1: lokalan
0: juga ada indie-indie gitu ya. Benar-benar memberikan panggung untuk semuanya bisa perform dan menikmati vibes Malang ya. Karena kalau acaranya sore ya ini ya.
1: Acaranya sore ke malam.
0: Sore ke malam ya. Oh, ini vibes-nya Malang sore ke malam ya. Yeah. Sambil kuliner, jajan-jajan lawas juga bakal dihadirkan nanti di sana, luar biasa banget. Tapi yang spesial di hari H ini ada something nih tahun pre-2, karena ada juga pastinya untuk menjelang pas di hari H nanti bakal ada press conference juga ya, bersama dengan The Cangcuters. Nanti keren banget ya pasti ya.
1: Pasti, jadi nanti kita bakal ada press conference juga. Nanti ditunggu aja, khususnya untuk teman-teman media ya. Jadi nanti kita juga bakal kasih undangan. Jadi memang nanti untuk yang press conference ini masih kita makan dulu sih, seperti itu.
0: Oke. Jadi memang nanti di tanggal acaranya ini adalah di tanggal 13 September 2026. Tempatnya adalah di SM Bumi Karnival.
1: Karnaval ya.
0: Yeah. Dan ini adalah sesuatu yang memang harus banget kalian datang, acara ini seru-seruan banget. Karena di Paradik Fest Volumetri ini nanti kalian bakal bener-bener vibes yang mahal banget, yang menurut aku harus banget kalian ada di sini gitu ya. Karena soal temanya Multiverse of Me. Mungkin boleh diajak nih Mas Yoga buat teman-teman Pro 2, yuk datang 13 September buat teman-teman Pro 2 warga Malang.
1: Iya, oke. Okay. Buat teman-teman Pro 2 yang ada di Malang atau memang masih ada di sekitar Malang, Jawa Timur, Surabaya, Bojonegoro gitu kan, terus Probolinggo dan lain-lain, khususnya Jember ya. Itu ayo datang ke konser Paradik Fest. Kita bisa bersenang-senang. Untuk teman-teman juga yang memang mungkin capek kerja, capek kuliah, tidak bisa mengekspresikan dirinya, ya kan? Mungkin kalau misalkan di depan orang cuma bisa diem gitu kan, datang ke konser Paradik Fest buat mengekspresikan diri kalian semuanya.
0: Wes, ya jangan lupa datang ke Paradik Fest Volume 3 tahun Pro 2. Dan ini tiketnya berapa? Boleh di
1: sounding ya? Untuk tiketnya kita ada dua kategori. Jadi untuk yang kategori pertama itu untuk yang reguler. Yang reguler harganya Rp150.000. Untuk yang VIP-nya harganya 225. Jelasnya ada perbedaan antara reguler dan VIP ya.
0: Lebih ke tempat atau gimana sih?
1: Ya, tempatnya jadi yang VIP pasti di depan. Jadi untuk spotnya dia pasti bakal dapat
0: lebih dekat ya.
1: Ya, lebih dekat juga gitu kan. Yang pertama, terus yang kedua untuk toilet segala macem itu fasilitasnya punya sendiri, jadi nggak gabung sama yang reguler.
0: Oh.
1: Sama punya akses sendiri.
0: Punya akses sendiri. Ya, tapi akan bener-bener ini ya kalau

0: VIP pasti akan betul-betul berbeda ya vibes-nya.
1: Yes, pasti karena di depan banget
0: ya. Karena konser kan bilang, ah VIP ternyata nyambung aja juga nih sama yang reguler gitu. Enggak ya.
1: Enggak.
0: Tetap akan ada akses yang istimewa ya, privilege gitu ya. Di 225 untuk VIP, regulernya di 150.000. Belinya bisa di?
1: Di Celestik.
0: Di Celestik ya, dot ID ya.
1: Di platform Celestik.
0: Oke, atau mau tanya-tanya misalnya di DM-nya.
1: Bisa ke DM ke Instagram-nya Pardikfest juga enggak apa-apa, bisa DM ke Instagram-nya Celestik juga enggak apa-apa.
0: Oke. Dan terakhir nih, kenapa kira-kira mereka harus datang banget juga di acara event ini?
1: Karena kenapa kalian harus datang? Karena enggak semua orang bisa mengekspresikan dirinya di depan orang yang enggak pas. Tapi kalau datang ke Pardikfest, orang-orang yang kesana, orang-orang yang mau mengekspresikan diri sendiri. Jadi kalian pas untuk mengekspresikan diri kalian di depan semua orang yang nanti datang ke Pardikfest.
0: Oh, gokil banget ya kan? Nantinya kamu bisa pulang membawa memori baru.
1: Benar sekali.
0: Kenangan baru gitu ya. Mungkin ketemu lagi sama mantan jadi balikan gitu ya. Dan makanya seseru itu kalian harus datang banget tahun kedua, karena sekali lagi untuk VIP tiketnya di 225, untuk reguler tiketnya di 150.000 aja. Dan kalian bisa langsung beli di Celestics gitu ya, .id atau bisa tanya di bio-nya Instagram-nya Pardikfest Voltri tahun kedua, langsung cek aja. Oke, sebelum kita closing, kita juga mau ngingetin lagi buat kalian yang sebelumnya mungkin belum terlalu tahu apa sih Pardikfest ini, dan sekarang udah punya gambaran gitu ya. Jadi mulai dari perjalanan volume 1 sampai 3 tadi, dan Multiverse of Me ini ada playground, line up sampai halal baru yang bakal ada dan seru banget di hari H gitu ya. Dan kalau yang kemarin udah nyobain 22 Agustus Road to Pardikfest gitu ya, tapi baru pemanasan, saya tenang aja. Benar. Karena puncaknya ini bakal dirayakan bareng-bareng pada tanggal 13 September 2026 di SM Bumi Karnaval. Ya, terakhir mungkin diingetin lagi Mas Yoga, yuk boleh sekali lagi untuk ajakin semuanya ikutan seru-seruan di Pardikfest Voltri. Ya,
1: untuk teman-teman Pradua yang ada di Malang, yang ada di Jawa Timur, sekitar Jawa Timur, Surabaya, gitu kan, Bojonegoro, Jember, Probolinggo dan lain-lain, teman-teman semua bisa datang ke Pardikfest Vol 3 buat nonton line up kita yang kita bawakan juga enggak kaleng-kaleng. Ada Bernadia, Perunggu, For Event, XTP. Jadi kita bawakan TP untuk datang ke Malang setelah kelar maraton, dan juga kita bawakan Changtooters yang udah mungkin 6 sampai 7 tahun udah enggak ke Malang. Jangan lupa nonton karena di sana banyak hal baru, teman-teman bisa mengekspresikan diri kalian. Kita juga membawa konsep Multiverse of Me.
0: Yes.
1: Biar kita bisa flashback ke masa dulu kita.
0: Wow, tepuk tangan dulu. Thank you banget Yoga Ardiansyah, project manager dari Pardikfest Volume 3 Multiverse of Me. Semoga bombastis acaranya, pecah
1: amin,
0: gitu
1: amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Dan makin banyak yang mengenal Pardikfest dan makin luar biasa pokoknya. Ya, sukses Mas Yoga, thank you.
1: Ya, terima kasih
0: banyak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Jika kita tinggal di negara yang bersuhu dingin, lalu pergi ke negara yang bersuhu lebih hangat, maka pertumbuhan kuku kita akan sedikit lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aliran darah ke ujung jari yang menyalurkan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke dasar kuku, sehingga mempercepat pertumbuhan. Suhu yang lebih hangat juga berkontribusi pada peningkatan kelembapan dan hidrasi, sehingga mengurangi kerapuhan dan kerusakan.

Halo teman Produa, yes, buat kamu teman Produa yang hobinya nyanyi, percaya diri buat tampil di depan banyak orang, dan ingin bakatmu dikenal lebih luas, kamu bisa banget ikutan Bintang Radio RRI 2026, karena pendaftarannya gratis, dan terbuka buat putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun, dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026 gitu ya. Pendaftarannya ini teman Produa berlangsung sampai 30 Agustus 2026, pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu cek langsung di www.bintangradio.rri.id. Jangan lupa untuk follow Instagramnya di @rrimlg, kemudian di @bintangradio.id, dan TikToknya ada di RRI Malang dan di Bintang Radio ID teman Produa. Jangan lupa subscribe juga YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Ayo buktikan kemampuan kamu untuk tampil di ajang bergengsi dan juga raih kesempatan menuju tingkat nasional teman Produa. Daftar sekarang ya, secara online atau datang langsung ke RRI Malang di Jalan Jadi Panggung 58 Malang. Informasi lebih lanjutnya bisa langsung di WhatsApp Humas aja 081 34 6074. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja gitu.
1: Gitu. Seru ya. Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Res ya?
0: Oke.

0: kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi ketebang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa obat.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Teman terbaik kamu.

Sape adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2017, Sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

Ya, teman Produ, di jam 12 siang kita bakal ngomongin soal informasi UMKM pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital gitu ya. Karena kalau kita bicara soal Kementerian UMKM yang memang terus ya mengawal dari pemulihan ekonomi terdampak bencana di Sumatera. Ini kalau kita lihat, teman Produ, di mana Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga menegaskan komitmennya untuk mengawal pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana yang ada di Aceh ya, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat melalui program rehabilitasi ekonomi yang dilaksanakan secara bertahap hingga 2028. Nah, Menteri UMKM teman Pro 2, Maman Abdurrahman ini juga mengatakan bahwa pemulihan tidak hanya diarahkan untuk memberikan bantuan pada tahap awal pasca bencana, tetapi juga memastikan keberlanjutan usaha masyarakat agar nantinya aktivitas ekonomi di wilayah terdampak dapat kembali tumbuh. Dan kalau kita lihat dari komitmen ini yang mana disampaikan oleh Menteri Maman dalam kick off sosialisasi program atau kegiatan pemulihan ekonomi terdampak bencana Sumatera bersama dengan jajaran pemerintah daerah dari 3 provinsi, yaitu Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Aceh, serta para bupati, wali kota, dan kepala dinas terkait, di mana memang Menteri Maman juga menyampaikan permohonan maaf atas pergeseran jadwal terkait realisasi program sekitar 1,5 bulan terhadap penyesuaian tersebut terjadi seiring masuknya tahapan pemulihan ekonomi serta proses penyesuaian mekanisme penganggaran negara. Nah, berdasarkan data dari Kementerian UMKM, kalau kita lihat lebih dari 498.000 UMKM yang ada di 50 kabupaten kota dan 4.310 desa yang berada di 3 provinsi tercatat terdampak bencana. Jumlah ini juga terdiri atas sekitar 285.000 UMKM di Aceh, kemudian 117.000 UMKM di Sumatera Utara, dan 95.000 UMKM yang ada di Sumatera Barat. Nah, untuk menangani dampak tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan skema anggaran dan target pemulihan ya secara bertahap selama 3 tahun. Pada 2026, anggaran yang disiapkan mencapai lebih dari 618 miliar dan sasarannya adalah untuk 212.000 UMKM yang ada. Program juga akan dilanjutkan teman Pro 2 pada 2027 dengan anggaran lebih dari 622 miliar untuk nantinya dapat menjangkau lebih dari 215.000 UMKM. Sementara pada 2028 pemerintah rencananya akan mengalokasikan yaitu lebih dari 21 miliar dengan sasaran lebih dari 11.000 UMKM. Nah, ini Menteri Maman juga menekankan pentingnya akurasi dan sinkronisasi data agar nantinya program pemulihan tepat sasaran, di mana data dari calon penerima yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah akan diintegrasikan yaitu melalui platform Sapa UMKM sehingga dapat menjadi basis pelaksanaan program sekaligus terhubung dengan program pemberdayaan lainnya. Integrasi ini nanti juga diharapkan menghasilkan basis data yang dinamis sehingga kondisi dan kebutuhan UMKM terdampak ya ini dapat terus diperbaharui. Jadi dengan demikian dukungan pemerintah tidak berhenti pada pemberian bantuan saja, tetapi dapat dilanjutkan melalui program pembinaan dan juga pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari pelaku usaha. Ya, mengingat dari waktu efektif ya terkait pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026 ini semakin terbatas, Kementerian UMKM juga meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan juga kota nantinya untuk mempercepat proses pengusulan dan verifikasi calon penerima, di mana pengusulan data oleh pemerintah daerah melalui portal Sapa UMKM ditargetkan selesai paling lambat pada 14 September 2026. Nah, selain dukungan melalui program rehabilitasi ekonomi, Kementerian UMKM juga telah memastikan fasilitas klinik UMKM Bangkit yang telah beroperasi di Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat nanti akan terus diaktifkan sebagai bagian dari pendampingan untuk hal-hal yang sifatnya adalah jangka panjang, teman Pro 2. Nanti kita masih akan hadirkan lagi informasi dari seputar dunia UMKM, tapi setelah beberapa informasi berikut ini.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang nggak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Ih, udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu nggak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu. Pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Teman Prodo, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman juga mengajak ya para mahasiswa untuk mengubah pola pikir mereka dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan pekerjaan dengan menjadikan kewirausahaan sebagai salah satu pilihan karir ya setelah menyelesaikan pendidikan Teman Prodo. Dalam orasi ilmiah di Universitas Sumatera Utara USU pada Kamis 20 Agustus lalu, Menteri Maman ini mengatakan bahwa perubahan pola pikir generasi muda menjadi semakin penting di tengah tantangan ketenaga kerjaan yang telah berlangsung selama lintas generasi. Dan saat ini terdapat ada sekitar 7,2 pengangguran ya di Indonesia, sementara ada 85,3 juta pekerja yang berada di sektor informal. Nah, menurut Menteri Maman sendiri, kondisi ini juga menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam menyikapi generasi muda menghadapi dunia kerja, karena memang keberhasilan mahasiswa setelah lulus tidak semestinya hanya diukur dari kemampuan mendapatkan pekerjaan aja, tetapi juga dari keberanian menciptakan usaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. So that's why kenapa ia menilai pendidikan dan lingkungan sosial perlu semakin membuka ruang bagi mahasiswa untuk melihat kewirausahaan sebagai pilihan karir yang menjanjikan, karena semakin banyaknya pengusaha baru yang lahir, semakin besar pula peluang terciptanya lapangan pekerjaan. Bertambahnya aktivitas ekonomi juga berpengaruh ya, menguatnya fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Maman juga mencontohkan perjalanan pengusaha Khairul Tanjung yang mulai merintis usaha sejak menjadi mahasiswa, yaitu dengan berjualan buku dan membuka jasa fotokopi bahan kuliahan. Nah, menurutnya perjalanan ini juga menunjukkan bahwa wirausaha itu sebenarnya bisa banget kita mulai sejak kita berada di lingkungan kampus, bahkan mulai usaha-usaha yang sederhana yang berangkat dari kemampuan membaca kebutuhan di sekitar nih, kira-kira apa yang diperlukan kayak gitu. Nah, potensi kewirausahaan di kalangan generasi muda juga dinilai cukup besar, karena berdasarkan data UNDP yang disampaikan Menteri Maman ya, sekitar 81% anak muda di Indonesia itu menyatakan memiliki keinginan untuk menjadi wirausaha sebenarnya. Tapi challenge-nya adalah memastikan tingginya minat tersebut itu bisa diterjemahkan menjadi semakin banyak dengan usaha baru yang tumbuh, kemudian tidak hanya tumbuh saja kemudian hilang, tapi berkelanjutan ya, dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Untuk itu, Menteri Maman juga mendorong perguruan tinggi memperkuat nih fungsi inkubator bisnis sebagai ruang bagi mahasiswa untuk memperoleh pelatihan, pendampingan, dan pengembangan model bisnis hingga akses terhadap ekosistem usaha. Nah, Kementerian UMKM juga siap memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk nantinya dapat menyiapkan wirausaha muda secara lebih terstruktur dan sistematis. Karena kolaborasi antara pemerintah kampus ini diharapkan menjadi jembatan, bridge ya, gagasan mahasiswa dengan ekosistem usaha sehingga dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang produktif. Nah, selain memperkuat inkubasi misalnya, pemerintah juga terus mengupayakan kemudahan legalitas dan sertifikasi bagi para pengusaha UMKM. Dimana langkah ini juga kemudian dilakukan Teman Prodo gitu ya, dengan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah supaya apa, nantinya ketika ada proses yang sifatnya memberikan izin dan sertifikasi, maka semakin cepat dan mudah diakses oleh calon pengusaha maupun pengusaha UMKM yang telah menjalankan usahanya. Ya, Menteri Maman sendiri juga menekankan pentingnya menghubungkan hasil riset perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha, karena menurutnya inovasi yang dihasilkan kampus tidak semestinya berhenti sebagai karya akademik, tapi perlu ini kemudian dikembangkan agar nantinya ini menjadi nilai komersial, menciptakan nilai tambah, dan membuka peluang usaha baru bagi mahasiswa dan masyarakat.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

Cagar budaya yang satu ini terletak di wilayah Yogyakarta. Salah satu struktur yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional adalah struktur jembatan kereta api di Sungai Progo atau Jembatan Beling. Jembatan ini telah mulai beroperasi dari tahun 1887. Dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, Staatspoorwegen. Jembatan ini dibangun dengan sistem teknologi tanpa pilar, di mana fondasinya terletak di bagian kanan dan kiri jembatan. Struktur jembatan kereta api, Jembatan Beling.

Akhir tahun pada 2 jam 1 siang itu artinya waktu kita buat move ya ke informasi dari seputar dunia olahraga. Sudah di jam 1 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Aku mau menyapa dulu deh untuk kamu teman Pro 2 yang mungkin baru aja bergabung ya. Pokoknya selamat siang aja, selamat beraktivitas. Nanti kita juga bakal update nih gimana nih terkait informasi traffic di Malang Raya di jam 1 siang ini seperti apa, di manakah kira-kira titik-titik kemacetan, nanti kita bakal update juga gitu ya. Tapi sebelum itu kayaknya aku mau ke informasi di seputar dunia persepakbolaan ya. Karena kabarnya Thailand ini gagal juara dan jadi gagal deh gitu Piala AFF karena kecerobohan yang berulang teman berdua. Dan yes. Diriku bahagia. Ada informasi dari CNN Indonesia di mana Thailand yang juga gagal juara ke Piala AFF 2026 karena melakukan kecerobohan berulang di saat mereka punya kesempatan untuk bangkit dan memenangkan final teman Pro 2. Kabarnya Thailand juga tertinggal 0-2 dalam agregat laganya di final melawan Vietnam, dan selain itu Vietnam juga bersatu sebagai tuan rumah pada leg kedua di mana dalam kondisi sulit tersebut Thailand yang sejatinya punya peluang untuk bangkit, namun mereka sudah unggul lewat Yotsakom Burpa ini ketika pertandingan baru berjalan selama 12 menit teman Pro 2. Setelah unggul 1-0 ya, kabarnya Thailand juga dapat kesempatan untuk menggandakan keunggulan sekaligus menyamakan skor agregat, di mana momen ini terjadi ketika Thailand juga mendapatkan penalti di menit ke-46 setelah Kakana Kamiok ini dilanggar di kotak terlarang. Kamiok ini juga maju sendiri sebagai eksekutor penalti, namun tendangannya melambung jauh di atas gawang sehingga skor tak berubah, tetap 1-0 untuk Thailand. Dan tidak lama berselang dari momen tersebut, Vietnam juga bisa menyamakan skor menjadi 1-1 lewat gol bunuh diri kiper Chat Chai dia teman Pro 2, di mana gol ini juga bermula dari tendangan Hong Han Do menyambut umpan silang dari Pan Tuan Thai teman Pro 2. Tendangan Hendo juga membentur tiang dan bola juga mengarah ke Butprom ya, bukan bereaksi dengan menggunakan tangan, namun Butprom malah membuat bola masuk ke dalam gawang karena kakinya menyentuh bola liar tersebut. Dan akhirnya skor berubah menjadi 1-1 dan Vietnam kembali menjauh dalam agregat menjadi 3-1. Peluang bagi Thailand juga kembali terbuka di menit ke-85, ada Wan Chai Jarunongkram ini yang kemudian bisa mencetak gol lewat tembakan dari jarak dekat, di mana Thailand juga unggul 2-1 dan kemudian juga mengejar agregat dengan skor 2-3. Namun usaha Thailand mengejar ketertinggalan di waktu yang sempit akhirnya musnah di menit ketiga masa injury time, di mana ada Jarunongkran yang baru mencetak gol, ini malah mencetak gol bunuh diri dan membuat skor menjadi 2-2. Niat dari si Jarunongkran tadi yang membuang bola dari ancaman Nguyen Suan Son ini berubah fatal dalam kondisi berlari menghadap gawang, dan tendangan Jarunongkran ini malah langsung mengarah ke gawang dan juga menjadi gol. Pertandingan juga berakhir dengan skor 2-2 dan Vietnam resmi menjadi juara Piala AFF dengan agregat 4-2 di laga final, di mana bagi Vietnam ini adalah agregat dan juga gelar Piala AFF keempat dalam sejarah persepak bolaan mereka teman Pro 2. Nanti kita masih bakal balik lagi untuk update informasi dari seputar dunia olahraga dan juga informasi menarik lainnya. Pastikan kamu jangan kemana-mana.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget, gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Oke, kita update dulu teman Pro2 karena untuk traffic di jam 13.30 waktu Indonesia Barat kali ini memang ada beberapa titik-titik yang memang harus diwaspadai. Mungkin kamu mau lewat arah sana gitu ya, dan lagi macet, jadi mungkin bisa di skip dulu, jangan lewat sana, lewat jalur alternatif lainnya teman Pro2. Salah satunya yang terpantau cukup macet ini adalah di seputaran Jalan Bondowoso teman Pro2 ya, yang ada di seputaran Simpang Bondowoso 1 juga terpantau cukup macet, cukup padat. Kemudian yang cukup padat juga nih, ada yang belum terlalu macet banget ya, tapi cukup padat ini trafiknya, adalah di seputaran Jalan Bendungan Sutami atau biasanya di seputaran Sumber Sari ya teman Pro2. Ini terpantau memang cukup padat untuk trafiknya di Sumber Sari 7, Sumber Sari 6. Kemudian kita geser lagi di Jalan Bendungan Siguragura. Siang hari ini teman Pro2 di jam 13.30 juga terpantau cukup padat ya teman Pro2 yang mau mengarah ke arah Jalan Cipayung, Jalan Cimahi ya, depannya Pujasera UB, Transmart, Matos, ini terpantau cukup padat ya di dekat TMP Suropati sampai dengan mengularnya ini sampai di Jalan Veteran teman Pro2. Kemudian yang ada di seputaran jalan mana nih yang cukup padat juga macet nih ya, adalah kita cek lagi, oh ini di seputaran Jalan Raya Langsep juga untuk siang hari ini terpantau cukup padat nih teman Pro2, sampai di seputaran Jalan Markisa Kesemek ya, di depan-depannya itu ya. Jadi seputaran Jalan Raya Langsep sekali lagi siang hari ini juga terpantau trafiknya di seputaran sana juga cukup padat. Kemudian kalau kita lihat ini juga di seputaran jalan masuk di mana nih? Oh, oke, Haji Ahmad Dahlan ya. Ini di daerah Kampung Warna-Warni. Hari ini siang ini juga terpantau cukup padat nih teman Pro2 untuk kamu yang mau mengarah lewat ke arah sana ya. Juga semoga bisa lebih berhati-hati dan mungkin bisa mencari beberapa jalur alternatif lainnya. Kemudian juga di MT Haryono siang hari ini juga terpantau cukup padat ya. Dan selain itu juga yang terpantau cukup padat adalah di seputaran Jembatan Tunggul Mas ya. Ini juga cukup langganan ya teman Pro2. Kemudian ini kemacetan juga terlihat di seputaran Singosari Regency ya, di dekatnya Superindo Singosari. Ini juga terpantau siang hari ini ya, untuk trafiknya juga cukup macet nih teman Pro2 di daerah sana.

Yang ada di Jalan Sarangan siang hari ini juga terpantau cukup padat ya, cukup padat merayat. Jalan Ciliwung juga, kemudian terpantau juga di seputaran Laksda Adi Sucipto dan juga di seputaran arah yang mau ke Plaza Araya. Siang hari ini juga terpantau trafiknya juga lumayan macet. Sulfat siang hari ini juga ikutan macet nih teman Pro 2 ya. Ini langganan kalau Sulfat ya, teman Pro 2 juga cukup macet nih teman Pro 2. Kemudian jalan seputaran mana nih, Jalan Songgoriti, Jalan Sarangan atau tembusannya ya, ini juga terpantau cukup padat dan cukup ada beberapa titik kemacetan. Oke, nanti kita akan update lagi, sambil kita juga akan update informasi menarik lainnya dari seputar dunia olahraga. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Iya teman produser, satu informasi untuk kamu yang hobinya nyanyi gitu ya, percaya diri tampil di depan banyak orang dan ingin bakatmu dikenal secara lebih luas, yuk ikutan Bintang Radio RRI 2026. Karena ini pendaftarannya gratis dan terbuka bagi putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun ya, dengan batas usianya yang akan dihitung pada 28 Oktober 2026 mendatang. Pendaftarannya berlangsung sampai dengan 30 Agustus 2026 dan pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa langsung kamu cek aja di www.bintangradio.rri.id. Jangan lupa ya, follow juga Instagramnya di @rrimlg, kemudian @juga bintangradio.id, dan TikToknya di @rrimalang dan di @bintangradio.id teman Pro 2, serta subscribe YouTube-nya Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Ayo buktikan kemampuan kamu untuk tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional. Daftar sekarang secara online atau bisa langsung aja kamu datang teman Pro 2 ke RRI Malang yang ada di Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung WhatsApp Humas ya di 081-3-4x674, sekali lagi 081-3-4x674, dan gak usah lama-lama, saat ini jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow,

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

Oke, teman Pro 2, sudah jam 2 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Kayaknya kita mau ke informasi yang satu ini karena, aduh, sedih banget ya pas dengar kalau Desta ini akhirnya resmi teman Pro 2 keluar dari Vindescore, teman Pro 2. Dan Deddy Mahendra Desta ini mengaku berat banget untuk mengambil keputusan mundur dari Vindescore, perusahaan media kreatif yang ia dirikan dan besarkan bersama sang sahabat Vincent Rompis. Pengakuan ini juga disampaikan teman Pro 2 oleh Desta melalui pernyataan tertulis di akun Instagram pribadinya pada Kamis 27 Agustus, di mana ia mengumumkan pamit ya dari Vindescore setelah melewati proses pertimbangan yang cukup panjang, teman Pro 2. Katanya sih bukan hal yang mudah ya untuk berada di keputusan ini. 5 tahun bersama Vindes adalah merupakan salah satu cerita terbaik dalam hidup saya. Tapi saya memutuskan dan izin pamit dari Vindes Corp, katanya. Teman-teman, thank you banget. Keputusan ini sudah melalui banyak pertimbangan dan pada akhirnya diambil dengan harapan menjadi yang terbaik untuk semua pihak. Oleh karenanya, Desta meminta publik dan para penggemar untuk tidak memunculkan asumsi miring ya atau spekulasi liar di balik langkah pengunduran dirinya, karena memang nggak perlu nih ada asumsi-asumsi liar ataupun upaya yang menghubungkan keputusan ini dengan hal-hal lain yang tidak benar dan tidak berdasar. Nah, guna meredam desas-desusnya, Desta memastikan hubungannya dengan seluruh jajaran internal perusahaan maupun Vincent Rompis masih terjalin sangat harmonis. Ia juga mengutarakan permohonan maaf bila selama ini terdapat salah kata, sikap, atau kebijakan yang memang kurang berkenan, teman Pro 2. Katanya sih hubungannya dengan keluarga besar Vindes tetap sangat baik ya, nggak ada yang berubah dalam hal saling menghargai, saling support, saling mendoakan yang terbaik untuk satu sama lain, and especially to Vincent Rompis, love you always my brothers, katanya. Dan meskipun wajahnya yang tidak lagi mewarnai operasional serta konten harian Vindes Corp, di masa mendatang Desta optimis platform media digital ini akan terus berkembang dan bebas berinovasi. Desta juga lantas mengunci pesan perpisahannya dengan ucapan thank you, terima kasih mendalam kepada para penggemar setia yang disambut apa saker alias segala tawa ya, atas segala tawa, air mata, dan kenangan manis yang diukir bersama. Dan senada, Vindes Corp juga telah mengunggah pernyataan tertulis pada Rabu 26 Agustus. Mereka mengungkapkan terima kasih pada Desta yang telah menjadi bagian dari Vindes Corp selama ini melalui karya, kolaborasi, ide, dan momen yang membentuk cerita kami. Perjalanan Vindes Corp terbentuk atas kontribusi Deddy Mahendra Desta. Terima kasih atas waktu, energi, dan dedikasinya selama ini. Yes, Vindes Corp ini juga menyatakan perjalanan mereka berlanjut dan melangkah ke babak yang baru tetap bersama Vincent Rompis dan Saker. Perjalanan ini dipastikan tetap membawa semangat yang sama sembari menjalani proses transisi dengan penuh tanggung jawab serta tetap menjaga kepercayaan dari seluruh pihak yang telah menjalin dan menjadi bagian dari perjalanan kami. Karya berkarya dan juga menciptakan hal yang bermakna akan selalu jadi bagian dari Vindes Corp ya. Dan mereka juga berterima kasih kepada seluruh teman-teman dan orang-orang yang terus mendukung Vindes Corp, kata. Apapun itu yang terbaik ya, pokoknya kita doain semoga Vindes Corp juga terus bisa memberikan karya-karya yang terbaik dan terus menghibur semua masyarakat Indonesia.

0: FM。
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,
1: ayo. Mager.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

teman-teman berdua, kita mau ke informasi yang satu ini karena kabarnya popularitas dari seorang Agnes Mo ini kemudian meroket ya ke posisi 2 IMDb Star Meter, teman berdua. Dan Agnes Mo juga terbukti telah mampu meningkatkan popularitasnya saat membintangi Reacher season keempat, di mana nama Agnes Mo kini terpantau meroket ke posisi 2 teratas chart IMDb Star Meter setelah sempat berada di posisi ke-6 pada 17 Agustus yang lalu, teman berdua. Hanya sekitar 10 hari aja nama Agnes Mo langsung meleset ke posisi 2 daftar trending people IMDb Star Meter, di mana sistem peringkat popularitas yang memantau tingkat ketertarikan publik terhadap para pemain dan tokoh di industri hiburan ini. Kalau kita lihat memang peringkatnya juga didasarkan pada sejumlah indikator statistik, termasuk dari frekuensi dan jumlah orang yang mengakses halaman atau daftar kredit seseorang di IMDb itu sendiri, teman berdua. Per hari Selasa 26 Agustus, Pelantun Matahariku ini menempati posisi kedua bersanding dengan sejumlah nama populer Hollywood lainnya, di mana kalau kita lihat dalam peringkat terbarunya, teman berdua, ia juga berada tepat di bawah Hayden Panettiere, dan ini adalah bintang Heroes dan Bring It On You.

Popularitas Agnes setelah ia tampil sebagai Layla Hot dalam Reacher season keempat, di mana memang selain tercatat dalam daftar IMDb, popularitas dari seorang Agnes Mo juga terlihat teman pro 2 dalam daftar bintang terpopuler hari ini versi Allsign yang dianggap sebagai IMDb versi Friends. Per 17 Agustus, LSI nama Agnes Mo juga menempati posisi ketiga dan kembali bersanding dengan para pemeran utama di Odyssey, termasuk ada Christopher Nolan di peringkat pertama, ada Tom Holland di posisi kedua, serta ada Anne Hathaway di peringkat keempat teman pro 2. Kerennya lagi, mereka tidak hanya melambung di platform film internasional, tapi popularitas Agnes Mo ini juga terlihat dalam sejumlah unggahan penggemar yang mencalonkan dirinya untuk tampil dalam dua waralaba populer yang sedang digarap Hollywood, X-Men dan juga Naruto teman pro 2. Agnes Mo di film Preacher kini juga tengah dijagokan oleh penggemar fan cast-nya untuk memerankan Psylocke. Ini adalah dalam reboot X-Men yang akan datang, dituliskan oleh akun rumor film dan seleb Boing Bass pada Minggu 23 Agustus. Psylocke alias Betsy Braddock ini merupakan karakter mutan Marvel yang dimana dikenal memiliki kemampuan telepati dan dapat membentuk senjata dari energi psionik teman pro 2. Nah, karakter si Psylocke ini pernah diperankan oleh Olivia Munn dalam film X-Men Apocalypse, di 2016. Sementara itu pengisi suara untuk karakter animasinya adalah Naoko Mori dalam X-Men, 1997. Pada musim kedua 2026. Tidak hanya itu, jurnalis hiburan Daniel Richman ini sebelumnya juga berkicau meminta Agnes untuk tampil dalam banyak proyek Hollywood termasuk Naruto yang saat ini sedang mencari pemain. Dan pencapaian ini juga sebelumnya dibagikan oleh Agnes Mo melalui unggahan di media sosial di mana dia mengaku tidak menyangka perannya sebagai Layla Hot dalam Reacher season keempat ini mendapat sambutan luar biasa dan luas banget dari penonton di berbagai negara. Dia juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk para fans dari Reacher di seluruh dunia yang sudah menonton, membicarakan dan menebak-nebak, mempertanyakan juga dan memberikan begitu banyak cinta untuk Layla. Dan untuk para penggemar yang selalu ngetagin aku dan ngirimin semua postingan ini, aku gak tahu harus gimana katanya gitu ya, tanpa kalian, kalian malah lebih update daripada aku sendiri. Ya iya dong Agnes, semua berita tentang kamu tuh kita pasti update gitu ya. Tapi dalam Reacher season keempat, Agnes Mo juga berperan sebagai Layla Hot, perempuan yang datang ya ke Philadelphia bersama ibunya Emmy Sehot yang diperankan oleh Anggun Chisasmi untuk mencari ayah kandungnya yang merupakan warga negara Amerika Serikat. Dan Layla ini ternyata dia tuh bukan cuma sekedar perempuan yang terseret dalam persoalan yang dihadapi oleh si Richard gitu ya, tapi juga mengungkap bahwa dirinya merupakan seorang wartawan yang memang tengah menyelidiki rahasia pemerintah paling berkuasa di dunia. Reacher season keempat ini punya 8 episode teman pro 2 yang sudah tayang sejak 12 Agustus di Prime Video. Jadi buat kamu yang mungkin biasanya nontonnya Netflix, sekarang geser nih ya demi Agnes Mo lihat filmnya Reacher. Jadi kamu langsung kepo nih di Prime Video buat nonton seperti apa kerennya aksinya Agnes Mo dan juga Anggun Chisasmi. Tentunya ini menjadi satu pride, menjadi satu kebanggaan bagi kita warga negara Indonesia gitu ya, karena goalsnya mereka udah mulai geser nih gitu, yang dari nyanyi sekarang sekalian nih main film, tapi tingkatnya, kancahnya udah bukan gak kaleng-kaleng lagi ya, kancahnya udah kancahnya luar negeri, internasional. Kalau gitu kita support terus ya ini para talenta-talenta luar biasa tentunya dari Indonesia. Kita bangga banget mereka membawa nama Indonesia. Kalau gitu, informasi ini menjadi last info di siang hari ini teman pro 2. Aku juga harus segera pamit undur diri karena udah dari tadi banget nemenin kamu. Abis ini bakal dibagas, yang nemenin kamu, Iren pamit, ciao.

Rumah Lontiok. Rumah Lontiok merupakan rumah tradisi orang Ocu, Kabupaten Kampar. Rumah ini tidak hanya digunakan sebagai rumah tinggal, tapi juga sebagai tempat pelaksanaan perayaan dan upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, pada mulanya masyarakat Kampar tinggal di dalam sampan kajang karena mereka belum memiliki rumah di darat. Namun seiring berjalannya waktu, muncul dorongan untuk membuat rumah dengan menggunakan kayu dan bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Dengan keunikan, atap rumah dibuat melentik hingga menyerupai sampan kajang, dan rumah Lontiok berada di pinggir sungai Kampar dan menghadap ke sungai.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Faqih. Informasi pertama, karakter ikonik RoboCop akan kembali hadir dalam format serial televisi dan kali ini sosok Alex Murphy akan diperankan oleh Stevens. Aktor yang dikenal lewat Downton Abbey yang dimana legend tersebut resmi menjadi pemeran utama serial RoboCop terhadap yang terbaru dikembangkan untuk Prime Video. Serial ini mendapat pesan 8 episode dari Prime Video dan dikembangkan oleh Peter Oko yang juga bertindak sebagai penulis serta showrunner. Sementara itu, James Wan, Michael Clear, dan juga Rob Hackett menjadi produser eksekutif melalui Blumhouse Automatic Monster. Dilansir dari Variety, cerita serial ini masih mempertahankan premis utama RoboCop, sebuah perusahaan teknologi raksasa meyakini pemerintah kota untuk menggunakan robot sebagai bagian dari kepolisian. Robot tersebut kemudian ditanamkan kesadaran seorang polisi yang gugur dalam menjalankan tugas, yaitu Alex Murphy. Untuk saat ini, Prime Video belum mengumumkan tanggal tayang serial RoboCop tersebut, namun dengan pemeran utama yang sudah ditetapkan dan musim pertama berjumlah 8 episode, proyek ini menjadi salah satu adaptasi besar dari katalog MGM yang sedang dikembangkan Amazon. Beralih ke informasi terakhir tahun Pro 2, grup K-pop Big Bang resmi merilis digital single terbaru berjudul Big pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Lagu ini menjadi rilisan khusus untuk menandai 20 tahun perjalanan Big Bang sejak debut sekaligus mempertemukan kembali G-Dragon, Taeyang, dan Daesun dalam sebuah karya terbarunya. Dilansir dari Young Entertainment dalam keterangan resminya pada 10 Agustus 2026, Big menjadi karya yang menggambarkan Big Bang setelah 2 dekade berkarir di industri musik. Agensi tersebut menyebut lagu ini sebagai bagian dari perjalanan baru di grup dengan tetap mempertahankan identitas musik yang telah melekat pada Big Bang. Secara tema sendiri, Big membawa semangat perayaan perjalanan panjang Big Bang. Laman resmi Young Entertainment juga menyebutkan liriknya menyoroti kebanggaan atas perjalanan selama 20 tahun. Semangat masa muda serta kecintaan kepada VIP, sebutan bagi penggemar Big Bang. Teman Pro 2, sekian informasi Pro 2, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.

0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87.9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dah, ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Di sore hari ini Tuan Pro 2 Faki nggak sendirian karena bareng siapa di sini?
1: Bareng Bagas, Tuan Pro 2 tentu saja di sore ceria kali ini ya. Dan di hari Kamis ini kita akan menghadirkan sore-sore kayak gini, menghadirkan berbagai macam informasi tentang Malang Raya, Tuan Pro 2 ya. Karena kali ini kita ada di segmen Ngalami Lakas, yang mana ini udah mau memasuki akhir bulan Agustus gitu ya.
0: Betul jadi, banget, detik-detik kurang beberapa hari aja tahun 2022, mungkin kurang 5 hari, gak nyampe 28, 29, 33, 4 hari lagi.
1: 4 hari gitu lagi ya. Dan di akhir bulan Agustus ini di Malang udah tercatat banyak banget informasi-informasi penutupan jalan karena ada
0: Tenang, kalau di Malang itu gak cuma Agustus. Biasanya sampai akhir tahun itu banyak sekali kegiatan, terutama karnavalan gitu tahun 2022 ya. Yang pasti di sore hari ini Bagas dan juga Faki akan menyampaikan informasi-informasi masih dengan menarik dan juga beberapa single lagu gitu ya. Dan nanti kita juga akan jalan-jalan ke Sumenep kabarnya nih.
1: Yes, Bagas. Benar. Ya. Kamu mau pulang kampung berarti ya?
0: Tidak loh. Janganlah begitu. Saya takut kalau ngomongin masalah pulang kampung dan di RRI Sumenep itu. Bukan tidak mau tanpa, saya cinta banget dengan RRI Pro 2 Malang gitu ya. Oke, karena aku selalu bertemu dengan teman-teman dari Pro 2. Oke, baiklah tanpa Pro 2, buat kamu yang mau request lagu gitu ya, boleh banget tinggal chat aja di 081-53-600-879. Insya Allah nanti kita akan putarkan seperti halnya lagu ini. Insya Allah dari Juicy Luisi.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Tahun Pro 2, selamat sore buat kamu para maba-maba yang udah mulai kerasan di Malang gitu ya. Karena kalian udah beberapa minggu udah menyentuh aliran-aliran sungai. Air-air yang sudah mengalir di kosan kamu tahun Pro 2. Tapi kalau biasanya kalau maba-maba memang ada lah ya, homesick-homesicknya itu pasti
1: bener,
0: ada
1: gitu. Biasanya ya, di 3 bulan pertama tuh masih homesick-homesick kan. Yes, karena kan udah masuk lingkungan baru, teman-teman baru kayak gitu. Belum ada yang benar-benar klik dan benar-benar bisa diajak apa ya, ya bikin circle gitu lah tuh. Belum terlalu ada teman Pro 2.
0: Tapi kalau Bagas dulu, kamu kan kamu kuliahnya juga di Jogja kan. Kamu ngerantau atau enggak hitungannya?
1: Ya, enggak dong.
0: Kamu PP berarti?
1: Iya, jadi enggak untuk tapi tetap ngekos. Ada suatu semester aku ngekos gitu. Karena memang kan pada saat itu kuliahku kan banyak prakteknya dan juga urusan-urusan keluar lah.
0: Daripada PP kan masing tem banget gitu ya. Harus dari kamu kan, apalagi kamu Jogja lantai 2 kan.
1: Enggak, bukan.
0: Kamu di mana sih?
1: Aku di Bantul.
0: Oh iya, karena Jogja lantai 2. Beda. Nah, lumayan dekat lah ya.
1: Lumayan dekat. Dan apalagi kalau kita ngomongin maba di Malangnya sekarang kan udah banyak banget yang datang. Yes. Dan sekarang maba-maba sekarang itu lagi pada explore makanan-makanan gitu.
0: Nah itu dia. Kalau ngobrolin masalah makanan tahun Pro 2 Malang itu, apalagi kota Malang gitu ya, nggak akan pernah ada habisnya tahun Pro 2. Dan buat kamu kayaknya kalau pagi-pagi masih ada waktu, terus belum ada mata kuliah, kayaknya kamu harus explore di pasar Klojen atau Oro-Oro Dowo, karena itu udah ngumpul jadi satu kan. Jadi nggak bingung lagi cari beberapa tempat makan gitu kan.
1: Iya, di pasar tersebut kamu bisa pagi-pagi udah bisa ngopi di sana teman Pro 2 dan
0: tapi
1: juga...
0: aku kok paling seneng itu di Oro-Oro Dowo. Di pasar Klojen.
1: Klojen kan.
0: Iya,
1: karena Klojen itu tuh kan pada saat itu ya, itu menjadi first impressionku ketika
0: kamu ke Malang.
1: Masuk Malang. Iya, karena kan itu dekat sama stasiun kan Pak. Di situ udah kayak wah ini culture banget tuh di daerah sini.
0: Karena memang di pasar Klojen pun bukan cuman kamu ke pasarnya, di samping-sampingnya itu ada beberapa tempat kopian culture gitu ya, dengan murah 5.000 6.000 kayaknya kemarin aku itu. Pokoknya aku kemarin itu berenam itu cuman habis 50.000 kan. Maksudnya kayak murah banget cuy.
1: Affordable banget. Apalagi gitu ya, di akhir bulan seperti ini.
0: Tapi itu kan akhir bulan buat kita. Kalau anak-anak bank ini masih jaya cuy. Tanggal 25 kemarin gajian cuy. Kalau kita mah gajiannya di awal bulan ya. Jadi mungkin di akhir bulan ini terasa berat banget kayak hampa gitu tanpa dua gitu. Tapi buat kamu yang udah gajian, ya bolehlah traktir kita untuk kopi-kopi gitu ya.
1: Udah
0: bernafas lagi gitu. Tapi inget ya, harus gunakan dengan bijak. Oke, ini juga ada beberapa informasi-informasi lagi buat kamu semuanya. Tapi sebelum itu masih ada banyak banget gitu ya guys ya. Yang akan kita berikan buat kamu dari single-single lagu terbaru. So, keep stay tune barengan kita berdua, Bagas dan juga Faki di Sore Ceria.

0: Pro 2, kalau kamu pengen ke Malang, kayaknya memang banyak banget gitu ya destinasi wisata yang bisa kamu kunjungi, dan banyak hal yang bisa kamu explore juga di kabupaten, di kota, maupun di Batu juga tahun Pro 2.
1: Bener banget, karena di Malang ini memang udah sangat-sangat lengkap banget ya Faki ya, dari wisata alam ada, di sini untuk wisata budaya juga banyak banget. Kuliner apalagi, pokoknya di sini udah lengkap banget tahun Pro 2. Apapun ada, bahkan pantai juga ada di Malang ini, Tuan Bro 2 ya.
0: Memang kalau kita ngobrolin masalah pantai, ya destinasi wisata alam di Kabupaten Malang ini menjadi salah satu tempat yang memang digandrungi bagi para pelancong yang memang benar hobi banget eksplor alam gitu, Tuan Bro 2. Tapi nih guys, ada informasi terkait ternyata untuk pendakian Gunung Semeru ini untuk sementara waktu ditutup ya, mulai dari tanggal 26 Agustus sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Karena kenapa? Karena penutupan ini dilakukan untuk mendukung proses pemadaman kebakaran dan evakuasi serta mengutamakan keamanan dan juga keselamatan pengunjung Tahun Pro 2.
1: Yes, benar banget. Jadi buat kamu mungkin Tahun Pro 2, untuk ada beberapa informasi-informasi penting gitu ya. Ada proses refund atau reschedule ini untuk buat kamu yang mungkin ada pesan gitu. Tiket pendakian yang sudah dibeli dapat diajukan refund atau reschedule gitu ya, setelah pendakian dibuka kembali, untuk mekanisme yang akan diinformasikan lebih lanjut nih Tahun Pro 2. Karena memang kalau Gunung Semeru itu kan aksesnya banyak ya Faki,
0: banyak
1: ya?
0: Banget.
1: Entah itu dari Malang Lumajang atau kawasan di TNBTS gitu. Untuk akses Malang Lumajang ini ternyata melalui Poncokusumo dan juga Senduro ini tetap dapat dilalui, dan kunjungan ke Ranu Regulo tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan Taman Buru 2.
0: Iya, sedangkan dari Taman Nasional Balai Tengger Semeru juga, Taman Produk Bromo Tengger Semeru gitu ya. Dan ini juga kita bisa menjaganya, dan bersama-sama kita mencegah kebakaran dengan tidak menyalakan api unggun, membakar sampah, serta menyalakan petasan, kembang api, flare, ataupun aktivitas lain yang dapat memicu kebakaran. Ya, kadang kita tuh pengennya euforia atau Taman Produk 2 ya, kayak merayakan sesuatu hal gitu.
1: Bener,
0: ya, dengan cara menggunakan flare, kembang api, atau petasan, dan ternyata kita
1: malah menyalahgunakan
0: ya, lebih ke kayak takutnya ada satu hal yang bisa menyebabkan kebakaran juga. Apalagi ranting-ranting kering itu banyak banget sekarang Tahun Pro 2.
1: Iya, karena kan sekarang masih di puncak-puncaknya musim kemarau gitu. Jadi buat kamu mungkin yang lagi beraktivitas di luar, entah itu di hutan, di gunung gitu, pokoknya nikmati aja alamnya Tahun Pro 2, jangan pernah memantik api sekecil apapun di situ ya. Betul. Karena sangat riskan sekali Taman Pro 2.
0: Nah, ada satu lagi sih Taman Pro 2 yang mungkin bisa kita jaga, di mana kita bisa menjaga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan memadamkan putung rokok dengan benar-benar padam gitu ya.
1: Yes,
0: baru dibuang gitu. Jangan udah habis rokoknya langsung dibuang, ternyata masih ada ini ya, bara kecil-kecilnya gitu.
1: Iya, jangan. Dan meskipun kamu mau rokok Taman Pro 2 ya, ketika kamu udah matiin rokoknya gitu, jangan langsung dibuang. Pokoknya tunggu ada tempat sampah itu baru dibuang. Apalagi buat kamu yang mendaki gunung gitu ya, biasanya dikasih ke saku dulu.
0: Iya, nah
1: itu lebih safety Taman Pro 2.
0: Oke Taman Pro 2, kita masih banyak sekali informasi-informasi dengan menarik buat kamu. Tetap barengan kita berdua di Sore Ceria di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Baru-baru doang lah. Kalau kita ngobrolin sore-sore kayak gini tuh paling enak kayak nongkrongnya di Batu gitu ya.
1: Enak banget sambil mencari sunset gitu ya. Di para layang gitu.
0: Ditemani semangkuk bakso. Mantap betul.
1: Itu kita jadi full recharge teman Bro 2 ya. Setelah seharian kita berkegiatan kayak gitu. Dengan ditutup dengan melihat sunset di Batu dan menikmati satu mangkok bakso.
0: Itu cakep banget sih teman Pro 2. Apalagi makanya bersama dengan orang tersayang. Kalau sendirian ya gak apa-apa ya teman Pro 2. Karena yang tersayang bukan tentu pacar juga kan. Ada sahabat, ada teman, ada keluarga. Itu menjadi orang-orang tersayang kita.
1: Kalau misal yang tersayang itu masih sahabat kayak
0: aduh itu bahaya antara, juga ya.
1: Antara kejebak friendzone atau
0: apa situationship. Jadi sekarang tuh kan ada relationship yang lebih ke situationship gitu ya. Situasinya mendukung seperti apa ya udah jadi pacar, jadi teman.
1: Lebih fleksibel ya.
0: Lebih fleksibel gitu. Dan itu lebih menyakitkan seperti yang Pro 2. Tapi kayaknya ya kata orang-orang di TikTok gitu ya, kalau lagi LDR terus kan banyak tuh ya lagi banyak fenomena-fenomena. Wah, aku lagi pacaran terus pacarku lagi kuliah dan LDR dan pacarku kuliahnya di Malang. Wih, itu komenan di TikTok.
1: Iya ya.
0: Masya Allah, katanya Malang kota ini. Ya ampun, kalian gak salah. Salah. Kalian tuh salah guys. Malang itu tempat orang untuk apa ya?
1: Malang itu tempat untuk mencari pendidikan.
0: Pendidikan. Gitu. Iya. Itu jadi jangan berpikiran negatif.
1: Itu tuh semua tergantung dirinya sendiri kayak gitu. Bagaimana kamu menyikapi. Gitu.
0: Kan kamu pernah LDR dulu. Pernah gak kepikiran pasanganmu dulu kayak gitu juga?
1: Bukan pasanganku, bukan aku yang kepikiran kayak gitu, pasangan.
0: Ya makanya kan kamu yang hidup di Malang, ngapain kamu kepikiran? Iya kan?
1: Jadi ada
0: kan. Jadi banyak banget gitu di sosial media tuh kayak akhirnya melepaskan pasanganku untuk mengejar pendidikannya di Malang gitu gini gitu kan. Ya enggak, Malang itu enggak sejahat itu kok teman-teman.
1: Iya, yes, benar. Enggak sejahat itu tapi
0: setiap mungkin kalau ada kesempatan
1: enggak sejahat itu tapi mungkin semenggiurkan itu.
0: Itu bukan aku ya, jadi itu yang bilang Bagas. Karena aku selama 7 tahun di Malang sepertinya kayak ya kadang menggiurkan juga gitu ya.
1: Itu
0: tapi orang Malang tuh setia kok.
1: Yes, benar. Balik lagi teman Pro 2 ke
0: personalitinya. Oke. Ngobrolin masalah sore ceria teman Pro 2 kali ini kita akan jalan-jalan nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di mana dalam kesempatan kali ini sore ceria berjaringan Kor Wilnus 10 Jawa Timur akan ada RRI Sumenep yang akan membersamai kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana ya karena Bagas sama Fakih sampai nanti di pukul 19 menemani kalian semuanya.

0: Hati, story ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore semuanya teman Pro 2.
1: Yeah. Bareng Indah sama Isal ya di sini ya. Kakek dan nenek enggak? Oke, Mam Pro 2, selamat sore juga yang ada di Pro 2 Madiun,
2: Jember, dan Surabaya.
1: Oke, kalian yang mendengarkan Pro 2 se-Jawa Timur ini, kita sedang berjaringan sore ceria se-Korwil 10 Jawa Timur. Dan Pro 2 Sumenep kali ini sebagai
2: Iya, betul.
1: Dan kita sudah menghadirkan narasumber yang keren banget ini. Ini baru matang dari opennya. Jadi beliau ini baru join sama Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, seperti apa ini di apa kegiatannya ya? Apa ininya? Apa namanya? Prestasinya juga di situ ya kan? Nanti kita akan ulik-ulik di sore ceria ini. Dan jangan lupa mungkin kalian yang ingin langsung melihat narasumber kita yang cakep ini teman Pro 2, langsung ke TikToknya Pro 2 Sumenep boleh juga ya. Langsung komen-komen sana kalau mau nanya juga boleh. Sementara narasumber kita, guest star kita sore ini bersiap, kita nikmatin sebuah lagu dulu ya.

0: FM. Teman terbaik kamu. Dengan Indah, Isal, dan guest star kita sore ini. Coba introduce yourself. Aduh abangku. Coba. Siapakah namamu?
1: Halo semuanya para pendengar Pro 2 RRI. Dan ini Skorwil ya kak?
0: Iya, Skorwil
1: Timur ya. Luar biasa sekali. Jadi kenalin namaku Rizal. Dari Madura, asli Sumenep, yang kemarin juga berkesempatan mengikuti bootcamp nasional sintesis KPKRI di Jakarta dan juga Bandung kak. Jadi alhamdulillah selain itu juga meraih berkesempatan untuk meraih most inspiring content di dalam konten digital campaign challenge kak.
0: Gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau sekolah atau udah lulus?
1: Alhamdulillah kemarin lulus kak tahun 2025 dari Universitas Wiraja dari Fakultas Hukum lebih tepatnya.
0: Mantap, hukum loh dia. coba aku ceritain sih apa ini namanya program sintesis 2026 KPK ini seperti apa sih Rizal?
1: Tentunya sangat seru sekali ya kemarin karena banyak sekali bukan cuman ilmu, bukan cuman relasi tapi juga penguatan jejaring pemuda lintas daerah. Berkaitan dengan bootcamp sintesis itu sendiri sebenarnya sintesis merupakan sinergi integritas muda Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat Ditpermas KPK. Ya ini memang tujuannya untuk membuat pemuda itu sebagai pelopor agen perubahan dan di sana juga kami tidak hanya diajarkan, kami juga di sana diberikan relasi pemateri-pemateri yang sangat luar biasa. Kemarin juga dari Tempo,
0: Kak.
1: Tempo Bojoralus kemarin.
0: Wow.
1: Dari Greenpeace juga, terus juga dari akademisi, dari Stranas PK, Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi. Jadi banyak hal yang bisa aku sharing di sini.
0: Nanti
1: kak.
0: Nanti kita ulik-ulik ya dari tiap pemateri itu ya. Kayaknya Greenpeace Bojoralus ya kan. Ya kan itu loh, keren banget. Dan ini sebenarnya kamu ikut bootcamp ini itu sebenarnya motivasinya apa, Rizal?
1: Jadi motivasinya atas dasar kesadaran diri dan juga komitmen Kak Indah. Jadi memang dari tahun 2021, memang sebelum masuk perkuliahan, aku tertarik di dunia anti korupsi dan juga menanamkan nilai-nilai integritas. Jadi setelah masuk ke Fakultas Hukum, baru tuh teraktualisasi. Jadi aku buat semacam KTI di tahun 2022 di
0: apa
1: tahun
0: KTI?
1: Karya tulis ilmiah gitu kak. Tapi tidak dipublikasikan dalam hal ini ya kak. Hanya sekadar membuat sebagai tugas akademik. Terus di tahun 2021 memang sebelumnya sudah aktif mengikuti webinar seperti halnya fraud control itu juga ikut kak. Terus lompat lagi ke tahun 2023 aktif membuat KTI juga. Itu semacam membuat salah satu judulnya adalah CDMA, Corruption, Discretion, Monopoly, and Accountability pada saat itu. Barulah di tahun 2024 mulai-mulai mengadvokasi. Jadi bikin-bikin konten yang sederhana, terus juga mudah untuk ditiru, terus juga tentunya berharap juga teman-teman pemuda juga dapat teradvokasi dan terinspirasi untuk mengkampanyekan nilai-nilai integritas dan juga anti korupsi. Terus di tahun 2025 pernah membuat skripsi juga. Skripsi ini juga tentang hukum tata negara di mana membahas KPK independensinya, Kak. Barulah di tahun 2026 setelah pengembangan advokasi dan juga akademis itu tadi berkesempatan untuk ikut bootcamp nasional sintesis KPKRI. Kemarin datanya itu 1200 pendaftar, Kak. Bahkan di dalam penyampaian pembukaan itu sekitar 4000 lebih pendaftar.
0: Dan yang terpilih
1: 50 orang dari berbagai daerah.
0: Termasuk
1: dan
0: kamu.
1: Betul sekali.
0: Keren banget. Itu seleksinya kayak mana sih Riza?
1: Memang seleksinya dimulai dari bulan Mei tahun 2026 ini kak. Ini angkatan kedua. Berhubung memang ada komitmen, keinginan. Jadi kenapa tidak, I take it gitu kak istilahnya. Dan pada saat itu kurasa memang qualified sesuai dengan persyaratan umum. Jadi salah satu diantaranya di form itu memang ada pertanyaan, apa sih aktivitas anti korupsi 3 tahun terakhir
0: yang dilakukan sama calon peserta itu?
1: Karena memang berhubung dari tahun 2021, jadi mudah sekali untuk dijawabnya. Dan alhamdulillah menjadi bagian dari sintesis dari 50 peserta tersebut dan menjadi salah satu dari Jawa Timur. Dan salah satu dari 2 pemuda dari Madura dan satu-satunya dari Kabupaten Sumenep, Kak Ida.
0: Mantap. Kak Isal tanya dong, jangan diam. Aku terus merasa aku rewel gitu.
2: Hebat ya Kak Rizam ini ya.
1: Alhamdulillah
2: ya. Sudah ngantongi kayak ini Kak.
0: Deketan-deketan mic-nya.
2: Iya Kak Rizam, bunda sudah kayak kejujuran, sudah siap ya.
1: Siap Kak, siap.
2: Tanggung jawab dan keberanian siap. Menyuarakan berita gitu.
1: Betul
2: kan,
1: sekali intinya. Pak.
0: Betul, nggak ikut demo hari ini.
1: Aduh.
0: Keburu diundang berdua. Maaf ya. Itu. Dan memang Kak Rizal ini kalau boleh dibilang di kampus termasuk aktivis nggak sih? Masuk ke BEM apa sih, gabung sama BEM atau ini nggak sih?
1: Aku memang organisasi dulu ya Kak, organisasinya BEM dan juga radio kebetulan Kak pada saat itu juga.
0: Radio Unija.
1: Unija.
0: Oke, then.
1: Ya memang aktifnya memang di akademis ya Kak, lebih ke edukasi, jadi sosialisasi, ya gitu-gitu sih. Aktivitasnya memang di akademis, di edukasi gitu. Yeah. Jadi kalau untuk demo sepertinya belum sih.
0: Enggak ya, enggak pernah demo kan dulu BEM?
1: Belum sih.
0: Jangan, nanti kena tangkap Pak Pol. Kan kalau rusuh, kalau enggak ya enggak, nyorakan aspirasi kan.
1: Betul sekali.
0: Oke. Okay.
2: Ini yang positif aja gitu.
0: Betul. Itu BTW bootcampnya berlangsung berapa lama?
1: Dari bulan Juli kemarin di tanggal 20 sampai 24, sekitar 4 hari cuman.
0: 4 enggak. Hari?
1: 4 hari, oh. Tapi banyak sekali materi yang kita dapatkan dengan latar belakang ahli yang berbeda-beda gitu Kak.
0: Itu secara garis besar apa aja yang didapat materi di sana? 4 hari loh ini, cukup singkat.
1: Singkat,
0: tapi padat. Tapi capek.
1: Tapi berdampak gitu, berpengaruh
0: gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, iya. Coba aku dikasih tahu kira-kira apa aja materi yang dikasih selama 4 hari itu garis besarnya aja.
1: Banyak ya Kak, salah satu diantaranya ada citizen journalism, itu dari Tempo kalau tidak salah, terus juga dari Strana SPK, terus juga kemarin pas BIMTEK, ini pas pendaftaran masih, itu dari GIZ, itu semacam BUMN-nya Jerman yang bekerja sama dengan Indonesia. Yang pada saat itu juga berkesempatan untuk menjadi pemateri pada saat BIMTEK, bimbingan teknis itu. Terus kalau untuk yang kemarin memang banyak ya pematerinya dan salah satunya yang aku sebutkan tadi dari Tempo. Terus juga dari Greenpeace yang aktif di bidang lingkungan itu Pak, lingkungan. Terus juga salah satu di antaranya juga dari Strana SPK. Jadi banyak hal yang bisa aku share terkait dengan hal ini termasuk juga anti korupsi itu sendiri.
0: Oke. Semuanya tentang korupsi itu bisa di ini nggak sih satu-satu nggak sih bisa kita fun fact-nya seperti apa yang disampaikan pemateri itu soal ya misalnya Greenpeace menurut mereka kayak mana nih korupsi di Indonesia misalnya.
1: Oke, karena kemarin memang fokusnya Greenpeace ke lingkungan ya, jadi fokus mereka adalah berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan gitu ya. Apa saja sih, di mana lokasinya, terus seperti apa impact-nya. Memang salah satu di antaranya bisa dikaitkan dengan korupsi di sektor SDA Kak, sumber daya alam. Lalu aku coba lihat perhatikan pematerinya, terus juga pematerinya memang implikasinya itu sangat luar biasa sekali, bahkan hewan-hewan di sana tidak punya rumah gitu Kak di fotonya itu. Terus kayak kurasa kayak manusia tuh bingung gitu Kak. Gambar hewannya, terus juga sumber daya hayatinya juga habis dibabat kemarin di fotonya itu yang ditampilkan.
0: Itu kaitan dengan korupsinya di mana?
1: Di sektor sumber daya alamnya. Jadi semacam ada mungkin korporasi kita sebutnya ataupun sektor swasta dan juga ya kita sebut dengan oknum di sini ya karena kita tidak menjeneralisir. Ya di sana di dalam korupsi SDA-nya. Biasanya di hutan gitu Kak, di lahan-lahan yang memang strategis biasanya ataupun lahan-lahan yang memang memiliki potensi sumber daya alamnya. Termasuk juga implikasinya ke daerah-daerah lain ataupun tempat-tempat yang memang berdekatan dengan yang dilakukan dalam hal korporasi ataupun perusahaan tersebut gitu Kak.
0: Gitu. Tapi pada akhirnya bootcamp ini apa maksudnya sesuai nggak dengan ekspektasi awal kamu?
1: Sangat sesuai sekali Kak, karena karena pada awalnya memang kupikir kan wah ke Jakarta nih, ini pertama kali ku ke Jakarta Kak, jadi melihat kota metropolitan dengan orang-orang memang antusias di bidang anti korupsi itu suatu kehormatan dan juga suatu kebanggaan. Jadi ku bisa bawa nama Sumenep, ku bisa bawa nama Madura gitu ya Kak. Lalu bertemu dengan teman-teman di sana, wah kita aktif saling mungkin berdebat satu sama lain, tapi berdebatnya di sini berdebat keilmuan gitu ya Kak.
0: Oke, baik-baik sangat ya, Kak, gitu ya.
1: Betul sekali ya. Sangat fun so far.
0: Sangat fun so far, you know. Tapi kalau misalnya, apa namanya, kan diajari juga, bukan diajari, maksudnya ada kegiatan discuss gitu dengan setelah apa setiap hari tuh kayak gitu apa materi terus hasil discuss materi discuss lagi atau gimana?
1: Betul sekali. Jadi setiap betul harinya memang repetitif tapi dengan kegiatan yang hampir sama ya Kak, tapi dengan pemateri yang berbeda-beda. Jadi pagi hari kita udah siap-siap tuh bangun tidur. Kita dikasih sarapan, baru itu kita materi langsung. Materi sambil discuss, baru itu break sejenak. Di siang hari itu, baru itu kita lanjut materi lagi. Nah, memang ada beberapa lokasi yang kita kunjungi, Kak. Tidak hanya di Jakarta. Kalau boleh cerita sedikit dari awal ini, Kak.
0: Boleh, boleh.
1: Jadi
0: banyak juga, Pak.
1: Dari awal kan memang tujuannya itu ke 4 lokasi. Di awal ke Jakarta Pusat, tepatnya di Setialan, Lembaga Administrasi Negara. Okay. Itu kita banyak sekali dikasih kegiatan di sana. Terus setelah itu kunjungan ke Rupa Basan. Rupa apa Basan itu? Ini semacam rumah penyimpanan sitaan aset negara, benda sitaan negara gitu.
0: Ya, ya,
1: itu
0: ya, ya.
1: Banyak sekali aset-aset koruptor yang disita di sana. Mm-hmm. Kemarin kulihat ada mobil, ada ya, motor, ya. Terus juga ada semacam tas-tas bagi perempuan yang mungkin suka ya.
0: Itu baru dilelang juga kan ya?
1: Itu
0: beberapa bulan lalu ya kayaknya itu yang rame.
1: Itu salah satunya. Terus kita ke pusat studi SLC KPK, Corruption Learning Center-nya itu, Kak. Terus kita ke Gedung Merah Putih, tepatnya di Jakarta Selatan. Lalu itu kita ke Bandung. Ke Bandung kita ke Bapekkom PU, Perumahan Umum. Lalu kita kunjungan juga ke komunitas namanya Komunitas Cela-Cela Langit. Ini semacam komunitas, Kak, yang memang berfokus di seni dan juga budaya. Wah, itu seru tuh di sana, Kak.
0: Gimana tuh? Karena kaitannya dengan yang kalian pelajari.
1: Nah, itu dia. Kan? Karena ternyata dalam mengedukasi anti korupsi itu tidak hanya berbau dengan hal-hal yang sifatnya formal, tapi juga dengan seni, dengan budaya itu juga bisa diaktualisasikan melalui hal tersebut sebagai media. Kemarin juga disuguhkan oleh penampilan talent-talent di sana, itu kayak mini drama, terus juga atraksi, terus juga puisi, Kak. Lalu karena kami memang di awal di dalam buku panduan itu harus menampilkan semacam seni juga, performance, jadi kami menampilkan tuh di kelompok 3. Dan kebetulan juga menang juga, Kak. Sebagai kelompok terbaik kalau tidak salah namanya itu.
0: Itu padahal persiapan udah minim banget ya.
1: Minim banget.
0: Dapat ini.
1: Alhamdulillah sih.
0: Keren itu. Terus selama bootcamp, pengalaman apa saja yang didapatkan oleh seorang Rizal untuk apa namanya ya, scale up-nya kamu gitu?
1: Banyak sekali, Kak. Salah satu di antaranya ternyata pemahamannya sejauh ini yang kupahami itu masih perlu ditingkatkan. Karena masih muda mungkin.
0: Pemahaman tentang korupsinya sendiri.
1: Pemahaman ya? Tentang korupsi dan juga ku mulai menyadari bahwasannya mengantisipasi korupsi itu perlu langkah yang namanya kolaborasi. Jadi tidak hanya satu pihak, tetapi melibatkan pihak lain. Nah, pemuda di sini sebagai sektor strategis, sebagai salah satu di antaranya yang memang kami yang memang aktif di bidang anti korupsi dan juga menanamkan nilai-nilai integritas. Namanya Jumat Bersepeda Kakak. Ini singkatan, Kak.
0: Gimana? Jadi Jumat Bersepeda
1: Kakak. Jumat Bersepeda Kakak. Jadi jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepeda, berani, sederhana, peduli, adil, terus juga bersepeda adil dan tanggung jawab gitu ya. Mandiri, tanggung jawab, dan kakak itu kerja keras. Jadi ada 9 pokoknya. Ini salah satu di antaranya mungkin tidak aku sebut. Jujur, mandiri, tanggung jawab, Jumat, bersepeda, berani, sederhana, peduli, dannya itu adil dan juga disiplin. Nah, baru itu kakak kerja keras. Jadi salah satu di antaranya itu yang kami dapatkan. Ternyata memang sudah aktif disuarakan oleh kakak-kakak KPK yang ada di sana. Dan tentunya dari hal ini menjadi pengalaman baru juga teman-teman yang memang sudah dari berbagai latar belakang tuh, Kak. Ada yang dari advokat juga.
0: Oh, emang sudah sebagai advokat?
1: Ikut ada yang
0: bootcamp ini.
1: Betul sekali. Terus juga ada yang dari dosen juga, Kak.
0: Kamu enggak kebanting?
1: Dikit lah.
0: Aduh, ternyata dia udah jagoan.
1: Gimana? Karena ada yang dari SMA juga, Kak. Satu itu dari mana kemarin? Mana? Kalau nggak salah dari timur kemarin. Itu satu orang dari timur dan dia dari SMA masih. Dan ada yang berkuliah juga, mahasiswa gitu, Kak. Jadi memang dari berbagai latar belakang profesi.
0: Gimana kamu beradaptasi dengan yang lebih tinggi kan, terutama apa kayak dosen, advokat dan
1: ya izin bang gitu.
0: abang, correct me if I'm wrong, gitu ya kan. Seru ya.
1: Seru.
0: Dan ya, teman Pro 2 mungkin kamu ingin berinteraksi dengan Hairul, benar nggak sih?
1: Bener,
0: Kak Rizal aja lah panggilnya, Kak Rizal. Nah, kamu langsung ke ini, TikToknya Pro 2 Sumenep. Ya, mungkin kamu yang sekarang lagi jalan di Malang, di Jember, di Surabaya, Madiun dan Surabaya. Bener ya? Langsung aja buka Pro 2-nya, TikTok Pro 2-nya Sumenep. Itu, teman Pro 2, langsung ngobrol sama Kak Rizal gitu. Mau nanya korupsi atau gimana, yang sudah korupsi mau nanya Kak Rizal boleh. Mau cara tobatnya gitu. Tapi nanti ya kita akan bacakan kalau kamu ngerespon, ingin interaksi sama Kak Rizal. Tungguin sesaat lagi.

0: Aduh. Riza lanjut lagi ya, kita ngobrol ya.
1: Siap kak, siap kak.
0: Apa yang Kak Rizal ini, apa maksudnya yang diperoleh lebih banyak? Cara berpikir, cara kerja, atau yang lainnya nih? Dari bootcamp sintesis ini, Kak Rizal.
1: Ya tentunya juga penguatan lintas jejaring daerah kepemudaan gitu kak. Karena seperti yang ku bilang tadi, banyak sekali teman-teman yang memang dari latar belakang yang berbeda-beda. Dari yang dosen, terus pengacara, akademisi, termasuk juga teman-teman dari SMA, satu orang gitu, teman-teman mahasiswa memang banyak. Jadi ini yang menyadarkan bahwasannya untuk memberantas korupsi tidak satu orang, tapi juga melibatkan banyak orang di sini kak, gitu kak.
0: Ya, oke.
2: Kak Rizal. Tapi Kak Rizal boleh tanya juga nih, menurut siap, Kak Rizal itu kompetensi apa nih yang paling penting dimiliki sama anak muda ya khususnya Kak Rizal, kalau bicara ini soal integritas dan anti korupsi.
1: Siap kak, karena memang ada 9 nilai, jadi kurasa memang 9-9-nya itu penting sekali kak untuk diterapkan sehari-hari. Jadi iya, baik itu tanggung jawab, baik itu mandiri, terus juga sederhana. Sederhana mungkin bisa kita artikan berpenampilan mungkin ya kak, ataupun bertutur.
0: Istrinya yang pejabat-pejabat, istrinya harus sederhana. Yang kasih mereka

0: ataupun pejabat-pejabat lainnya yang penyelenggara negara gitu kak, ataupun penegak hukum.
1: Jadi kalau yang dibilang netizen udah tahu profesor masih korupsi, nah itu dia.
0: Kemarin itu
1: iya yang 700 juta padahal udah dikode-kode sama presidennya ya kan, katanya dikode gitu ya. Itu gimana tuh kalau kalau udah berpendidikan tinggi kan kapabilitasnya seharusnya udah udah integratif banget ya gak sih antara perbuatannya dengan ininya, apalagi dia adalah seorang akademisi gitu.
0: Satu hal, satu hal mungkin kak,
1: gimana tuh
0: tobat dan iman. Tobat dan iman. Imannya mungkin kurang nggak?
1: Itu ya kayak kayaknya memang ada apa tadi keserakahan atau kalian?
0: Keserakahan, keserakahan salah satu faktornya memang.
2: Pasti keserakahan itu yang utama.
0: Betul sekali.
2: Kesempatan, itu.
0: Kesempatan tadi, opportunity.
1: Ini terbangat ya, kayak kayak Aisyah ya.
2: Pejabat gak boleh mewah, bukan masalah mewahnya kayaknya. Kesempatan
0: gitu. Adanya kesempatan di keserakahan juga. Benar-benar tuh.
1: Gak ada kesempatan dicari-cari kesempatan ya. Kita nggak mau judge ya teman berdua, ini hanya sebagai case aja buat.
0: Ya,
1: memang korupsi itu memang di negeri ini tuh udah agak-agak ya kak ya. Kita peringkat berapa kak?
0: Kita secara IPK itu peringkat 34 atau 100 berapa ya kemarin ya? Skornya itu ada yang namanya IPK, Indeks Persepsi Korupsi. Kalau misalkan kita merujuk pada satu laman namanya SLC KPK, ini laman resminya KPK ya kak, itu sebagai referensi. Memang ada tiga hal yang dikatakan sebagai indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Yang pertama ada IPK, Indeks Persepsi Korupsi. Ini cakupannya negara nih kak. Biasanya Transparansi Nasional yang mempublikasikan. Nah itu kemarin skor kita itu turun. Jadi tahun 2024 itu sekitar 37, tahun 2025 turun menjadi 34. Nah ini salah satu kekhawatiran kita juga karena berimpact banyak gitu kak. Dan nomor 2 itu ada yang namanya IPAK, Indeks Perilaku Anti Korupsi. Nah ini sebuah indeks yang memang dilakukan oleh yang berwenang, kalau tidak keliru ya kak, namanya BPS Badan Pusat BPS Badan Pusat Statistik. Memang mengkaji mungkin survei juga yang dilakukan kepada responden masyarakat gitu, petty corruption namanya. Terus ada yang namanya yang terakhir SPI, Survei Penilaian Integritas.
1: Oh, SPI. Kita juga ini ya kan, ngisi kan.
0: Dapat juga ya kan. Nah itu juga salah satu di antara indikatornya. Memang ketiga indikator tersebut yang digunakan untuk melihat sejauh mana sih korupsi itu di sektor swasta, publik, ataupun pemerintahan gitu pak. Jadi SPI ini memang menyasar lembaga-lembaga, terus juga kementerian ataupun pemerintah daerah gitu kan.
1: Iya, itu. Wah.
0: Apa mau di-spill?
1: Apa ini?
0: SPI kita mungkin.
1: Boleh.
0: Nah, SPI kita ini by data. Ya. Bisa dicek juga kalau misalkan keliru boleh dicek lagi ya, gitu ya. Dijaga.id, dijaga.id di sana bisa dicek tuh Kak, di searching pemerintah Kabupaten Sumenep. Itu ada tiga kategori, ada hijau, ada kuning, ada merah. Merah itu rentan atau berbahaya gitu. Ataupun kalau yang kuning itu rentan, waspada. Kalau yang hijau itu terjaga, aman berarti.
1: Aman.
0: Nah, kita sayangnya Kak.
1: Apa tuh?
0: Ada di zona kuning.
1: Sumenep ya?
0: Sumenep Kak. Tapi optimis kita harus Kak, memang kedepannya memang harus optimis, semoga saja hijau gitu Kak. Karena di tahun 2024 kalau tidak keliru juga kita hijau udah. Udah tertinggi di Jawa Timur kalau tidak
1: 2024.
0: Salah 2024, coba dicek lagi deh nanti teman-teman.
1: Dan 2025 nya turun malah. Lagi ke warning ya.
0: Benar sekali.
1: Mudah-mudahan nanti semuanya yang entahlah, katanya kalau mau mau berantas korupsi kita harus masuk ke sistem Kak Rizal. Benar Kak Rizal?
0: Rasa-rasanya memang ya tidak harus sih Kak.
1: Jangan-jangan masuk ke sistem kita malah ikut.
0: Kurasa enggak juga sih. Ini kan pihak eksternal juga aku. Ini enggak masuk sistem aku. Malah diedukasi dan juga penyuluhan. Ya sebagaimana caranya kita itu mulai dari diri sendiri Ki. Mulai dari diri sendiri, gimana caranya kita ini sadar bahwasanya ini tidak baik. Kalaupun aku bukan pejabat tinggi nih di sini ya. Aku juga belum merasakan yang namanya kemanisan, namanya kekuasaan. Tapi setidaknya kita dulu pernah kecil. Pernah kecil dan hal-hal baik itu selalu
1: pernah jadi orang kecil gitu maksudnya.
0: Iya, masa kecil kita.
1: Oh, masa kecil.
0: Pernah kecil. Jadi hal-hal baik kita terus lakukan ataupun diingatkan oleh teman-teman sekitar ataupun orang tua. Ya. Jadi rasa-rasanya nasihat ataupun arahan ataupun hal-hal yang ku sampaikan walaupun ku bukan pejabat di sini, mm-hmm. yang kalau kata orang belum saja jadi pejabat dia kan?
1: Ya, nah itu kata netizen.
0: Ya walaupun
1: kamu enggak duduk di situ,
0: nah,
1: duduk ada kesempatan. Ya.
0: Gitu. Belum lagi ceritanya tuh, Kak.
1: Nah, lain lagi tuh.
2: Tapi setuju sih yang disampaikan sama Kak Risa barusan. Jadi tindaknya kita sudah pernah jadi orang kecil yang mengkaji prosesnya.
0: Betul gitu. Sekali, Kak.
1: Okay. Dalam banget ya, Rian.
0: Dalam
1: banget. Sekali ngomong langsung deep gitu ya, bisa ya. Oke. Okay. Ayo lagi, Kak. Gak bisa.
2: Tapi kalau Kak Risa mau tanya lagi, kalau untuk menjadi orang yang berintegritas itu cukup dengan gak korupsi, ngapain, gimana?
0: Salah satunya iya, tapi daripada apa yang disebut dengan integritas, itu kan sebenarnya paling mudahnya itu ini.
1: Apa tuh?
0: Biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Kalau yang biasa belum tentu benar, tapi kalau sudah benar, insya Allah sudah benar. Ya. Jadi ibarat kata tuh, Kak, kita benar walaupun tidak dilihat gitu. Berlaku benar walaupun tidak ada orang gitu, Kak.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Kira-kira seperti itu, kira-kira singkatannya, Kak.
1: Biasakan yang benar, jangan membiasakan
0: jangan membenarkan yang biasa.
1: Karena belum tentu yang biasa itu benar.
0: Terus sekali, Kak.
1: Kedua. Oke, kemarin diisi sama Bocor Alus juga ada Tempo. Nah, itu materi apa tuh mereka?
0: Kalau tidak salah citizen journalism. Citizen journalism. Jadi
1: coba,
0: semacam
1: spill ke kita. Soalnya mereka kan agak-agak katanya infonya dari A1 tapi ada yang apa kontra gitu. Wah, itu enggak kayak gitu ya, itu gimana tuh?
0: Memang kalau misalkan untuk informasi secara mendalam hal itu aku nggak tahu ya itu R1 apa dan lain semacamnya, mungkin itu juga perlu dikaji. Tapi untuk yang kemarin fokusnya, memang kita itu diberikan semacam materi tentang jurnalistik gitu, Kak. Tentang bagaimana cara kita sebagai masyarakat itu melihat, walaupun kita bukan jurnalis, tapi setidaknya kita kritis gitu, Kak. Kritis melihat fenomena yang terjadi, kira-kira ada anomali nggak nih di dalam satu hal ini gitu. Sederhananya seperti itu sih.
1: Itu kan ini sangat berguna nih bagi teman-teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur dan semua sih yang mendengarkan kita tuh, Kak Rizal. Misalnya kan itu kan citizen journalism kan bisa pakai konten.
0: Yap,
1: benar sekali. Nah, itu kira-kira apa aja yang harus dilakukan? Misalnya ada dia mencium anomali yang enggak beres nih kayak ini orang nih ya. Nah, itu biar tidak terjadi fitnah dan apa nanti ujung-ujungnya digugat. Nah, itu kayak mana Kak Rizal dari pengalaman Kak Rizal disebutkan?
0: Jadi keakurasian informasi memang penting sekali ya, Kak. Jadi tidak hanya membuat satu konten berdasarkan asumsi apalagi lalu itu dikemas seolah-olah jadi fakta. Nah, ini bermasalah. Jadi tidak baik. Memang secara jurnalistik aku tidak mengkaji lebih dalam, tapi setidaknya ada itu etika jurnalistik ataupun lain semacamnya. Tapi kurasa memang keakurasian data, karena ini juga yang kutanyakan kemarin di salah satu sesi itu ada yang membahas perihal kampanye digital apa gitu, intinya digital gitu, digital konten. Dan lalu kutanyakan terkait dengan AI juga, gimana Pak kalau seandainya AI ini kita identikan dengan algoritma, agar algoritma AI ini yang dapat memfilterisasi konten ini, mana yang fake, mana yang enggak gitu. Karena kan banyak berseluruhan di TikTok gitu dan semacamnya, memang dibuat dengan tujuan tertentu yang tidak baik lah, tidak bermaksud menuduh, memang seperti itu adanya. Kita sebut dengan buzzer dan lain semacamnya. Inilah pentingnya. Lalu bapak tersebut jawab, memang itu kita kembali kepada diri masing-masing, Mas. Kenapa tidak kita membuat konten yang akurat? Sebelum membuat konten, kita meriset terlebih dahulu. Setidaknya kita membaca. Barulah kita satukan dalam satu kalimat gitu ya, di parafrase, baru kita kontenin. Jadi jangan hanya berasumsi lalu dikemas sebagai fakta. Nah, inilah yang terjadi masalah kadang-kala, Kak.
1: Itu yang terjadi di Sumenep tuh, konten-konten yang
0: di luar juga.
1: Jalan ini begini-begini, padahal dia
0: belum tentu ya.
1: Malah di situ dia konten itu menanyakan gitu loh, kenapa nggak konfirm aja sih sama yang bersangkutan?
0: Bisa
1: gitu.
0: Jadi.
1: Kasian juga, bisa jadi fitnah gitu ya. Jadi itu teman Pro 2, kalau bikin konten juga harus ada etikanya ya.
0: Betul sekali.
2: Apalagi netizen nggak ini ya, nggak paham tentang bahasa yang disampaikan. Gitu, kan. Akhirnya asumsinya kemana-mana gitu.
0: Bisa jadi sih.
1: Kak, kalau misalnya di bootcamp itu kemarin kita diajari nggak sih cara kamu diajari nggak sih cara berkomunikasi tentang korupsi gitu ya, entah itu dalam edukasi ataupun apalah sharing atau apa. Kak Rizal diajari nggak cara komunikasi yang efektif tentang korupsi ini
0: sebagai mengkampanyekan gitu ya Kak?
1: Iya, kampanye atau apalah, dalam hal apa aja lah.
0: Kalau kemarin materinya tidak langsung bersinggungan, tapi itu kami

0: harus mantep gitu, Kak. Nah, itu dia. Yang ku coba kemarin, memang yang pertama ini ku niat sekali, Kak. Ku coba riset, ku tulis itu bahkan pakai teleprompter agar tidak salah kan, karena menyangkut dengan undang-undang gitu ya. Lalu yang kedua ku coba pakai AI. Ini total semua AI. Tapi sebelumnya memang data yang diberikan AI ku cek lagi, kira-kira benar enggak nih persentasenya gitu kan. Terus ku coba voice-nya juga pakai AI, terus ada lip sync gitu, Kak. Lip sync. Nah, itu juga ku pakai AI dan ternyata cukup efektif dan ternyata itu yang menang, Kak. Jadi itu yang bisa dibilang berdampak gitu. Yang justru yang pakai AI yang menang, yang asli itu tidak. Mungkin menang secara views, tapi tidak menang secara pengaruh mungkin. Jadi orang mau yang pendek, hook gitu, Pak. Terus juga pesannya itu nyampe, sederhana dan juga ringan. Benar sekali, Kak.
1: Itu nomor 2. Mungkin kamu bisa terinspirasi oleh Kak Rizal ini nanti. Mungkin Kak Rizal ada medsos gak sih?
0: Ada sih, Kak.
1: Yang udah ada ininya, ada campaign-nya.
0: Ada.
1: Corruption campaign. Coba di spill.
0: At Rizal Hoirul. R-A-nya itu 2. Riza Aal Hoirul.
1: Oke, nanti dicari sama Pro 2. Emang nanti ke depan Kak Rizal pengen daftar ini jadi apa namanya?
0: Pegawai gitu.
1: KPK.
0: Ya, semua.
2: Apa jadi advokasi itu?
0: Memang ada penyuluh anti korupsi yang khusus gitu ya, Kak. Namanya itu Paksi kalau enggak salah, penyuluh anti korupsi itu. Di Jatim juga ada. Dan itu sertifikasi dari LSP KPK langsung. Kalau tidak salah memang BNSP, Kak. Dan itu gratis. Dan menjadi profesi juga mungkin ya, kita sebutnya. Memang dari tahun 2024 nunggu nih, Kak. Tapi dari tahun 2024 nggak daftar karena aku pikir kayaknya bisa nunggu 2025 deh. Nah, di tahun 2025 ternyata belum ada CPNS itu. Belum ada kayaknya di KPK itu ya. Terus di tahun ini nih, belum juga nih. Tapi yang kemarin sekolah itu ya, Kak. Sekolah apa namanya? Sekolah rakyat ya? Nah, sekolah rakyat. Untuk yang KPK belum ada sih. Tapi kalau misalkan ada, mungkin ku bisa pertimbangkan untuk bisa ngikuti seleksinya gitu ya, Kak. Karena komitmen.
2: 2027 juga ya.
0: Semoga saja.
1: Tapi itu sulit loh ininya. Sulit.
0: Seleksinya ya, Kak.
1: Pegawai KPK itu. Serius deh. Kalau temennya aku pernah ikut.
0: Semangat gitu. Nah, itu dia, Kak. Semangat bertemu dengan keberuntungan gitu, Kak. Semoga saja, Kak. Semoga rezekinya juga.
1: Ya. Kalau ngomongin korupsi dari sisi anak muda tuh, di keseharian anak muda itu yang biasa, yang gak normal, yang termasuk dalam tanda kutip korupsi itu biasanya seperti apa, Kak Rizal? Kalau gak Rizal temuin di pertemanan.
0: Jadi ini memang langsung konkret, langsung berdasarkan pengalaman pribadi juga. Ternyata dengan telat, nyontek, titip absen, itu juga termasuk perilaku koruptif ternyata. Tanpa disengaja juga, dulu ku pernah masuk telat juga.
1: itu bagi pelajar. Kalau yang bekerja telat,
0: bisa jadi juga tuh, Kak. Perilaku koruptif tuh, Kak. Bibit-bibit korup.
1: Langsung ya, menunjukin aku nih. Iya nih, mumpung ada orang yang gak jadi gitu kan.
2: Emang masuk korupsi waktu ya, Kak.
0: Korupsi waktu gitu, Kak.
2: Berapa detik, apalagi berjam gitu.
1: Mahasiswa tolong ya, kalau lagi laprak jangan nyontek-nyontek. Payah, gimana sih? Itu kadang, sorry to say ya, kadang teman-teman aktivis yang suka demo, yang suka demo-demo itu, katanya pada akhirnya alumninya juga korup, Kak Rizal. Gimana tuh pendapatmu?
0: Memang mungkin oknum, jadi tidak semua memang yang aktivis, aktif di demo itu melakukan tindakan yang serupa. Jadi ibarat kata kemarin demo, lalu jadi pejabat, korupsi lagi dia. Nah, ini kan lingkaran namanya. Tapi tidak semua, lingkaran namanya. Tapi tidak seperti sedemikian, tidak semua mahasiswa, tidak semua aktivis demonstran gitu ya, melakukan tindakan serupa. Ada juga yang baik, memang tulus hatinya untuk menyampaikan aspirasi, karena ini termasuk ke dalam demokrasi juga, Kak. Demokrasi juga. Demokrasi bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu kepada pemerintah ataupun penguasa yang berkuasa pada saat itu, ataupun pihak yang memiliki otoritas, agar bagaimana caranya suara kami didengar. Ya, sederhananya seperti itu, Kak. Jadi tidak semua
2: oknum ya.
0: Ok,

0: Iya.
1: Bener kayaknya.
0: Soalnya aku dengar dari Kak Farida katanya Allah itu suka demo dulu ya kan. Tahu dia sih katanya.
1: Padahal dulu pernah berjuang untuk ini ya, suara.
0: Iya. Gerakan anti korupsi juga.
1: Tapi kembali kata Kak Rizal tadi, pertama yang ngomong Kak Rizal tadi Kak Indah. Ya. Karena ada kesempatan.
0: Iya. Itu dia teman pro 2 ya. Mungkin kalian ngomongin korupsi mulu enggak hatam-hatam nih. Ya memang karena harus dia edukasikan terus ya Kak.
2: Benar sekali, harus terus disuarakan.
0: Harus disuarakan supaya kita yang muda-muda ini aware gitu.
2: Benar sekali.
0: Enggak habis-habis memang. Karena mungkin kalau kata orang-orang Indonesia itu dirusak karakternya oleh penjajah melalui korupsi ini, iya nggak Kak Rizal?
2: Bisa jadi.
0: Kalau dari historinya seperti itu katanya. Alhasil ya kita ya yang harus menumpas kejahatan korupsi. Tawa kayak Rizal.
1: Betul juga sih, salah satunya kayak sore hari ini perwakilan dari generasi muda Kak Rizal contohnya.
0: Ya ini kan bisa sharing nanti Kak Rizal gitu. Ya kan. Ke depan. Dikit lagi loh. Oke, kita serius lagi. Kak Rizal kan udah alumni nih, bootcamp sintesis nih. Nanti ke depan atau yang sudah running portonya apa? Projectnya.
2: Di dalam penyelenggaraan ini salah satu syarat yang kita harus apply gitu, Kak. Penuhi ada yang namanya rencana aksi. Jadi aksi ini jangan dimaknai semacam-macam ya, Kak. Yeah. Tapi rencana aksi apa sih yang akan kamu lakukan setelah bootcamp ini? Nah, aku pilih gerakan edukasi. Jadi mengedukasi teman-teman pemuda karena pemuda ini memiliki peran aktif ya, Kak. Yeah. Bahkan kalau kita berbicara di dalam peraturan Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, di sana kan sudah dijelaskan tuh. Pemuda memang memiliki peran aktif dalam pembangunan juga gitu kan. Kurasa dengan menyasar pemuda ini akan lebih efektif gerakan edukasi ini. Jadi ku mencanangkan namanya Kesatuan Aksi Wujudkan Integritas Lokal. Namanya Kawal. Mungkin di sana akan ada banyak kawal, tapi kawal ini Kesatuan Aksi Wujudkan Integritas Lokal. Semacam gerakan edukasi yang mengajak pemuda agar bagaimana caranya tidak hanya tahu ataupun berpengetahuan tentang anti korupsi, tapi juga menginternalisasikan nilai-nilai integritas yang 9 tadi itu, Jumat bersepeda kakak. Dan ada 3 hal yang aku canangkan di dalam kawal tersebut kak. Yang pertama ada yang namanya digital campaign, kawal digital, namanya kawal digital integritas gitu, kawal integritas digital. Ini semacam membuat suatu video pendek yang sederhana, mudah dimengerti dan juga tapi berkelanjutan. Yang kedua ada yang namanya Kawal Goes to School, kawal pergi ke sekolah gitu. Jadi kami ke sekolah-sekolah, karena berhubung ini masih terbentuk ya kak, untuk melakukan sosialisasi tentang anti korupsi dan juga integritas. Dan yang ketiga ada namanya Kawal Lingkungan Sekitar, kawal lingkar. Ini bentuknya semacam diskusi. Jadi tidak hanya di dalam lingkup Kabupaten Sumenep saja, mungkin juga kita bisa narik dari luar saja untuk memberikan sudut pandang terhadap korupsi ataupun integritas itu tadi, Kak. Jadi tiga-tiganya ini memang tujuannya untuk gerakan edukasi.
0: Kan nggak mungkin sendirian kan kerja di kawal ini?
2: Sendiri.
0: Udah ada timnya?
2: Sejauh ini untuk tim tidak disebut tim, tapi ya semacam teman-teman lama lah kak, teman-teman lama yang ku ajak dan sekarang masih belum ada konfirmasinya. Ya semoga saja nanti teman-teman juga bisa lah. Untuk yang join ini bisa juga sebenarnya, karena volunteeran, sukarelawan. Jadi kami tidak mau untuk dibayar, kami juga tidak meminta bayaran, tapi sukarela, kami sukarela. Jadi manakala ada sekolah yang mau mengundang, silakan saja. Dan emailnya juga ataupun melalui Instagram saya at Rizal Hoirul itu tadi, langsung saja di DM kita atur jadwalnya, manakala tepat berkesempatan, jadi kami akan mengunjungi. Jadi semuanya gratis, free, tidak memungut biaya. Dan aku pun juga tidak terafiliasi oleh politik tertentu ataupun komunitas, tidak. Free, memang tujuannya murni untuk edukasi, dan kalaupun disebut dengan afiliasi ya dengan KPK, dengan sintesis tadi. Kira-kira gitu.
0: Udah ada yang running apa masih gimana?
2: Yang running sejauh ini satu. Ya itu bukan, yang digital campaign challenge. Yang satu, yang Ghost to School masih MOU ke sekolah-sekolah itu.
0: Gimana Kak Rizal mengkomunikasikan agar proposnya itu bisa goal? Nah kan susah kan? Pak sorry pak, aku disuruh KPK nih ada suratnya. Nah, enak tuh masuk kan?
2: Kaget itu.
0: Iya pak diterima. Gitu. Tapi kalau Kak Rizal gimana anunya apa namanya? Apa? Pak
2: sorry, mengkoordinasikannya gitu.
0: Bagian pusat tak terima loh kalau enggak.
2: Memang sebelum-sebelumnya kan pas masih mahasiswa aku memang sibuk untuk sosialisasi.
0: Ya.
2: Kebetulan juga ada semacam tim sosialisasi pada saat itu. Ini di luar fakultas ya kak. Memang tujuannya untuk mensosialisasikan pada saat itu perlindungan terhadap kekerasan seksual perempuan dan juga anak. Karena memang koordinasinya sudah ada sebelumnya, jadi kurasa ini akan lebih mudah dan juga lebih efektif. Bapak tahu saya kan yang kemarin sosialisasi tidak asing gitu pak. Jadi mungkin akan lebih mudah karena kemarin juga sempat kontak-kontak juga sama teman-teman yang ada di sekolah. Dan responnya oke kak, masih dikoordinasikan. Jadi senang juga kok. Akhirnya bisa.
0: Jangan-jangan ini bapak gurunya takut, aduh nanti anak didik kita jadi ini loh, jadi mulai korupsi abis kita. Enggak ya, bapak guru semuanya itu clean, enggak main korupsi ya. Oke, okay. Kak Rizal, waktu kita terbatas banget. Kak Rizal, apa sih pesan-pesan Kak Rizal, apa ya harapannya Kak Rizal itu untuk orang-orang yang melakukan korupsi? kalau kita mah udah anti sih, kan yang melakukan ya, nggak kali sama.
2: Orang-orang yang melakukan korupsi dan juga pemuda gitu ya kak, agar generasi selanjutnya tidak korupsi lagi gitu.
0: Everybody, pokoknya yang melakukan korupsi nih, dengerin apa kata Kak Rizal nih teman berdua.
2: Satu kata untuk para koruptor, bertobatlah, bertobat. Lalu untuk para pemuda, disadari teman-teman, kita semuanya masih muda, kita generasi penerus bangsa, ada yang namanya Indonesia Emas 2045, dan kita harus tetap memperjuangkan hal tersebut. Jangan patah semangat dengan cara bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai integritas Jumat Bersepeda Kakak dan anti korupsi. Setidaknya dimulai dari diri sendiri. Kebiasaan sehari-hari menentukan kebiasaan yang terus berulang, menjadikan itu karakter diri. Maka rasa-rasanya dengan berintegritas, seperti halnya tadi, jujur, bertanggung jawab, tidak nyontek, gitu ya kak. Terus juga tidak datang telat. Itu salah satu bentuk-bentuk yang harus kita hindari. Dan tentunya dalam hal ini, jangan lupa untuk tetap semangat dan tetap membiasakan yang benar, ya. Jangan membenarkan yang biasa, gitu kak.
0: Gitu, teman berdua, ih keren lah ya. Kak Rizal, kapan dibuka bootcamp Sintaisu lagi ini? Jika sebelah saya ikutan. Kalau pegawai boleh kan?
2: Usianya dari 17 atau 18 tahun sampai 30 tahun kak.
0: Oh,
2: jadi
0: iya,
2: kategori pemuda ya.
0: Kapan tuh diadain paketnya?
2: Mungkin ya kalau misalkan secara ini apa namanya track record kan 2025 juga ada, 2026 juga ada, kemungkinan 2027 kemungkinan sih.
0: Gak ada batch kedua tahun 2026 gitu ya?
2: Ada, ya. Satu tahun sekali kayaknya kak.
0: Sayang ya, iya sih.
1: Jadi kalau 2027 sudah lewat umur.
0: Ya udah Kak Rizal.
2: Siap kak.
0: Thank you banget loh kita.
2: Sama-sama, makasih banyak.
0: Dapat insight banyak dari alumni-nya Sintesis 2006 by KPK.
2: Alhamdulillah.
0: Dari Hoirul Rizal nomor 2 yang memang di apa namanya? Di latar belakangnya yang beliaunya ini aktivis di sekitaran itu juga. Ya. Jadi wah keren lah. Gimana Kak Isal?
1: Ya,
0: ada ditanya lagi enggak atau?
1: Enggak, sudah.
2: Tapi sebelumnya makasih banyak Kak. Ini kesempatan kali pertama aku ke RRI, ke Pro 2. Ternyata luar biasa sekali di sini. Dan menjadi suatu kehormatan juga duduk di sini. Biasanya orang-orang hebat, berprestasi. Dan sekarang aku duduk di sini, alhamdulillah.
0: Berprestasi juga berarti.
2: Alhamdulillah.
0: Next year depan kita bisa ada join-join lah. Kan Kak Rizal udah apa namanya kompetensi nih di apa namanya edukasi korupsi. Mungkin Pro 2 nanti akan ada program-program yang make Kak Rizal.
2: Siap. Make. Dengan senang hati.
1: Apa dikawal kapal itu?
0: Iya, dikawal. Nanti.
2: Boleh, dikawal. Siap.
0: Oke, itu teman Pro 2, kamu yang dengerin Pro 2 Jember, Surabaya, Madiun, Malang, dan Sumedang juga. Bintang tamu kita sore ini luar biasa keren ya, teman Pro 2. Jadikan budaya anti korupsi itu dari dirimu sendiri deh. Jangan ini orang lain dulu kalau kamu sendiri. Kayak gitu ya Kak Rizal ya.
2: Benar sekali.
0: Ya udah, Indah dan Isa pamit.

Tomo Pro 2 baru saja kita ikuti ya, sore ceria berjaringan se-Pro 2 Jawa Timur. Dan kali ini Tomo Pro 2 kita sudah beralih bersama Pro 2 Jember kembali. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: Taruh Pro 2, kamu udah balik lagi gitu ya ke Malang setelah tadi kita jalan-jalan ke Sumenep gitu ya. Ada pemuda yang sangat inspiratif banget gitu ya, yes. Guys, tadi ya guys ya. Dan kita juga mau informasikan nih buat kamu yang punya bakat di bidang tarik suara, kayaknya kamu harus ikutan salah satu event kita gitu ya guys ya.
1: Bener banget. Langsung aja teman Pro 2 ikuti Bintang Radio RRI 2026 ya. Untuk pendaftarannya ini gratis nih, yes. Dan terbuka bagi putra putri usia 16 hingga 25 tahun teman Pro 2. Tapi dengan catatan batas usia ini dihitung 28 Oktober 2026 ya.
0: Iya.
1: Dan untuk pendaftarannya ini berlangsung sampai 30 Agustus 2026 nih. Untuk pilihan lagu dan juga syarat lengkap bisa kamu cek di www.bintangradio.rri.id.
0: Yes, buat kamu sempatan Pro 2, kakak langsung aja untuk more information langsung di @rrimlg untuk Instagram ya, atau di @bintangradio.id. Dan kamu saatnya gitu ya membuktikan bahwa bakat kamu bisa tampil di banyak orang dan tampil di ajang bergengsi serta raih kesempatan untuk menuju tingkat nasional juga. Benar, untuk pendaftarannya bisa offline maupun online gitu ya.
1: Yes.
0: Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Malang yang dimana beralamatkan Jalan Jadi Panggung nomor 58, atau informasi lebih lanjut langsung aja cek dan langsung ke WA kita gitu ya, di Humas RRI Malang di 081 34 kali 674 tahun 2022.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Baik adalah rumah tradisional Kerinci yang terkenal tahan gempa. Dilansir dari rri.co.id, Umoh Laheg dibangun sambung menyambung satu dengan yang lainnya sehingga menyerupai gerbong kereta yang sangat panjang. Umoh Laheg adalah tempat tinggal dari Tumbi yang berarti keluarga besar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

nama ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

Tahu nggak sih, London dinobatkan jadi kota paling ramah di dunia buat para vegetarian. Iya, London mendapatkan penghargaan dan dinobatkan menjadi kota yang paling ramah untuk para vegetarian di dunia. Peringkat ini diberikan dari urutan tahunan dari restoran daring. Yes, ibu kota negara Inggris ini menempati posisi pertama selama 2 tahun berturut-turut. Peringkat yang disusun HappyCo, yang merupakan situs pencari makanan vegetarian, mengklaim bahwa dirinya sebagai salah satu pemandu restoran vegan terbesar di dunia dengan menawarkan restoran di lebih dari 180 negara. Kategorisasi yang disusun adalah jumlah restoran vegan dalam jarak dekat dengan keramahan konsumsi vegan yang tersedia di setiap kotanya. Kini, London memiliki 152 restoran vegan dan menjadi kota pertama di HappyCo yang memiliki lebih dari 100 restoran pada 2017. Ya, veganisme terus menjadi gaya hidup terpopuler di London. Kota ini bahkan membawa veganisme ke tingkat yang baru. Restoran yang menjadi spesialis makanan vegan ayam palus pertama di dunia adalah Quail Seitan, dan kemudian disusul dengan Tokyo Keju Vegan di Inggris bernama La Faux Majory. Jumlah restoran vegan kini bertambah 4 kali lipat dari rentang waktu 2014 hingga 2019. Angka ini muncul karena dorongan dari masyarakat Inggris, yaitu 600 ribu warga yang menjalani diet vegan atau mengkonsumsi produk nabati. Menurut Badan Amal The Vegan Society, populasi yang menerapkan gaya hidup baru di Inggris hampir setara dengan 1% populasi yang ada di dunia. Wah, keren ya.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Teman Podua masih bersama Faki dan juga Bagas di Sore Ceria kali ini. Dan kali ini kita akan memutarkan lagu dari Aktif ya, Faki ya.
2: Betul, dimana kesempatan kali ini Teman Podua ini ada Tunjuri Peti gitu ya. Yes. Teman Podua ya. Sebenarnya lagu ini bercerita tentang seseorang yang gundah atas ketidakpastian cita dan cintanya, Teman Podua.
1: Benar, dan Tunjuri Peti ini sejatinya merupakan nyanyian permainan anak-anak dari Kylie ya. Mm-hmm. Yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah. Dan nyanyian ini dinyanyikan pada saat anak-anak ini bermain dengan syair yang tidak mempunyai arti gitu. Yang jelas karena memang hanya untuk bermain-main saja, Teman Pro 2.
2: Iya, sedangkan oleh Amir Abdullah sendiri, Teman Pro 2, keseluruhan nyanyian anak tersebut dijadikan course pada lagu dan kata Tunjuri Peti sendiri menjadi identitas lagu atau hook gitu ya, dengan diucapkan sebanyak 25 kali. Yaudah deh, buat kamu yang penasaran, kita putarkan buat kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Udah tahu belum satu ras kucing yang Indonesia banget? Kucing busok namanya. Ras kucing asli Indonesia dan termasuk kucing endemik karena hanya ada di Pulau Ras, Madura. Ciri khas kucing busok cukup berbeda dari kucing lainnya. Dari ukurannya yang besar, bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk ekor yang bengkok, dan juga bulunya yang berwarna abu-abu kebiruan polos dengan tekstur yang lebih tebal membuatnya terlihat unik. Dulunya, di tahun 1990-an, kucing busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Madura. Karena keberadaannya yang mulai langka, saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melarang kegiatan tersebut. Masyarakat Pulau Ras pun melarang pendatang untuk membawa kucing busok keluar pulau. Dan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan kucing tersebut dari Pulau Ras, maka kucing ini wajib dikebiri atau disteril terlebih dahulu. Ya, pastinya untuk menjaga kemurnian dari ras busok.

0: Seperti biasa tahun Pro 2 kalau udah memasuki bulan Agustus gitu ya, Malang ini terkenal banget dengan 1001 bukan candinya, tapi karnavalnya tahun Pro 2.
1: Yes, bener banget. Untuk di tanggal 29 sampai 30 Agustus ini aja udah di berbagai
0: daerah,
1: daerah dan lokasi ya Faki ya di sini. Untuk di tanggal 29 Agustus langsung aja kita sebutin ya Faki.
0: Boleh.
1: Di sini udah banyak banget gitu. Di tanggal 29 Agustus 92 ini ada dari Klayatan Gang 2 sampai Kota Malang. Terus ada di Bokor Tumpang, terus Sengguruh di Kepanjen, terus masih ada Argosari Jabung, terus Taji Jabung, terus ada di Gedangan juga teman Pro 2 ya. Dan ini masih banyak lagi teman Pro 2 ya.
0: Iya. Di mana kalau di daerah Lawang teman Pro 2 ada di daerah Wonorejo untuk tanggal 29 Agustus, masih di tanggal yang sama. Untuk Pandansari ada di Poncokusumo juga, Gedong Kulon, Turen, ada juga Pandansari Poncokusumo. Ada Argo Tirto Sumawe, Gunung Jati di Jabung, Tanjung atau Banjar Arum Singosari, Sekar Poro di Pakis, Lang Lang Singosari, serta di Jatikerto Kromengan tahun Pro 2.
1: Benar banget. Kalau untuk di tanggal 30 Agustus teman Pro 2, ini ada di Dinoyo ada, terus ada di RW 4 Pisang Candi, terus ada di RW 15 Bunur Rejo, ada di Glintung, ada di Sumbersari, ada Lawang Mangliawan, ada Wangkal yang ada di Wagir teman Pro 2, terus ada di Prodo Sumbul Singosari, terus ada Sumberjaya di Gondang Legi, terus ada Lenggok Sono di Purwodadi teman Pro 2.
0: Iya, jadi buat kamu semuanya kayaknya harus cari jalan alternatif untuk rute karnaval yang ada 29 atau 30 Agustus gitu ya teman Pro 2 ya. Nanti update-update aja kira-kira mana nih yang belum aku sebut untuk tanggal 29 sama 30 Agustus.

0: Kita mungkin mengenal bahwa binatang kanguru berasal dari Australia. Tapi tahukah kamu, ada juga kanguru yang asli Indonesia. Kanguru ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Papua. Dilansir dari Good News from Indonesia, kanguru Papua ini termasuk genus Dendrolagus, yang berarti kanguru pohon Papua. Paling unik adalah kanguru pohon Wakera, yang merupakan kanguru pohon terbesar yang pernah ada dengan berat mencapai 15 kg ketika dewasa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu itu gimana, bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu nggak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Toto ngegang sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa obat.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Solo Pro 2 di malam hari ini gitu ya, Bagas sama Faki masih setia nemenin kalian semuanya. Dan yang mau keluar di malam Jumat ini hati-hati di jalan gitu.
4: Yes,
3: ya.
4: Bener banget. Walaupun besok ini mungkin dari, beberapa dari kamu ada yang WFH juga, teman Pro 2 ya. Jadi ini kayaknya kayak udah...

0: Ya kalau udah kepepet gimana lagi ya, tahun 22. Tapi ya sebisa mungkin kamu jangan marah-marah lah ya.
1: Yes,
0: No no.
1: Takutnya malah memperburuk suasana dan keadaan gitu.
0: Betul, mood kalian langsung hancur tahun 22 kan. Gitu kan sayang banget gitu ya tahun 22 ya. Tapi buat kamu semuanya gitu ya, di sore hari ini kita juga mengucapin selamat berkumpul dengan keluarga. Yes, ini udah pada pulang gitu kan. Udah pada di rumah masing-masing.
1: Iya, dan ada beberapa mungkin yang maba-maba sekarang lagi eksplor.
0: Lagi eksplor
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Malam-malam kayak gini lagi kumpul sama teman-teman barunya gitu, yang biasanya di awal-awal gini masih banyak banget teman-temannya. Nanti udah semakin kesini semakin seleksi alam gitu ya.
0: Iya, makin berkurang, tapi enggak apa-apa lah ya, tahun 22 ya.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya ketika seleksi alam itu juga mempermudah kita kan, biar kita enggak terlalu buang energi kita
1: dengan
0: hal-hal yang tidak diinginkan gitu, tahun
1: 22. Karena dalam seleksi alam kayak gitu kan kadang kita dipertemukan atau memang dipertahanin sama teman-teman yang memang udah satu frekuensi, terus beberapa yang kita nggak ngeluarin energi lebih untuk menyatukan visi gitu ya.
0: Nah, itu dia tahun 22. Ya udah, masih banyak sekali pilihan lagu yang akan kita berikan buat kamu, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap dengan Fakir dan juga Bagas di sore ceria tahun 22.

kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni ochakai dan chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.

0: Tahun 22 gak kerasa gitu ya. Ini hampir menyentuh pukul 19 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya kita harus ngapain, Bagas?
1: Kita harus pamit dulu teman bro 2 ya. Dari ruang dengar kamu. Terima kasih buat kamu yang udah tunin bareng Fakir dan juga Bagas di sore ceria kali ini.
0: Betul banget teman bro 2. Thank you. Udah nemenin aku sama Bagas di sore ceria. Berbagai informasi udah kita sampaikan. Asik. Bener buat banget. Kamu semuanya. Mm-hmm. Tapi kamu jangan kemana-mana. Karena selama 1 jam ke depan nanti kita jalan-jalan dulu ke Jakarta gitu ya. Di musik Live Chat,
1: yes.
0: Dan nanti di malam hari, di jaga malam ada Ara gitu yang akan membersamai kamu di malam Jumat ini. Tanpa dua, Fakir pamit,
1: Bagas pamit,
0: bye bye.

92. Dokumenter ini menampilkan perbincangan mendalam antara Jay-Z dan juga produser Rick Rubin untuk mengulas perjalanan karir hip-hop selama 30 tahun. Serial ini dijadwalkan akan tayang mulai tanggal 18 September 2026. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini ditemani sama Edi tentunya ya. Selama satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman berdua buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya, di bulan ini seinget Edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman berdua di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, dan besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya. Kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman berdua yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, I'll be back setelah ini ya. Satu theme song dan juga satu lagu, nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Dan malam ini gue udah gak sendirian karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo everybody. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
1: Hormat. Aduh.
0: Aduh. Gimana kabarnya bro?
1: Sehat, sehat. Asik. Mister Edit, apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong. Sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih karena kan beberapa bilang kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Benar.
1: Sebenarnya melalui wheel spin, jadi
0: bangun waktu. Oke.
1: Iya, jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, okay, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih, yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
0: Oke. Okay.
1: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata, ya. Seperti yang sudah terjadi di video Instagram. Dan ternyata, ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
0: iya.
1: Ini viewersnya, iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya, begitulah. Edit juga.
0: Seru ya.
1: Jadinya tapi seru banget asli, seru banget.
0: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya.
1: Nah, ini tahun kemarin gua kan di komplek ini nih, di komplek rumah gua baru 3 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleks sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
0: Oke. Okay.
1: Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is
0: okay.
1: Udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gua. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin, iya sih mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Hormat senjata gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Ya, tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, mesti kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pada cabut gitu kan. Jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
0: bener.
1: Ya pada ketawa aja gitu, tapi
0: betul,
1: kita tuh sebenarnya serius karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak wah ini provokator nih,
0: bener.
1: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak kayak nangis gitu, kayak coba gue gitu, emang se khusyuk itulah, se hikmat itu, cuman memang
0: kelihatannya lagi, ya
1: iya kelihatannya tuh kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener,
1: netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok membuktikan kita nih. Gitu sih kira-kira.
0: Bukan bermaksud untuk kayak ya memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu bener. Kan.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Benar-benar.
1: Proklamasi gitu kan. Bilangnya gitu kayak MC-nya ternyata ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang Pancasila
0: ikutin,
1: gitu.
0: Benar.
1: Kan. Nah, dipikir ini proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Okay. Gitu kan, momen-momen kocak gitu.
0: Benar. Gitu karena sih. udah lama juga dulu, terakhir kan sekolah. Iya. Ya mungkin ya ikut upacara
1: asli,
0: ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu bener itu banget. Bulan April kalau nggak salah ya, bulan April ya.
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, yeah, awal April sih kan gue tuh.
1: Kalau nggak awal April yes.
0: Gitu kan. Tapi gimana so far idola yes. Dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat, apa ya? Jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
0: Iya, di video hilang. Baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Yeah. Nah, ini dia.
0: Loh,
1: pindah. Di, ini sebentar. Pindah nih. Sebentar. Enggak apa-apa, Pang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak banget ini kameranya, benar.
0: Oh, streamer Pang, juga ini, streamer juga.
1: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kamera entar dulu ya.
0: Oke. Coba. Nah, ini dia.
1: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
0: Kirain mau ngeprank tadi, mau ngeprank.
1: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Tau-Tau Challenge itu yang Tau-Tau-Tau. Nah itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul ya.
1: Idola juga manusia gitu.
0: Benar-benar
1: sih. Idola seru banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya idola kamu kena anemia.
1: Nih Elan, mentang-mentang nggak ada di sini.
0: Makanya
1: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Paujan lagi di mana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
0: Balik lagi.
1: Gila. Balik lagi ya.
0: Oke. Dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
1: Yes,
0: di tanggal 21 kalau enggak salah ya.
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya. Dan ini kalau yes. Gua denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu benar-benar belum ada, cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser. Dia kayak nge-challenge, "Bang, lu coba." Jadi gue dari pas yang idola tuh emang udah di challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja. Kalau idola kan ya, cuman kalau idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Mei-Juni kali itu gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa. Gue mesti bikin lagu cinta yang I love you, you love me, we are happy family.
0: Itu agak
1: salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love me. Salah, bukan itu. Coba kayak
0: gitu lah. Oke. Tapi, lanjut.
1: Iya, dulu.
0: Tapi kan lu kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya gak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu?
1: Betul, iya. Karena apa ya, kayak gue gak bisa yang gombal gitu kayak. Terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga, seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu gue pikir kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau iya kan ya, agen asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa. Ini sudah di cover semuanya. Nah jadi kurang lebih kayak gitu sih, kayak amit-amit, bukannya ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke.
1: Itu kalau secara umum ya.
0: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
1: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue gitu. Gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak
0: emang,
1: hal yang biasa betul.
0: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi kan langsung ketok-ketok gitu. Ngejak amit-amit
0: ya. Kebanyakan yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
1: Iya, benar banget.
0: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal
1: itu. Benar, betul ya. Sekali.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
1: Bisa dibilang gitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya, gue nggak tahu, emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Suti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
0: Oke.
1: Nah itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang oh bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu. Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar
1: gitu
0: bener.
1: Sih.
0: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar, betul gitu sekali.
0: Ya. Benar-benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judulnya adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu?
1: Yes.
0: Kan? Atau nggak jaga ronda?
1: Iya. Seru deh, tapi nanti aja ya.
0: Nah, buat kamu teman Prodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widih.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan. Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Dan ada dua sih teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak, ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu kan. Jadi hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gue gak apa-apa. Kayak ya kita gak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh beda ya. Bener lagi nih. Gak, maksudnya tiba-tiba tuh bener-bener udah gak, udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa, sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya,
1: perlu diobrolin.
0: Oke, tapi gitu. Tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya, ya kayak merasa kalau misalnya gue gak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi itu kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, jadi gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lo jangan terlalu santai gitu ya, gitu, karena ya nanti gak ada yang ingetin lu lagi gitu.
0: Bener. Iya sih. Bahkan tadi ada di liriknya kayak, jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya.
1: Karena kebetulan di rumah gue nih udah kayak semi shelter sih, jadi 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya.
1: Emang dari gua.
0: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul, dateng sih deh.
0: Tahu mana sih Lulan? Astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh ya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
1: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung Jaga-Jaga gitu kan. Ya udah Jaga-Jaga aja deh.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
0: Okay.
1: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya gue mau kesana.
0: Bener. Cuman,
1: pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo ntar, mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuma maksudnya di istana
0: melewati,
1: gitu lah.
0: Iya,
1: Mbak Enda bilang, ya udah pas Agustus aja biar kan jaga-jaga dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya.
1: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, "Wah bang, ada apa bang di tanggal 21 Agustus? Ada penglihatan apa?" Dipikir mau ada demo beneran. Dan yang apa yang leh nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Buset.
1: Kenapa bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gue mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga.

0: gitu dari si jaga-jaga ini ngomongin apa nih? Ya kan, karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener-bener. Iya gitu, hal yang simpel banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener-bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan, gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Iya, yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyastuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang betul. dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
0: Yeah.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore, teman-teman musisi di piano tuh ada si Redinka Nahumuri, itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
0: trompet atau apa, trompet. Terlalu Betawi Mas tanjidor, Mas.
1: Iya, tanjidornya atun tuh. Nonton apa, trompetnya ada bunyi ya, trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah, dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah. Asli. Itu si PG, panggilannya PG.
0: PG, ya,
1: musisi-musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu disebutin lah ya,
0: ada ahamnya. Oke, berarti main bass gua. Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang, kayak tadinya gua mau bilang Mas Reza aja deh yang ngisi lagi, bilang jangan Ban, kalau ini harus lu.
0: Asik.
1: That's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu-gitu.
0: Oh,
1: baru Tompi doang. Gua juga bisa.
0: Aduh, gak usah di personet, Mas. Gak usah di personet, Mas.
1: Sorry.
0: Oke, tapi berarti kalau di Idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
1: Betul.
0: Berarti
1: betul.
0: Tetap mempertahankan si apa ya bahasanya, format itu berarti.
1: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya, nggak di
0: sengaja,
1: nggak janjian ya, nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh, solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, "Eh, coba lu isi solo bass, man, iseng gitu." Gue langsung pusing. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi, terus lu solo bass itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang

0: akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang nggak biasa lah itu ibaratnya kayak gitu sih.
1: Iya benar-benar biasa. Asik, tapi jadilah gitu. Ya akhirnya jadi.
0: Akhirnya puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
1: Asik, benar-benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini tanggapannya gimana nih?
0: Nah ini nih jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gitu, gitu. Ini lagu buat lo nih. Mas banget. Iya bagus.
1: Wow. Minimal kayak gitu ya.
0: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak biasa aja.
1: Biasa aja. Benar.
0: Enggak apa-apa yang penting bulanan jangan keren. Poinnya itu. Mau lu bikin mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa kalau bulanan lu kurang baru gue
1: kagak lu jaga gue.
0: Iya
1: gitu. Enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
0: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
1: Asik, padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh
0: gitu.
1: Ini sekarang lagi
0: enggak
1: dengerin
0: juga ya? kagak juga dia nggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak sulit lah kita, karena memang bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Cuman padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu. Cuman kayak hal-hal yang
1: romantis
0: yang
1: simple gitu,
0: kayak iya yang romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu.
1: Perhatian kecil apa, itu ya, benar. Oke, terakhir deh mungkin dari Bani ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
0: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang tayangin, dengerin lagu ini, terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga. Kalau misalnya gue udah nggak ada, ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampaikan, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
1: Asik. Ditonton di mana tuh? YouTube
0: channel Ibrani Pandean.
1: Oke.
0: Ini backgroundnya kayak gini nih.
1: Asik.
0: Karena memang itu tuh bikinnya di sini.
1: Oh iya.
0: Di sini.
1: Oke. Okay,
0: okay. Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu back sound lagu Jaga-Jaga ini.
1: Betul gitu. Sekali ya, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 gitu. FM seluruh Indonesia.
0: Iya, right. Itu yang penting.
1: Asoi sekali, terima kasih Bang Bani, gokil. Sama-sama. Mau nyanyiin langsung gak nih?
0: Boleh nih, ini gue udah megang gitar
1: sebenernya. Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
0: Aduh. Ada nih.
1: Oh ada ya.
0: Ada.
1: Oke.
0: Musisi nih, musisi.
1: Asik, okay. Musisiong.
0: Musisiong ini.
1: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat Pro 2, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
0: Yes.
1: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya.
0: Yes.
1: Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
0: Yes, kedengeran ya gitar gue.
1: Aman bang.
0: Okay, so this is Jaga-Jaga. Jaga-Jaga. nanti aku tak ada. Jiwa dan ragaku tak bersamamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Prodo, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 bersama Ra'a Zahra. Informasi pertama, Eko Ton tekankan pemilahan sampah dari rumah. Ecological Observation and Wetlands Conservation atau Ekoton mengajak masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah berdasarkan jenisnya, yakni sampah organik, daur ulang, dan residu. Edukasi ini disampaikan manajer program Zero Waste Ekoton, Tony Safrianto, dalam wawancara Halo RRI Rabu kemarin. Tonis menjelaskan setiap jenis sampah memiliki cara penempatan yang berbeda, termasuk sampah residu seperti popok dan pembalut yang perlu diikat lebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam kantong. Sementara sampah daur ulang seperti botol plastik dan kemasan dapat disimpan dalam wadah yang tidak mudah bocor, seperti ember, drop box, atau karung agar tetap bersih dan mudah dibawa ke bank sampah. Melalui pemilahan sampah dari rumah, Ekoton berharap masyarakat dapat ikut mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari sampah yang masih dapat didaur ulang.

0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2 Karhutla, Gunung Arjuna Welirang meluas hingga 300 hektar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Arjuna Welirang, tepatnya di Tahura Raden Suryo, hingga hari ke-8 masih terus terjadi. Titik api masih terlihat dari Ogal Agil menuju punggungan alas Lali Ciwo dengan kondisi medan curam di ketinggian sekitar 2.700 meter di atas permukaan laut. Pemadaman dilakukan secara manual oleh gabungan polisi kehutanan, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api. Sementara pemadaman dari udara dilakukan menggunakan helikopter waterbombing yang mengambil air dari kolam Kaliandra. Namun pemadaman udara belum dapat dilakukan secara maksimal karena terkendala kondisi cuaca, terutama angin kencang. Sehingga pada hari ke-8 waterbombing hanya dilakukan sebanyak 5 kali. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini di Jaga Malam ada Ara nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam. Dan selain lagu dari Kodiak, Heart's Desire ya, ini Ara juga bakal hadirkan lagu-lagu lainnya untuk nemenin kamu di hari Kamis ini, teman Pro 2. Ada info wisata yang bakal Ara update selama 1 jam ke depan, so don't go anywhere. Keep stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu di Jaga Malam bareng sama Ara hari ini.
1: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Tuan Pro 2 di malam hari ini bareng sama Ara. Dan aku punya informasi nih untuk kamu pengguna kereta api, Tuan Pro 2. Dimana tanggal 1 Oktober nanti dari PT KAI ini akan menyederhanakan nama 3 layanan kereta di rute Semarang Tawang Gambir PP. Ada kereta api Argo Mulia, kereta api Argo Sindoro, dan juga kereta api Argo Merbabu. Ini akan menggunakan satu identitas baru, yaitu kereta api Muria. Nah, perubahan nama ini dilakukan agar layanan lebih mudah dikenali pelanggan saat mencari jadwal dan juga memesan tiket. Kalau dilihat, Teman Pro 2, untuk kereta api Mulia nanti akan melayani 12 perjalanan setiap hari, terdiri dari 6 keberangkatan dari Semarang Tawang menuju Gambir, kemudian 6-nya lagi ini dari perjalanan Gambir menuju Semarang Tawang gitu ya. Dan untuk perjalanan ini mulai 1 Oktober ya, pelanggan ini juga perlu mencari dan memesan tiket dengan nama kereta api Muria lewat akses by KAI atau lewat kanal resmi penjualan tiket KAI. Harapannya sih Tuan Pro 2 ya, kalau dari aku sendiri gitu ya, kalau udah namanya kereta api Muria, semoga ada yang benar-benar menuju ke daerah Muria ya, which is Jepara, Kudus, Pati gitu ya. Karena kalau dilihat emang misalkan pengen naik atau pengen menuju ke arah sana gitu ya, itu harus berhenti di Semarang dulu, terus nanti dari Semarang baru naik travel atau mungkin naik bis gitu. Jadi kayak harus oper, which is better kalau misalkan suatu hari nanti ada benar-benar kereta yang menuju ke daerah Muria seperti namanya gitu ya, kereta api Muria yang bisa menuju ke Jepara, Kudus, atau Pati gitu, Teman Pro 2 ya. Kalau menurut kamu bagaimanakah Teman Pro 2 dengan meleburnya nama ini ya dari kereta api Argo Muria, Argo Merbabu, dan juga Argo Sindoro? Mungkin bisa nih sharing menurut pendapat kamu gimana. Karena di hari ini aku juga ajakin kamu untuk gabungan by WhatsApp Teman Pro 2 di 081 555 600 879.

Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing

sapi atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Tangga, berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau pabrik peleburan.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Di malam hari ini teman Pro 2 kamu masih ditemenin sama Ara di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selama beberapa jam ke depan teman Pro 2 sampai jam 11 hari ini, Ara masih bakal update informasi dari dunia entertainment dan juga hiburan untuk kamu ya. Dan ada informasi terbaru teman Pro 2, game legendaris anak rental pada masanya ya, yakni Guitar Hero bakal hadir dalam versi baru dengan judul Stage Tour. Dikembangkan oleh Red Octane Studio, legendaris di balik franchise awal dari Guitar Hero, game ini dirancang sebagai bentuk kebangkitan kembali era game musik dengan pengontrol fisik berbentuk instrumen. Nah, nanti teman Pro 2, game ini bisa dimainkan menggunakan pengontrol khusus berbentuk gitar, drum kit, dan juga mic nirkabel, dan mendukung stick gamepad standar dan juga keyboard PC. Ada fitur kustomisasi atau customize gitu ya. Ini menghadirkan lebih dari 50 karakter bandmate yang bisa diatur dan direkrut sama perannya gitu. Ada lead gitar, ada groove bass, ada drums, dan juga vokal. Lisensi resmi ini mencakup lebih dari 180 desain gitar dari merek ternama seperti Gibson, Epiphone, dan juga Kramer, di mana game ini juga mendukung hingga 4 pemain secara lokal atau split screen ya, maupun online atau co-op dengan fitur cross-platform teman Pro 2. Sedangkan untuk game ini ya, seperti namanya udah berubah nama, bukan Guitar Hero lagi, tapi ini Stage Tour gitu teman Pro 2 ya. Dan ini nanti rencananya bakal dirilis di tanggal 10 Desember untuk platform PC, Windows gitu ya, untuk yang terbaru. Kemudian nanti akan ada di PS5, ada di Xbox Series X dan juga S, dan juga yang terakhir ada di Nintendo Switch 2, teman Pro 2.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Di Jepang, terdapat banyak sekali seni dan budaya yang unik. Salah satu seni yang cukup unik adalah Ikebana, atau seni merangkai bunga dalam bahasa Indonesia. Bagi penggemar bunga atau dekorasi rumahan, bisa untuk mempelajari seni ini. Lantas, bagaimana sih kesenian Ikebana itu sendiri? Ikebana, seni merangkai bunga ini memadukan berbagai jenis bunga, tanaman, maupun barang-barang untuk menunjukkan estetika-estetika keindahan yang bermacam-macam. Berbeda dengan Ikebananya Eropa, yang menggunakan bunga empat musim saja dan hanya mengandalkan estetika jumlah dalam penerapannya. Adapun sejarah dari Ikebana adalah dari agama Buddha, di mana pada sekitar zaman Muromachi kala itu, mereka ingin membuat persembahan bunga menjadi lebih indah. Akhirnya, terciptalah seni merangkai bunga ala Jepang yang dinamakan Ikebana.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Apa rahsia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.

dengarkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Jaga malam hari ini masih bareng sama Ara Teman Pro 2. Dan ada beberapa informasi dari dunia musik dan juga entertainment yang bakal Ara update untuk kamu. Yang terbaru ya, ini dari Bruno Mars yang kembali ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour yang bakal menyambangi sejumlah negara di Asia dan juga Australia mulai Februari 2027. Tapi ada kabar yang mungkin bikin penggemarnya di Indonesia dan Malaysia ini agak sedikit kecewa, Tuan Pro 2 ya. Ini karena Jakarta dan juga Kuala Lumpur ini keskip gitu di daftar kota yang dikunjungi sama Bruno Mars kali ini. Dimana di jadwal terbarunya Bruno Mars ini bakal tampil ya di Australia. Tepatnya ini di Perth, Melbourne, Brisbane, Sydney, Auckland, terus mampir ke Asianya ini di Singapura, kemudian ke Bangkok, ke Kaohsiung, Hong Kong, Manila, dan langsung ke Seoul, Teman Pro 2. Beberapa kota ini bahkan jadi lokasi konser selama beberapa hari. Misalnya di Singapura ini dapat 4 hari, terus di Seoul ini dapat 4 hari juga. Di Hong Kong 4 hari, kemudian di Sydney, Bangkok, Kaohsiung, dan Manila ini masing-masing 2 hari, Teman Pro 2. Padahal kalau dilihat sebelumnya Bruno Mars ini sukses ya ngelar konser di Jakarta selama 3 hari di September 2024 dengan jumlah penonton lebih dari 140 ribuan orang. Terus kalau di Kuala Lumpur sendiri konsernya dihadiri sekitar 50 ribuan penonton. Tapi sampai sekarang masih belum ada keterangan resmi soal alasan Jakarta dan Kuala Lumpur ini nggak masuk di jadwal terbaru ini. Meskipun begitu, kalau misalkan kamu memang ngebet banget pengen nonton Bruno Mars gitu ya, mungkin bisa cari ke kota Asia terdekat lainnya, misalnya ke Singapura atau Hong Kong dan Seoul, karena mereka dapat jadwal konsernya selama beberapa hari gitu, Teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang berharap Bruno Mars balik ke Jakarta, ini kayaknya sementara waktu harus nunggu pengumuman jadwal berikutnya.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: coba deh kamu lihat. Itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal gak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Dan juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Gak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu gak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

Kabar terbaru untuk penggemar kartun klasik Teman Pro 2, The Flintstones ini dikabarkan bakal kembali dalam format live action, di mana kali ini proyeknya bakal diproduseri aktor Hollywood Ryan Gosling bersama Jesse Henderson. Nah, dari Warner Bros. Teman Pro 2 saat ini masih mengembangkan proyek ini melalui rumah produksi milik Gosling dan Henderson, Open Invite, tapi prosesnya masih tahap awal dan mereka ini masih mencari penulis skenario Teman Pro 2. Untuk ceritanya, detail lengkapnya memang masih belum dibocorin, tapi katanya film ini bakal berfokus ke Bam Bam Rubble ya, putra dari Barney Rubble yang merupakan sahabat dari Fred Flintstone. Dan untuk yang belum familiar, The Flintstones ini pertama kali hadir sebagai cerita animasi produksi Hanna-Barbera di tahun 1960, di mana ceritanya ini mengikuti kehidupan Fred dan Wilma Flintstone bersama sahabat mereka Barney dan Betty Rubble, Teman Pro 2.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Kamu pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangko di tahun 2012.

Informasi terakhir dari Ara untuk kamu di malam hari ini, Tuan Pro 2. Kabar terbaru ini datang dari DC Studios, di mana sutradara James Gunn ini mengumumkan kalau proses syuting utama dari film Superman, Man of Tomorrow, ini udah resmi selesai. Dari Gunn ini membagikan kabar ini lewat media sosial Threads ya, di mana dia juga mengunggah foto bersama dengan Nicholas Hoult. Ini adalah pemeran dari Lex Luthor, di mana keduanya ini lagi berenang di danau gitu. Kayaknya setelah pengambilan take gambar terakhir gitu ya. Di mana James Gunn ini juga nyebutin proses syuting film ini sebagai pengalaman yang menyenangkan dan ngaku berterima kasih ke seluruh pemain dan juga kru yang terlibat. Untuk film Man of Tomorrow sendiri, Teman Pro 2, ini dijadwalkan rilis di tahun depan, tanggal 9 Juli 2024, dan akan kembali menghadirkan David Corenswet sebagai Clark Kent alias Superman. Selain itu ada juga Rachel Brosnahan ini sebagai Lois Lane, ada Nicholas Hoult sebagai Lex Luthor, terus ada Lars Eidinger yang bakal memerankan Brainiac, Teman Pro 2. Beberapa nama lainnya ada Scarlett Gisondo ini sebagai Jimmy Olsen, terus ada macam-macam lainnya, ada Hawkgirl gitu ya, terus ada pemeran dari Guy Hartner, terus ada juga pemeran dari Mr. Terrific. Dan dengan proses syuting yang udah selesai ini, dari penggemar sendiri juga udah tinggal nungguin untuk tahap produksi berikutnya sebelum Superman Man of Tomorrow ini akhirnya terbang ke layar lebar di tahun depan, 2027, Teman Pro 2. Dari itu tadi juga informasi terakhir dari Ara untuk kamu di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan nanti aku juga masih akan hadirkan beberapa lagu pilihan lainnya untuk nemenin kamu di malam hari ini, Teman Pro 2.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yeah. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis 27 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat 28 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, selamat pagi. Kita masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pagi hari ini sampai nanti menjelang jam 10 ya, ada Safa dan juga Bagas yang bakal nemenin kamu dan juga hadirkan banyak banget informasi-informasi terupdate. Tapi sebelum itu, teman Pro 2, seperti biasa jam 5 pagi akan ada sajadah panjang dan juga single-single easy listening yang menemani kamu beraktivitas ya. So, jangan kemana-mana, pastikan terus kamu di sini.
1: Sajadah panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, dilansir dari situs Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, bahwa Indonesia akan menikmati suatu era langka yang disebut dengan bonus demografi, di mana hal tersebut akan menjadi peluang yang sangat strategis bagi sebuah negara untuk dapat melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan ketersediaan pemuda yang handal dalam jumlah yang cukup signifikan. Namun hadirin yang perlu kita ketahui, jika melihat perkembangan pemuda kita, baik di majalah, berita media maupun lainnya, masih banyak sekali dari pemuda-pemuda kita yang lemah ilmunya, lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah mentalnya, dan yang lebih berbahaya hadirin adalah lemah moralnya. Karena hal inilah yang menjadikan penyebab kemunduran potensi bangsa Indonesia. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Pentingnya Karakter Pemuda Sebagai Aset Kekuatan Bangsa. Sebagai landasan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 135.

0: صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah, Ahmad Mustafa Al-Maroghi di dalam tafsirnya Al-Maroghi juz 8 halaman 64 menjelaskan bahwa ayat tadi merupakan isyarat bahwa nasib bangsa itu ditimbulkan dari akidah dan karakter pemudanya. Ironisnya hadirin, kita tidak mungkin dapat menutup mata bahwa saat ini karakter bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, sangat memprihatinkan. Gadget di tangan mulai mengikis budaya saling sapa antar sesama. Senyum ceria ketika berjumpa kini sudah tiada. Berita hoaks yang semakin marak di media massa, bahkan pertikaian antara pemuda sering terjadi di mana-mana. Sebagai buktinya hadirin, pada tanggal 20 Februari 2023, Persada Nusantara telah digemparkan oleh berita viral yang disebabkan oleh perilaku seorang pemuda di Jakarta yang menganiaya korban hingga tak berdaya dan harus menjalani koma. Lantas hadirin, bagaimana cara kita untuk mengatasi persoalan tersebut? Dr. Aid Al-Qarni, seorang ulama asal Arab Saudi, menghadirkan buku karya terbarunya yang berjudul Muhammad Sang Inspirator Dunia. Sebab apa hadirin? Sebab Rasulullah merupakan manusia yang telah dijaminkan syurga oleh Allah karena sifat dan akhlaknya yang luar biasa baik, namun tidak menghentikannya untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Masya Allah. Hadirin, ada orang, nabi bukan, rasul bukan, syurga belum ada jaminan, amal berantakan, hisab menegangkan. Bangun tidur, matanya bengkak. Tahajud tidak, subuh lewat, namun cita-cita mau masuk syurga Firdaus. Astagfirullahaladzim. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tadi dapat saya simpulkan bahwa karakter pemuda merupakan hal yang sangat bernilai bagi masa depan bangsa, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh terbaik yang harus kita ikuti dalam segenap perkataan, perbuatan, dan seluruh aspek kehidupan. Jika hal tersebut diterapkan hadirin, maka saya yakin akan senantiasa tercipta generasi muda yang handal, tidak hanya tangguh secara intelektual tetapi juga anggun secara moral. Sepakat hadirin? Neng tengah alas sangutelo, ketemu mbok rondo mangan koro, cukup semanten atur kawulo, mbok pilih wonten lepat, kula nyuwun agunging pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Kajian pagi dengan tema Merubah Rutinitas Menjadi Ibadah oleh Ustadz Abdul Somad.
3: Robah rutinitas menjadi ibadah.
4: Ya.
3: Bismillah. Oh, semua orang makan. Beda makannya, makan kita ibadah. Kenapa? Bismillah. Masuk WC, semua orang masuk WC. Semua orang buang air besar, buang air kecil. Tapi buang air besar kita menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tidur, semua orang tidur. Hewan pun tidur. Tapi tidur kita ibadah. Bismika Allahumma ahyana. Melihat wajah di cermin, semua orang bercermin. Semua orang di dunia ini bercermin. Tapi bercermin kita ibadah. Kenapa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin.
4: Harusnya buat umat Islam gampang banget ya nyari pahala ya Tate. Pokoknya pakai doanya dan mulai dengan bismillah gitu Tate.
3: Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah menjauhkan diri dari maksiat. Dengan menyebut nama Allah merubah rutinitas menjadi ibadah.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga menjadi saksi ketika Presiden Soekarno menyampaikan

Udah tahu belum satu ras kucing yang Indonesia banget? Kucing busok namanya. Ras kucing asli Indonesia dan termasuk kucing endemik karena hanya ada di Pulau Ras, Madura. Ciri khas kucing busok cukup berbeda dari kucing lainnya. Dari ukurannya yang besar, bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk ekor yang bengkok, dan juga bulunya yang berwarna abu-abu kebiruan polos dengan tekstur yang lebih tebal membuatnya terlihat unik. Dulunya, di tahun 1990-an, kucing busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Madura. Karena keberadaannya yang mulai langka, saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melarang kegiatan tersebut. Masyarakat Pulau Ras pun melarang pendatang untuk membawa kucing busok keluar pulau. Dan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan kucing tersebut dari Pulau Ras, maka kucing ini wajib dikebiri atau disteril terlebih dahulu. Ya, pastinya untuk menjaga kemurnian dari ras busok.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cagar budaya Benteng Van de Bosch atau yang dikenal dengan Benteng Pendem terletak di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng pertahanan ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 dan merupakan satu dari tiga benteng stelsel di Indonesia yang memiliki struktur gundukan tanah keliling yang melindungi bangunan benteng.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Persoalan sampah organik dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menjadi tantangan seiring meningkatnya program makanan bergizi gratis atau MBG. Limbah sisa makanan dan bahan pangan berpotensi menimbulkan bau serta menambah beban tempat pembuangan sampah. Dari Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem Universitas Brawijaya atau FTAB UB menggagas pemanfaatan maggot black soldier fly atau BSF sebagai solusi pengolahan sampah organik. Gagasan tersebut dibahas dalam seminar bertema membangun ekosistem ekonomi sirkular berbasis BSF pada hari Kamis 27 Agustus 2026. Dari Wakil Dekan Bidang Akademik FTAB UB, Endrika Widjasusti mengatakan maggot BSF mampu menguraikan berbagai jenis sampah organik termasuk sisa makanan dan limbah pengolahan pangan. Selain mengurangi sampah dan bau, maggot yang telah tumbuh dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan ikan. FTAB UB berharap teknologi maggot BSF tidak hanya diterapkan di SPPG tetapi juga dapat dikembangkan di tingkat rumah tangga. Melalui konsep ekonomi sirkular, sampah organik diolah kembali menjadi sumber daya bernilai guna sekaligus berpotensi membuka rantai ekonomi baru. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, pengelolaan sampah rumah tangga dinilai tidak cukup hanya dengan pemilahan. Sistem pengangkutan dan pengelolaan juga perlu disesuaikan agar sampah yang telah dipilah tidak kembali tercampur. Ekaton mulai menerapkan program tersebut di Desa Ororo Ombo sejak 2022 melalui pendataan, edukasi, dan pendampingan masyarakat. Masyarakat diajak memilah sampah menjadi tiga jenis, yaitu organik, daur ulang, dan residu. Namun, sampah yang telah dipilah terkadang kembali tercampur saat proses pengangkutan, dan kondisi ini menunjukkan perlunya perubahan sistem pengelolaan secara menyeluruh. Dari perwakilan Ekaton, Tony Safrianto menyatakan perubahan perilaku masyarakat harus diikuti dengan perubahan sistem pengelolaan sampah. Edukasi juga perlu diberikan kepada tugas sampah, pengurus RT dan RW serta masyarakat agar memiliki pemahaman yang sama. Ekaton bersama pemerintah desa dan dinas lingkungan hidup atau DLH Kota Batu melakukan berbagai kegiatan mulai dari sosialisasi, konsultasi hingga pelatihan pengelolaan sampah. Program di Desa Ororo Ombo hingga kini masih terus dikembangkan. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Teman Pro 2, selamat pagi.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Jumat dan thanks God it's Friday biasanya ya.
3: Iya.
4: Biasanya satu minggu kita udah bekerja gitu, di hari Jumat ini menjadi hari yang sangat dinanti-nantikan teman Pro 2.
3: Betul banget teman Pro 2 ya. Jadi for sure kalau misalnya Jumat ini kenapa kita menantikan, karena harinya juga pendek. Bener. Terus habis itu besok juga udah weekend. Mm-hmm. Jadi sehappy itu teman Pro 2.
4: Bener banget, apalagi di minggu ini termasuk minggu yang pendek juga ya Safa ya, karena kemarin di hari Selasa itu kan tanggal merah.
3: Oh
4: ya.
3: Iya.
4: Jadi kayak
3: betul.
4: Ini kayaknya minggu-minggu terakhir bulan Agustus yang sangat dinanti-nantikan deh.
3: Minggu-minggu mager enggak sih guys? Bener. Ya Allah.
4: Apalagi buat kamu yang mungkin sekarang suka banget sama karnaval gitu ya. Karena kan di Malang, apalagi di akhir bulan ini kan banyak banget jadwal-jadwal karnaval gitu.
3: Betul. Jadi ya once again kita ingetin teman Pro 2 ya, tanggal 30 ada karnaval Sumbosari sama di Noyo. Jadi cari alternatif
4: bener
3: lain.
4: Bener itu. Ya. Kita kayaknya di depan kantor kita ini sama mungkin akan ramai banget ya.
3: Betul, karena akan jadi jalur alternatif ya teman Pro 2 ya. Yaudah deh kalau gitu pagi hari ini sampai nanti 10 pagi Safari juga bakal hadirkan beragam informasi terupdate. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune di sini ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kok banyak sekali dah? Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

atau ke kamu. Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman.

0: Teman Pro 2, bagi hari ini kita juga masih bakal update beberapa informasi gitu ya.
1: Benar.
0: Ini salah satunya adalah kebakaran lahan, hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di kawasan Ranukumbolo gitu ya. Jadi kabarnya memang ini sekitar 170 pendaki masih ada di kawasan Ranukumbolo saat kebakaran terjadi di jalur pendakian Gunung Semeru, tepatnya di Blok Ranu Kembang ya, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, teman Pro 2.
1: Bener banget. Dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang, yakni Iksnu Nugroho, ini membenarkan, teman Pro 2, informasi tersebut bahwa beliau mengatakan lokasi karhutla ini berada di atas kawasan Ranukumbolo gitu ya, sehingga para pendaki perlu dievakuasi untuk mengantisipasi kemungkinan api merembet ke kawasan tersebut. Karena kalau kita ngomongin Ranukumbolo sendiri kan itu juga menjadi ikon tersendiri dari Gunung Semeru ya, Safa ya, karena di situ memang cantik banget pemandangannya. Dan ini dari tim gabungan pada hari Kamis ini sudah bergerak menuju kawasan Ranukumbolo, teman Bro 2, untuk mengevakuasi para pendaki, teman Bro 2.
0: Nah, itu dia kebakarannya terjadi tanggal 27 ya dilaporkannya. Dan yang pasti ini juga tim gabungan tadi udah berangkat kemarin ya, Kamis pagi.
1: Bener.
0: Dan memang disampaikan juga katanya sih area hutan yang jadi titik kebakaran itu lokasinya di Blok Ranukembang dan medannya itu curam juga terjal, jadinya pemadaman ini dilakukan dengan waterbombing atau juga jalur udara kayak gitu, teman
1: banget.
0: Pro 2
1: kita
0: ya.
1: Berharap hujan segera datang ya kalau kayak gini, Safa ya.
0: Betul banget. Aku tuh kemarin tuh kayak yang sempat nggak sih beberapa hari yang kemarin tuh kan mendung ya guys.
1: Mendung kayak wah ini hujan ya, alhamdulillah nih, tapi kok nggak ada hujannya, kayak aduh.
0: Iya, itu sedih banget. Aku sedih langsung banget berdoa kayak ya semoga hujan deh, hujan gitu. Karena kan maksudnya sekarang karhutlanya cukup banyak.
1: Bener.
0: Gitu kan. Enggak nyangka aja, gitu.
1: Dan di samping itu ketika kemarau panjang itu kan air-air juga susah juga di beberapa kawasan, apalagi di Malaya ini.
0: Makanya jadi, juga kemarin disampaikan dari BMKG guys, kalau misalnya kita di musim-musim kayak gini tuh jangan terlalu buang-buang air gitu, hemat
1: bener,
0: air.
1: Benar.
0: Ya. Oke, itu dia. Oke deh, kalau gitu semoga semuanya segera membaik.
1: Amin.
0: Ya. Dan ya pasti jangan kemana-mana, info lain juga masih bakal kami hadirkan sampai nanti di Spada.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: ada sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja,

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur,